0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi. Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
3: Terdengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3. Terus mendata untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
2: Revisi bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya dan seterusnya.
0: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2 Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
0: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Ren Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yang tadi disampaikan oleh
6: mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai 4.106,3 triliun rupiah. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uder.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
10: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: Disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan, welfare
10: dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
7: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
6: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menemani Anda pagi ini pendengar, selanjutnya kami hadirkan persembahan drama Komdigi episode 2 dengan judul Benteng Emas di Tengah Badai.
1: Drama radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Benteng Emas di Tengah Badai. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi. Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak. Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
2: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah ramai beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
1: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
2: Loh, mau kemana, Mbak?
0: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
1: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk, Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi. Selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
0: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu? Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu?
0: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
3: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
1: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
0: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
2: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
0: Betul. Belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
3: Sahabat Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita, sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
4: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pak Hendra, Nining Yuningsih sebagai Astrid. Narasi oleh Verly Jan. Musik dan montase Al Ramdhani. Penulis naskah Yanti Rahminur. Sutradara Yanti Yuspin.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar dan terima kasih Anda masih mendengarkan kami. Tentunya menit ke-53 dari pukul 8, jangan lewatkan setelah ini, nanti akan ada sesi dialog Gorontalo pagi ini pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, jarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi.

Yogyakarta punya status khusus sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata, alasannya sudah berawal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1755, berdiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian pada tahun 1813, berdiri Kadipaten Pakualaman. Keduanya merupakan pemerintahan kerajaan yang sudah memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Setelah Indonesia merdeka,

Ketika pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, keduanya menegaskan bahwa wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dan tetap memiliki status istimewa. Status tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Hingga sekarang, keistimewaan Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan itu antara lain mencakup budaya, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Jadi, Yogyakarta menjadi daerah istimewa bukan hanya karena punya keraton. Keistimewaan itu lahir dari sejarah panjang dan keputusan Yogyakarta untuk bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita kembali bersama dalam Gorontalo pagi ini sesi dialog. Seperti yang kita sudah sampaikan pada pukul 7, kopi pagi pendengar komentar dan opini pagi bahwa topik tentang pencapaian target SDGs, bagaimana peran perguruan tinggi. Ini juga banyak komentar dari pendengar-pendengar dan sempat dibahas juga pada pukul 7 ya. Nah, pukul 9 lebih 2 menit kita akan bahas lebih lanjut dalam sesi dialog dengan topik pencapaian target SDGs, bagaimana peran perguruan tinggi. Tapi sebelumnya saya akan menyapa rekan Destri di studio RRI. Selamat pagi Destri, halo.
3: Selamat pagi, Bakri.
2: Iya, Destri, kalau bicara soal SDGs ternyata ini pembahasannya dekat sekali dengan kehidupan kita, begitu. Bukan cuman soal pembangunan besar, tetapi juga soal pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, sampai bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera, Desri.
3: Ya, betul sekali, Bakri. Dari 17 poin SDGs itu sangat dekat dengan masyarakatnya. Pencapaian target SDGs ini atau Sustainable Development Goals atau SDGs ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak ternyata.
2: Betul, dimana perguruan tinggi juga punya peran yang cukup penting karena kampus ini punya ilmu ya, punya peneliti, dosen, juga mahasiswa yang bisa ikut mencari solusi untuk persoalan di daerah gitu ya. Jadi tinggal bagaimana hasil penelitian dan ilmu yang ada di kampus itu benar-benar bisa dirasakan masyarakat, bukan hanya berhenti di ruang kuliah ataupun jurnal begitu. Nah, pendengar, untuk pembahasan lebih lanjut mungkin saya akan langsung serahkan kepada Desri. Silakan Desri untuk sesi dialog Gorontalo pagi ini.
3: Baik, terima kasih Bakri atas kesempatannya. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali ketemu lagi bersama saya Desri Ansa Mahmud di dialog Gorontalo pagi ini edisi Rabu 30 September 2026. Dan hari ini, pada pagi ini, kita akan membahas terkait capaian target SDGs. Ya, bagaimana peran perguruan tinggi. Saya akan sapa dulu beberapa narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Pak Dr. Munawir Sajali Rajak, selaku Kepala LL Dikti Wilayah 16. Ya, selamat pagi Pak Munawir.
4: Selamat pagi Pak Desri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga akan menyapa Kepala Kantor Urusan Internasional KUI UBM Gorontalo, Ibu Dr. Ayu Anastasia Rahman. Selamat pagi Ibu Dr. Ayu.
5: Selamat pagi Pak.
3: Ya. Kami juga akan masih menunggu beberapa narasumber lagi yang akan hadir melalui Zoom. Ada Pak Rustam Mel yang selaku Kepala Bapeda Kabupaten Pohuwato dan Profesor Dr. Fahrudin Olilingo selaku Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Gorontalo. Ya, pencapaian target Sustainable Development Goals ini atau SDGs membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Nah, perguruan tinggi memiliki posisi penting karena tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga menghasilkan penelitian, inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Di Gorontalo sendiri, berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pendidikan kesehatan, lingkungan, ketimpangan, hingga penguatan ekonomi masyarakat, ini membutuhkan solusi yang berbasis data dan pengetahuan. Di sisi lain, perguruan tinggi juga memiliki sumber daya akademik yang dapat membantu pemerintah menemukan solusi terhadap persoalan tersebut. Nah, capaian target SDGs ini, bagaimana peran perguruan tinggi, kita akan bahas sekitar 1 jam ke depan bersama saya Desri Ansyah Mahmud. Ya, mungkin kita akan mulai dulu dari bagaimana membuka peran dari perguruan tinggi ke Pak Munawir dulu ya, Pak. Pak Munawir, ya. Kita mulai dari perguruan tinggi dulu, Pak. Kalau bicara SDGs, ini sebenarnya seberapa besar peran yang bisa dimainkan perguruan tinggi di Gorontalo ini, Pak Munawir?
4: Ya, terima kasih Pak Destri. Jadi ini memang topik yang penting untuk dibahas ya. Bagaimana perguruan tinggi berperan dalam pembangunan daerah. Jadi perguruan tinggi sekarang harus merubah cara berpikirnya, harus berubah mindsetnya. Perguruan tinggi tidak lagi menjadi knowledge producer, ya, tidak hanya menghasilkan ilmu pengetahuan, tapi juga sudah harus bertransformasi menjadi solution provider atau menjadi pusat solusi bagi persoalan pembangunan daerah, bagi persoalan masyarakat, baik itu masalah ekonomi, sosial maupun ekologi. Nah, tentu saja hal ini, ya, transformasi ini harus dimulai dari beberapa perubahan mindset juga. Yang pertama, setiap penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau dosen yang ada di perguruan tinggi itu harus berbasis masalah yang ada di masyarakat, masalah nyata di daerah. Gak bisa lagi peneliti itu meneliti sesuka hati tanpa melihat konteks, ya, visi misi perguruan tingginya atau masalah yang ada di sekitarnya. Jadi jangan sampai kita punya penelitian terkait penanggulangan stunting, tapi masyarakat di sekitar kampus itu ternyata penduduknya banyak yang stunting. Ini artinya hasil risetnya tidak sejalan dengan kondisi yang ada di masyarakat, seperti itu. Atau hasil risetnya tidak berdampak, ya. Jadi bisa jadi hasil riset tersebut diangkat untuk menjadi solusi supaya hasilnya bisa menyelesaikan masalah yang ada di sekitar daerah tersebut. Kemudian hasil riset tersebut harus bertemu dengan pengambil kebijakan. Jadi bagaimanapun juga ada pemerintah daerah yang punya intervensi dalam bentuk program yang harus tadi berbasis pengetahuan. Oleh karena itu hasil riset itu harusnya dipertemukan dengan program, supaya program-program pemerintah juga bisa lebih akurat, tepat sasaran, karena berbasis sains atau ilmu pengetahuan. Kemudian harus banyak kolaborasi, dan kolaborasi itu tidak boleh diukur hanya dari berapa banyak MOU, tapi berapa yang terfollow up. Dan keberhasilan itu diukur dari perubahan, ya, bukan dari banyaknya output kegiatan. Jadi saya rasa kami di kementerian melalui program Dikti Saintek Berdampak itu memang memberikan tuntutan kepada perguruan tinggi untuk tidak lagi menjadi menara gading yang sibuk dengan tadi knowledge producer, ya, sibuk kajian-kajian, tapi kemudian lupa bahwa di sekitarnya itu banyak masalah yang membutuhkan perhatian dari perguruan tinggi yang memiliki kepakaran. Yeah. Ada talenta, ada dosen-dosen, mereka punya ilmunya. Nah, tapi jangan sampai tadi, jangan sampai di masyarakat di sekitarnya kemudian banyak masalah, tapi kampus ini sibuk melakukan riset yang kemudian hasilnya itu tidak ada dampaknya bagi kampus di sekitarnya. Jadi sangat relevan menurut saya peran perguruan tinggi saat ini dengan pembangunan daerah tadi, dengan hasil-hasil risetnya harus bisa menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat. Seperti itu, Pak Desri.
3: Iya. Sebelum lanjut, kita sapa dulu narasumber yang baru gabung lewat Zoom. Ada Pak Profesor Dr. Fahrudin Olilingo, pakar ekonomi pembangunan di Universitas Negeri Gorontalo. Selamat pagi, Prof.
5: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kami juga mengingatkan untuk Anda yang ingin berpartisipasi pada dialog Gorontalo pagi ini, bisa di line telepon 0821-9664-8664 atau bisa juga di kolom live chat YouTube RRI Gorontalo. Ya, kita akan menyapa lagi narasumber yang sudah gabung di Zoom meeting. Ada Pak Kaban, Kepala Bapeda Kabupaten Pohuwato, Pak Rustam Meleng. Selamat pagi, Pak Rustam.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut dialognya, ya. Tadi sudah saya tanyakan kepada Pak Munawir seberapa besar peran perguruan tinggi dalam mensukseskan ini SDGs. Ya, kita ke Ibu Ayu dulu. Ibu Ayu, dari tadi yang disebutkan oleh Pak Munawir, itu perguruan tinggi itu memiliki peran penting dalam SDGs ini, Bu. Dari pengalaman perguruan tinggi, apa isu SDGs yang saat ini sudah cukup menjadi perhatian dalam kegiatan kampus, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, Bu?
7: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Saya sendiri dari Kantor Urusan Internasional, salah satu perguruan tinggi swasta mungkin, ya. Kami sebagai perguruan tinggi swasta memang punya concern yang besar terhadap beberapa kajian, termasuk adalah kajian pembangunan. Kalau kita bicara pembangunan, tentu pembangunan konvensional, ekonomi konvensional itu cukup destruktif bagi lingkungan, bagi alam gitu, ya, tanpa mengindahkan adanya aspek keberlanjutan. Nah, sebagai perguruan tinggi tentu sering disampaikan Pak Kalem tadi, kita punya SDM, hampir 95% SDM IPTEK di Indonesia ini adanya di perguruan tinggi begitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya potensi perguruan tinggi untuk bisa menjadi center of excellence dari kajian-kajian yang berdampak pada masyarakat itu seharusnya bisa dimainkan dengan optimal. Kalau di perguruan tinggi seperti kami di Universitas Bina Mandiri Gorontalo, selama kurang lebih 9 tahun terakhir, kami melaksanakan konferensi interdisipliner dalam topiknya Sustainable Development Goals. Ada dua sebenarnya tujuannya. Yang pertama, kami merasa permasalahan SDGs ini sangat dekat dengan kami di perguruan tinggi ya, dan apalagi di masyarakat gitu ya. Sebagai corong knowledge production dan knowledge implementer, kita juga percaya bahwa hasil-hasil kajian di perguruan tinggi memang sudah selayaknya bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Jadi dari kami sendiri, kami merasa persoalan SDGs ini, 17 tujuan pembangunan ini mencakup isu-isu yang sangat penting, diantaranya adalah pendidikan yang berkualitas, kesehatan, kemitraan. Jadi banyak sekali aspek yang sebenarnya menurut kami mencakup ya. Jadi dunia berusaha untuk datang dengan definisi apa sebenarnya masalah-masalah yang perlu kita selesaikan secara bersama. Di UBM isunya kami selesaikan atau kami bahas dengan interdisipliner Pak. Jadi interdisipliner itu maksudnya adalah dalam menyelesaikan sebuah masalah yang begitu kompleks, kami percaya bukan hanya peran dari salah satu disiplin ilmu saja, tapi kita harus berkolaborasi dalam menyelesaikannya. Sehingga forum itu memang kita laksanakan untuk bisa mempertemukan para praktisi, baik itu birokrasi maupun peneliti yang punya hasil-hasil kajian yang bisa didengarkan oleh audiens, dan itu mungkin bisa memunculkan ide inovasi begitu ya, yang bisa diterapkan. Tentu saja kami menyadari penuh adanya gap antara hasil penelitian di universitas dan yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Saya pikir juga ini berhubungan dengan kultur kita yang masih fokus pada publikasi ilmiah begitu ya. Sudah seharusnya kita bisa sedikit merubah atau mengadjust model ini menjadi model kolaborasi yang berbasis kemasyarakatan, seperti itu.
3: Baik, terima kasih Bu Ayu. Ya, saya ke sisi pemerintahan daerah dulu, ke Pak Rustam. Pak Rustam, kalau dari sisi pemerintah ini Pak, bagaimana, seberapa penting pemerintah ini membutuhkan perguruan tinggi untuk membantu mencapai target-target pembangunan berkelanjutan ini, Pak Rustam?
6: Ya, baik, terima kasih. Ya, salam kenal Pak para narasumber, Pak Munawir, Bu Ayu, dan Pak Fahrudin. Terkait peran apa perguruan tinggi dalam pembangunan daerah, dapat kami jelaskan bahwa memang saat ini, bahkan dari awal terbentuknya Kabupaten Poatan, memang kami sangat terbantu dengan kehadirannya perguruan tinggi. Salah satu contoh dalam penyusunan dokumen perencanaan berupa RPJT, RPJMD, kami selalu melibatkan pihak perguruan tinggi. Untuk RPJMD tahun ini yang tahun 2025-2029 itu kami melibatkan dari UNJ dan Brawijaya, kami melibatkan dalam proses penyusunan. Baik dari lewat kajian-kajian mereka, arahan terkait dengan rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Kemudian di kita juga di pemerintah daerah, khususnya di Bapeda, kami sering melakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi melakukan kajian-kajian. Beberapa kajian yang telah kami laksanakan seperti penyusunan master plan pertanian, kami sudah melaksanakan itu. Kemudian banyak juga kajian-kajian lain terkait dengan misalnya bencana alam, kami sering melibatkan dari perguruan tinggi. Jadi intinya kami sangat membutuhkan dan kami sangat membutuhkan juga terkait dengan hadirnya perguruan tinggi dalam proses pembangunan daerah. Terima kasih.
3: Ya, baik. Saya ke Prof. Fahrudin dulu, Pak Prof. Dari perspektif pembangunan, Prof. Ini apa yang membuat SDGs ini penting untuk menjadi perhatian perguruan tinggi, Prof, bukan hanya pemerintah?
5: Ya, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh para narasumber, jadi sebenarnya perguruan tinggi itu kan kita kenal ada tridharma.
3: Ya.
5: Di dalam tridharma ini kan ada pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian. Nah, khusus UNG sendiri kan itu dalam kaitan dengan SDGs ini kita sudah punya SDGs Center, dan ini yang menjadi target di dalam SDGs itu semuanya sudah dilakukan melalui kolaborasi ataupun dari UNG sendiri melalui KKN tematik, dan juga di dalam kurikulum pendidikan dan juga riset-riset yang kita lakukan. Nah, memang ini penting perguruan tinggi keterlibatannya sebagai salah satu yang menjadi pilar daripada ekonomi masyarakat dan pemerintah. Perguruan tinggi dalam hal ini, selain melakukan pengabdian, misalnya KKN tematik yang saya sebut tadi, itu baik di dalam penurunan stunting, pemenuhan gizi masyarakat, ataupun sanitasi, ataupun dari sisi ekonomi, dan seterusnya. 17 item di dalam SDGs itu kita sudah masukkan juga di dalam KKN tematik. Dan ini penting, baik pengabdian ataupun penelitian. Hasil-hasil riset ini juga menjadi rekomendasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah di dalam memenuhi target SDGs. Jadi memang penting bagi kami dan untuk pembelajaran untuk para mahasiswa juga dibekali mengenai pengetahuan tentang SDGs dan juga bagaimana menangani atau mencapai target SDGs sendiri dan masalah-masalah yang di lapangan. Saya kira itu, dan riset-riset juga ada. Saya kira begitu, Pak.
3: Ya, baik. Baik, terima kasih, Prof. Saya ke Pak Munawir lagi. Ya, ya. Pak Munawir, kalau kita melihat perguruan tinggi di wilayah 16 ini ya, Pak, apakah ya, sudah ada arah yang semakin kuat atau agar penelitian dan pengabdian kampus ini dikaitkan dengan persoalan pembangunan daerah, atau mungkin bisa di yang berkaitan dengan 17 poin dari SDGs itu, Pak?
4: Ya. Jadi saya rasa memang kita harus punya prioritas ya. Dari 17 ini mana yang menjadi prioritas, dan masing-masing perguruan tinggi kan punya kapasitas dan keunikannya masing-masing. Tapi dari kami dari kementerian pada tahun 2026 ini menjadikan partisipasi dan proporsi dari penelitian dan pengabdian pada masyarakat, kontribusinya pada SDGs itu menjadi salah satu indikator kinerja utama atau KPI. Jadi kami melihat karena SDGs ini penting dan kita masih punya waktu kurang lebih 4 tahun ya ke 2030, maka kementerian melalui Kepmen nomor 358 salah satunya itu meminta kepada perguruan tinggi untuk turut berkontribusi pada pencapaian SDGs melalui aktivitas-aktivitas tridharma dalamnya. Ada 3 yang wajib, yaitu SDGs yang pertama, no poverty atau tanpa kemiskinan, kemudian yang keempat, quality education, bagaimana pendidikan itu berkualitas, dan yang ke-17, yaitu terkait kemitraan. Dan di luar yang 3 wajib itu, perguruan tinggi diberikan keleluasaan memilih 2 tujuan SDGs untuk yang sesuai dengan konteks atau visi misi dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Nah, kami di Gorontalo sebenarnya ingin ya supaya masalah-masalah yang ada di daerah itu bisa terselesaikan atau dibantu penyelesaiannya melalui partisipasi dan kolaborasi perguruan tinggi. Oleh karena itu di level Gorontalo ya, kebetulan kami kan menangani atau melayani 3 provinsi, dan di Provinsi Sulteng itu sudah jalan, dan sekarang untuk Provinsi Gorontalo kami sedang merintis pembentukan konsorsium perguruan tinggi yang akan dipimpin oleh UNG sebagai PTN, sebagai anchornya, dan seluruh perguruan tinggi swasta sebagai anggotanya, di mana melalui konsorsium tersebut akan ada banyak aktivitas ya yang terkolaborasi, yang kemudian terkoneksi, terintegrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah daerah. Kami sebelum membentuk konsorsium tersebut berkonsultasi dengan Bapak Kepala Bappeda Provinsi ya. Kita mengidentifikasi apa masalah-masalah yang ada di Provinsi Gorontalo yang kira-kira cukup prioritas sehingga butuh intervensi dari perguruan tinggi. Nah, kemarin kita mengidentifikasi masalah pangan dan gizi. Ya. Sehingga rencananya untuk konsorsium di Gorontalo ini kita akan fokus pada masalah pangan dan gizi. Walaupun pada saat kita rapat perdana ternyata kita juga mengidentifikasi ada beberapa masalah lain ya, termasuk pendidikan termasuk masalah lingkungan dalam hal ini sampah yang juga butuh perhatian. Tapi tentu saja kita butuh skala prioritas dan nanti kita akan membagi peran ya kepada perguruan tinggi, karena perguruan tinggi ini kan punya kepakarannya masing-masing, mereka punya program studinya masing-masing. Jadi saya rasa itu yang harus kita lakukan, membalik tadi paradigma. Jadi sekarang itu kita mulai dari masalah dulu. Jadi memang harapan kami pemerintah daerah di awal tahun membuat semacam problem statement atau policy question, sehingga perguruan tinggi dapat menjadikan problem statement tersebut atau policy question tersebut menjadi tema penelitian, kemudian menjadi KKN tematik atau pengabdian pada masyarakat, seperti itu. Jadi peran kita punya perguruan tinggi yang hebat-hebat di Gorontalo, Pak. Ada 12 perguruan tinggi kita, semuanya perguruan tinggi besar yang apa yang jumlahnya memang hanya 12 ya dibandingkan 2 provinsi lain. Jumlahnya kecil tapi dimensinya besar. Prodi-prodinya banyak, kepakaran kita beragam, dan saya rasa kalau ini disatukan, ya selama ini kan terfragmentasi ya, masing-masing bergerak tanpa ada komando. Nah sekarang yang kita inginkan melalui konsorsium ada satu komando, sehingga impact-nya bisa dirasakan dan diukur, daripada hanya berjalan masing-masing punya desa binaan, punya program ini, tapi kemudian tidak bisa dilihat dampaknya secara signifikan karena hasilnya, karena mereka jalannya masing-masing. Nah itu yang kita inginkan sekarang, bagaimana sinergi terbangun seperti itu.
3: Ya intinya kolaborasi di sini.
4: Kolaborasi betul.
3: Ya saya ke mungkin bisa disampaikan Pak Rustam itu problem statement, mumpung ada di sini ada Pak Kepala Lembaga, ada perwakilan dari universitas dan pakar ekonomi, mungkin bisa disampaikan sedikit-sedikit problem statement tadi yang disampaikan oleh Pak Munawir. Pak, saya ke Dr. Ayu dulu, Pak, Ibu Ayu. Ya, tadi disebutkan ya, kita juga punya KKN dan program pengabdian masyarakat. Ini bagaimana memastikan program yang dibawa mahasiswa itu tidak berhenti setelah KKN selesai atau pengabdian lain di UBM, Ibu Ayu?
7: Ya. Betul ya, kalau di kami sendiri selain konferensi internasional SDGs, kami juga punya desa binaan yang temanya SDGs. Jadi kami punya 18 program studi, ada program studi kesehatan seperti gizi misalnya yang menangani isu stunting, yang menjadi anchor daripada beberapa isu. Kemudian kami juga punya program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami punya program studi manajemen dan administrasi bisnis misalnya yang concern pada isu penanganan kemiskinan misalnya, seperti itu. Bagi kami konferensi ataupun program seperti desa binaan itu seperti etalase gitu ya. Yang paling penting itu sebenarnya adalah ekosistemnya, ekosistem seperti apa yang kita bangun supaya mahasiswa ini memiliki kultur belajar dan juga kultur untuk memecahkan masalah melalui riset yang betul-betul praktikal dan impactful untuk masyarakat gitu. Contohnya seperti perumusan masalah penelitian ya, itu kan sebenarnya harus berdasarkan pada data traktual gitu ya. Dan akan sangat sulit apabila kita tidak berpartisipasi atau tidak meminta partisipasi daripada masyarakat gitu. Melihatnya dari outlook paper saja itu tidak cukup, bisa saja datanya blindsided begitu ya. Jadi menurut saya paling pertama kolaborasi dengan masyarakat yang menjadi menjadi subjek ya, sekaligus objek daripada isu ini. Jadi bukan hanya sekedar top down approach, kebijakan ada kemudian kita terapkan. Jadi bagi UBM sendiri selama 9 tahun setelah kami melaksanakan konferensi ini, kami menyadari bahwa ekosistem itu sangat penting, dan mengundang pemerintah daerah itu juga sebuah tantangan gitu ya. Karena tentu pemerintah daerah punya banyak sekali prioritas yang seperti Pak Kalem bilang tadi harus diputuskan. Kira-kira apa yang menjadi rencana jangka pendek untuk diselesaikan ya. Dan dengan kerangka kerjasama atau kolaborasi, menurut saya kita juga bisa selain shared SDM, kita bisa juga shared financial responsibility. Misalnya kampus punya keunggulan di bidang apa, misalnya pendanaan, ada riset pendanaan dari pemerintah misalnya kementerian, kemudian pemerintah daerah juga punya isu yang sama gitu. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi. Di Gorontalo sendiri menurut saya ya, paling penting sebenarnya isunya seperti Pak Kalem bilang tadi ya, kita selalu mendengar ada isu terkait dengan stunting, persoalan kesehatan dan juga kemiskinan mungkin ya. Kita mengalami penurunan angka kemiskinan, tapi kalau kita lihat ya stuntingnya tidak turun begitu banyak begitu ya. Jadi data itu perlu kita lihat lagi realitasnya seperti apa, dan lagi-lagi itu butuh kolaborasi antara peneliti dan juga pemerintah. Karena pemerintah butuh peneliti untuk menerjemahkan data-data itu, seperti itu sih.
3: Ya, baik, saya ke pemerintah daerah dulu, Pak Rustam. Ini ketika pemerintah daerah mendapatkan hasil penelitian yang dikatakan Bu Ayu tadi, ini yang berkaitan dengan persoalan daerah, ini sejauh mana hasil tersebut bisa dimanfaatkan dalam penyusunan program atau kebijakan, Pak Rustam?
6: Ya, terima kasih. Terkait dengan hasil yang disampaikan oleh perguruan tinggi, di sini kami menerima hasil itu dan kami kolaborasikan dengan dengan target-target RCJMD. Misalnya pada tahun pertama kita sesuaikan apakah target itu kita bisa selesaikan di tahun pertama RCJMD atau di tahun kedua, karena kita juga melihat dengan kesesuaian anggaran yang masuk ke daerah. Karena dua tahun terakhir ini kami mengalami turbulensi terkait dengan pembiayaan dana transfer pusat. Pada tahun 2025 kami dipangkas kurang lebih 90 miliar dana-dana transfer dari pusat. Kemudian tahun 2026 kami juga dikurangi kurang lebih 185 miliar. Jadi anggaran di pemerintah daerah itu sesuai dengan skala prioritas mana yang menjadi kebutuhan utama yang dapat kami laksanakan, kami laksanakan. Terkait dengan hasil kajian yang disampaikan oleh perguruan tinggi itu tidak bisa kami serta-merta langsung kami laksanakan. Kami juga menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran di daerah. Untuk tahun ini kami di Bappeda itu ada dua kegiatan yang melibatkan perguruan tinggi. Yang pertama dari UNG, kami sudah melakukan pendekatan terkait dengan hal-hal yang akan dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Poato. Kemudian insya Allah ke depan juga ada rencana untuk terkait dengan penanganan kemiskinan yang ada di Kabupaten Poato yang saat ini kami masih cukup tinggi, masih berada di kisaran kurang lebih 15%. Itu perlu melibatkan dari pihak-pihak perguruan tinggi untuk bekerja bersama kami, berkolaborasi untuk mencapai tujuan sasaran pembangunan daerah. Demikian, Pak.
3: Baik. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tak lupa kami ingatkan untuk bisa berpartisipasi di line telepon kami 0821-9664-8664 atau juga bisa langsung komen di live chat YouTube RRI Gorontalo. Ini sudah beberapa komentar ataupun pertanyaan yang masuk ke saya dari YouTube ya. Ini dari Uci Suicide. Sejauh mana pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota menjabarkan hasil penelitian dari perguruan tinggi khususnya yang berkaitan dengan SDGs? Ya, ini mungkin bisa dijawab tadi, sudah sedikit dijawab oleh Pak Rustam ya. Ini dari Muhammad Raihan. Sebagai masyarakat kami sering mendengar tentang kerjasama internasional antar universitas. Sebenarnya manfaat paling besar yang bisa dirasakan mahasiswa dari kerjasama UBM dengan universitas di Filipina itu kemarin seperti apa? Itu bisa dijawab Ibu Ayu ya. Itu dulu pertanyaan. Masih banyak pertanyaan yang masuk. Kami persilakan untuk Ibu Ayu untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Mungkin bisa dijawab terkait kerjasama dengan universitas di Filipina itu, Bu.
7: Iya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat menarik ya, karena kita selalu melakukan evaluasi setelah kita mengadakan konferensi, dan selama 9 tahun kita sudah melibatkan mungkin pembicara dari sekitar lebih dari 10 negara. Artinya kita mendatangkan best practice. Saya ingat betul pada saat masa pandemi itu kita mengundang ahli terkait dengan COVID gitu ya, yang datang dari Jerman. Kebetulan itu dengan koneksi di AAD kami juga, salah satu lembaga pemerintah di Jerman. Jadi yang beliau sampaikan itu mengenai drugs delivery, bagaimana kita bisa memberikan pengobatan begitu ya kepada berbagai jenis penyakit yang memang concern di negara-negara berkembang. Pertama menurut saya best practice ya. Jadi kerjasama internasional itu mendatangkan begitu banyak ilmu dan insight apa hasil-hasil penelitian yang selama ini harus kita bayar dulu melalui jurnal-jurnal internasional yang sangat tinggi harus kita subscribe gitu ya. Dengan adanya konferensi internasional ini bisa menyampaikan atau mendeliver best practice apa yang sudah dilakukan di negara mereka, kemudian mereka sampaikan di Indonesia di Gorontalo. Dan melalui konferensi UBM kami juga turut menghadirkan, selain mahasiswa juga ada dari OPD, juga ada dari perguruan tinggi lain gitu ya, bahkan umum juga dibuka kepesertaannya. Jadi semua orang bisa mendengarkan hasil-hasil riset, dan bahkan itu seperti saya bilang tadi, ini adalah forum untuk men-trigger kerjasama lebih lanjut begitu ya. Jadi sampai dengan saat ini sudah ada lebih dari sekitar 300, 9 tahun kami melakukan konferensi, 300 artikel yang bisa diakses oleh pemerintah, oleh daerah, oleh OPD, oleh masyarakat secara gratis melalui proceeding internasional kami di jurnal UBM. Kedua, menurut saya jejaring, karena pakar-pakar ini kan tentu mereka pada saat datang ke Gorontalo, baik itu pada saat Zoom ya di masa pandemi maupun setelah itu kami sudah laksanakan offline, masyarakat atau audiens atau mahasiswa tuh bisa punya akses secara langsung kepada pemateri tersebut. Jadi apabila ada potensi kolaborasi selanjutnya yang lebih diseruisi oleh OPD, menurut kami, kami hanya memfasilitasi sebagai jembatan daripada kerjasama ini. Yang ketiga, menurut saya juga sumber daya manusia ya. Di situ kan banyak peneliti, mungkin potensi-potensi dosen muda, peneliti muda yang bisa untuk membiasakan diri menulis, melakukan riset yang berkaitan dengan SDGs gitu, mempresentasikan, bahkan berdialog di level internasional. Jadi menurut saya manfaat-manfaat ini yang membuat kami termotivasi untuk mempertahankan forum ini, selain juga usaha-usaha lain ya di luar daripada konferensi untuk sama-sama menyelesaikan masalah SDGs seperti itu.
3: Oke, baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi dari YouTube ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Mutiara Pink. Izin bertanya narasumber untuk Pak Kepala LL Dikti. Nih, bagaimana jika perguruan tinggi yang ada di wilayah 16 tidak menjabarkan 3 poin yang ada dalam program SDGs? Apakah ada semacam punishment?
4: Ya, jadi kalau bicara punishment itu ada parameternya ya. Jadi pelanggaran perguruan tinggi itu diukur atau diatur melalui peraturan Menteri Dikbudristek nomor 7 tahun 2020. Tingkatannya ada 3, ada pelanggaran sedang, pelanggaran ringan, pelanggaran berat ya. Sementara SDGs ini tidak masuk dalam kategori punishment ya. Jadi ini malah ada pada tahapan kinerja. Jadi ketika tidak dilaksanakan, mungkin bukan punishment tapi skornya atau poinnya rendah, capaian kinerjanya rendah seperti itu. Nah, tapi kenapa ini kemudian menjadi ukuran baru? Karena ini kan memang praktis di aturan-aturan sebelumnya SDGs ini belum masuk ya. Yang masuk itu memang lebih kepada kayak kerjasama internasional, berapa publikasi yang dihasilkan, berapa dosen yang bertidharma di luar kampus. Tapi sekarang kenapa SDGs ini masuk menjadi bagian dari penilaian kinerja perguruan tinggi? Karena kita ingin memastikan tadi betul-betul ada impact yang dihasilkan perguruan tinggi, tidak hanya sekedar output-output, jumlah penelitian, jumlah dosen yang bertidharma, jumlah MOU. Kemarin kan kita mengukur banyak output, tapi sekarang yang kita ukur adalah apakah output tadi memang dirasakan enggak manfaatnya oleh masyarakat, dampaknya dirasakan enggak, sehingga kemudian isunya mulai bergeser kepada isu-isu yang ada di masyarakat, isu kemiskinan, isu pendidikan, sehingga kemudian harapan kami dengan masuknya tujuan SDGs ini ke dalam penilaian kinerja perguruan tinggi kemudian tadi tergerak untuk merubah cara bekerjanya ya. Walaupun di Gorontalo saya cukup senang ya, karena UNG sudah punya SDG Center, UBM sudah 9 tahun setiap tahun mereka conference terkait SDGs ya, interdisciplinary. Di perguruan tinggi lain juga sudah banyak yang concern. Tapi sekarang kita memberikan semacam, bahkan akan ada insentif mungkin ya, ketika perguruan tinggi capainya bagus pada indikator kinerja utama terkait kontribusi pada SDGs, maka bisa jadi itu nanti yang menjadi pintu masuk atau penilaian kementerian untuk memberikan insentif-insentif seperti yang ada pada ketentuan sebelumnya seperti itu. Jadi kita nggak bicara sanksi di sini, kita mau menginginkan kesadaran dulu dari perguruan tinggi, menganggap atau melihat bahwa SDGs ini sesuatu yang sangat strategis ya untuk dikejar, Tapi kalau tadi saya berbicara insentif ya, kemarin ketika pertemuan saya mengikuti pertemuan Sarasehan Sains dan Teknologi di Jogja yang dari Pak Dirjen, disitu disampaikan bahwa kementerian sekarang akan punya skema pendanaan baru ya untuk untuk program-program perguruan tinggi yang dilaksanakan berbasis konsorsium untuk masalah-masalah yang ada di daerah. Jadi berbasis misi untuk transformasi kawasan atau komunitas. Dan ini pendanaannya dari LPDP dan nilai proposalnya itu jauh di atas yang selama ini ada. Kalau selama ini misalnya program Kosa Bangsa hanya mentok 500 juta, tapi program yang baru ini, program misi transformasi ini, nilai proposalnya itu bisa sampai dengan 3 miliar. Sehingga tadi masalah-masalah yang kita hadapi di daerah misalnya ya, keterbatasan pemerintah daerah untuk bergerak, ini bisa kita, tadi yang dibilang Bu Ayu, kita bisa sinergikan dengan potensi pendanaan dari pemerintah, dari LPDP untuk riset, walaupun mungkin porsinya lebih kepada kajiannya ya, kajian kemudian menghasilkan apa, menghasilkan rekomendasi atau policy brief, tapi itu kan setidaknya sudah bisa meringankan beban dari pemerintah daerah ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan, seperti itu.
3: Ya, baik. Menarik perbincangan kita pada pagi hari ini, tapi kita break dulu sejenak ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan layanan berikut ini.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Belum satu kali lagi.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
3: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di dialog Gorontalo pagi ini yang membahas terkait capaian target SDGs, bagaimana peran perguruan tinggi. Ya, kita lanjutkan ke Prof. Fahrudin dulu ya, Prof. Kalau dari sisi ekonomi ini Prof, inovasi seperti apa yang menurut Prof paling dibutuhkan masyarakat Gorontalo untuk mendukung SDGs sekaligus meningkatkan kesejahteraan Prof?
5: Ya, memang Gorontalo itu masih menjadi 10 besar kemiskinan di provinsi apa di Indonesia. Nah ini tentu dalam target SDGs ini kita upaya kolaborasi dengan pemerintah daerah tentu bagaimana untuk target kemiskinan menurun. Artinya bahwa masyarakat itu harus memiliki pendapatan yang mencukupi untuk kebutuhan dirinya sehingga akan keluar daripada kemiskinan. Oleh karena itu di dalam kegiatan-kegiatan SDGs kami melakukan juga riset-riset tentang faktor-faktor yang menyebabkan sehingga kemiskinan di Gorontalo ini masih tinggi. Yang kemudian yang kedua, kami juga menyarankan agar supaya kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Gorontalo seperti di sektor pertanian ataupun sektor perikanan itu mesti harus banyak disentuhkan permasalahannya. Memang kita sering ada pemerintah itu memberikan bantuan kepada masyarakat, misalnya saja kalau nelayan diberikan bantuan kapal, selama ini program-program pemerintah baik dari pusat ataupun daerah itu telah memberikan bantuan untuk meningkatkan produksi di bidang perikanan. Namun banyak hambatan di lapangan. Hambatan yang pertama tentu bahwa laut kita ini ada kecenderungan sudah overfishing, sehingga wilayah penangkapan itu semakin jauh. Kalau tadinya kita hanya 1-2 mil itu sudah mendapatkan ikan yang banyak mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, sekarang itu sudah jauh. Dia harus sudah mendekati daerah Sulawesi Tengah baru ikan itu banyak didapatkan. Permasalahannya bahwa setelah mendapatkan ikan yang banyak, biaya juga, biaya operasional yang sampai ke sana itu tinggi untuk biaya esnya ataupun tenaga kerjanya ataupun bahan bakarnya itu tinggi, sehingga kalau mereka menangkap sedikit ya tentunya agak rugi dan kecenderungannya mereka akan menjual di sana di daerah sekitar. Nah ini yang perlu kebijakan pemerintah dalam ini untuk mengatasi, selain memberikan bantuan kapal sesuai untuk di bawah 30 GT itu, kita juga mesti ada kapal-kapal yang bisa menjauh untuk menangkap sampai ke wilayah Maluku misalnya dan di bawah Semi. Kemudian juga di sektor perikanan misalnya budidaya ini yang belum terlalu berkembang di kita, itu terutama budidaya laut. Dulu kita punya program kerapu, namun juga banyak tantangan di lapangan sehingga budidaya kerapu di daerah Gorontalo itu juga walaupun sudah ada percontohan dari BUMD dulu tetapi tidak lanjut. Nah, kita harapkan dengan budidaya laut yang lain atau budidaya perairan kentawar misalnya dengan kenal mujair, nah, ini hanya di Danau Limboto, dan juga untuk penangkapan baik di wilayah Tulutum ini ataupun di bagian utara ini supaya intensifkan sehingga betul-betul pendapatan di sektor perikanan itu bisa meningkat. Kemudian di sektor pertanian andalan kita jagung, namun dalam hal ini juga masih banyak hambatan, terutama bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas daripada jagung. Nah di kegiatan SDGs kita memang sudah ada riset-riset mengenai hal ini baik di bidang perikanan ataupun di bidang pertanian yang dilakukan, dan tentunya rekomendasi ini harus dapat dilaksanakan berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kemudian di dalam pengabdian khusus untuk ekonomi juga pengabdian masyarakat, bagaimana dari tim KKN itu turun untuk melakukan kerjasama dalam hal ini, bagaimana peningkatan produksi di bidang pertanian, bagaimana pemupukan yang baik dan sebagainya, itu kita selalu berkolaborasi dengan terutama pemerintah desa. Dan saat ini juga baru ditarik kemarin kita dapat entematik juga ada peningkatan ekonomi masyarakat selain juga stunting. Kita ada program-program tematik itu di lapangan dan itu dilaksanakan di masyarakat. Misalnya ada yang melakukan bagaimana pemanfaatan pekarangan terutama untuk ditanami cabai, kebutuhan pokok ataupun kebutuhan lainnya. Nah, ini ya. Kita dari UNG telah memberikan pendidikan praktis kepada masyarakat dan memberikan contoh yang tergantung dari pemerintah daerahnya bagaimana keberlanjutan apa yang kita lakukan. Jadi demikian untuk dari sisi ekonomi peran kita itu cukup.
3: Ya. Ya, saya baik, kira. Baik. Ya, saya ke Pak Rustam dulu, Pak. Dari pengalaman pemerintah daerah ini, Pak, apakah ada inovasi atau program mahasiswa ini yang dijalankan ketika mereka melakukan pengabdian, ini kemudian bisa dilanjutkan oleh pemerintah atau sudah dilanjutkan oleh pemerintah daerah, Pak Rustam?
6: Ya, baik, terima kasih. Ada beberapa hasil dari kajian dari mahasiswa. Seperti kami beberapa tahun berturut-turut datang dari UGM untuk melakukan KKN di wilayah Kabupaten Poato. Ada beberapa hasil yang mereka itu seperti coklat. Itu coklat yang mereka produksi yang hasil dari adik-adik mahasiswa itu sudah coba kami tawarkan ke beberapa produsen yang ada di Itung. Yang ada di luar daerah bahkan sudah sampai ke Jepang di itu. Dan alhamdulillah ada angin segar bahwa hasil yang itu coklat yang ada di Saludit yang tempat adik-adik KKN yang melaksanakan KKN itu hasilnya sangat baik hasilnya dan mereka berminat dan insyaallah dari pihak Jepang kami sudah datang ke Kabupaten Poato bersama dengan kemarin dengan Pak Almarhum Pak Rahmat Gobel yang difasilitasi oleh Pak Almarhum mereka sudah datang ke Saluditin sekaligus dengan ada pemberian bantuan bibit coklat untuk kepada para petani dan insya Allah ke depan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha yang insya Allah dari Jepang akan tetap berkomitmen untuk bekerja atau di Kabupaten Poato.
3: Ya, ya baik. Artinya memang kolaborasi di lintas sektor ini ya Pak Rustam harus bisa dijalankan bersama-sama agar SDGs ini bisa diterapkan di daerah, begitu ya Pak Rustam. Nah, saya ke Ibu Ayu dulu ya. Ibu Ayu, ini selain pemerintah tadi dikatakan Pak Rustam tadi bahwa ada beberapa kerjasama yang dilakukan. Ini selain pemerintah, seberapa penting keterlibatan dunia usaha atau lembaga internasional untuk membantu hasil riset kampus untuk masuk ke masyarakat, Bu Ayu?
7: Baik, terima kasih. Sangat penting sekali ya, karena saya melihat banyak sebenarnya di peneliti-peneliti di Indonesia yang secara masing-masing secara individual itu sebenarnya sudah menerima hibah internasional dan judul-judul yang didanai oleh lembaga internasional ya tentu saja yang berkaitan dengan masalah pembangunan di daerah masing-masing misalnya riset-riset tentang stunting atau riset tentang kemiskinan ya sebenarnya memiliki atau pertanian misalnya perikanan itu sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk dikolaborasikan dengan lembaga pendanaan internasional ya bahkan mungkin menurut saya konsep kita harus kembali meng-highlight konsep pentahelix ya. Ada kerjasama meskipun sekarang konsepnya sudah berubah bertransformasi tapi secara core menurut saya perguruan tinggi itu membutuhkan saling membutuhkan lah hubungan simbiosis mutualisme antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, media, masyarakat apabila kita ingin menyelesaikan sebuah masalah. Saya kemarin mendapatkan hibah dari Nihon Foundation dan Japan Foundation, jadi dua lembaga internasional untuk dua proyek penelitian yang berbeda dan mereka sangat concern. Jadi model pendanaannya adalah isunya diangkat oleh kita sebagai peneliti gitu. Kalau berbeda dengan lembaga penelitian atau lembaga pendanaan dari Amerika, itu mereka yang menentukan agenda settingnya seperti apa. Isu yang ingin mereka kaji biasanya demokrasi, HAM, anti terorisme. Tapi kalau beberapa lembaga pendanaan dari Jerman, dari Uni Eropa seperti Erasmus, dari Jepang itu mereka memang betul-betul ingin berkontribusi pada penyelesaian masalah pembangunan di negara berkembang. Jadi sebenarnya ini sangat bisa kita manfaatkan dan jumlahnya itu sangat besar. Cuman karena kita belum terbiasa dengan kolaborasi yang sifatnya ini multi partners gitu ya, dan bagaimana caranya menjaga kolaborasi ini agar bisa berjalan secara berkelanjutan gitu. Saya kemarin membawa kopi Pinogu ya dari Gorontalo ke sana. Saya jelaskan bagaimana sebenarnya kopi Pinogu ini kan keunikannya adalah bukan hanya dia tumbuhnya terisolasi di Taman Nasional Bogani Nani Wartabuane, tapi juga kafeinnya rendah gitu. Jadi mereka wah ini luar biasa gitu ya. Jadi orang-orang Jepang sangat menikmati kopi Pinogu sebenarnya, khususnya teman-teman dari kantor saya. Dan salah satu persoalan kita, misalnya contohnya seperti mengekspor produk-produk atau komoditas daerah adalah keberlanjutan gitu. Kita tidak bisa menjaga supply. Ini salah satu tantangan yang sampai dengan saat ini dengan ribuan perguruan tinggi di Indonesia belum bisa dipecahkan gitu. Bagaimana provinsi di Indonesia dengan komoditas yang berbeda-beda itu bisa menjaga supply dan bahkan marketing, bahkan sampai produk atau komoditas ini bisa dinikmati dengan kualitas yang sama gitu sampai di negara tujuan. Jagung kita saja Jepang masih ngambil dari Brazil gitu, padahal lebih dekat dengan Indonesia. Ini kan sebuah pertanyaan yang sebenarnya kenapa gitu. Kalau kita bicara tentang ekologi ya, ilmu-ilmu ekologi dan kebumian di Indonesia tuh kurang apalagi datanya ya kan. Kita berada di atas ring of fire, jadi akses data real time itu selalu ada gitu. Cuman mungkin tantangan menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia adalah prioritas sangat susah untuk kita tentukan, dan akan selalu ada pergantian kepemimpinan nasional gitu ya, dan perbedaan prioritas itu juga mungkin mempengaruhi support terhadap pendanaan dan lain-lain. Itu menurut saya apa bisa kita selesaikan, mungkin bisa diselesaikan dengan konsep pentahelix tadi ya. Saya merasa dosen-dosen di Indonesia yang sudah pernah menerima hibah internasional seharusnya bisa membagikan praktis itu, dan kita jadikan itu sebagai konsep skema pendanaan bersama gitu.
3: Ya baik. Ya saya ke Pak Munari lagi Pak. Ini Pak.
4: Ya.
3: Apa satu hal yang ingin Bapak dorong agar perguruan tinggi di Gorontalo ini semakin berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, Pak Munawir?
4: Ya, saya tadi berharap ya terbuka komunikasi, kolaborasi yang intensif antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, karena ya tadi masalah kemitraan ini kan juga menjadi salah satu goals yang ke-17 ya, yang menjadi wajib bagi perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi juga harus memastikan dalam melaksanakan pencapaian-pencapaian goals SDG tadi memang dilakukan dengan cara berkolaborasi. Nah, kolaborasi ini tadi bahkan menjadi ketika talenta-talenta perguruan tinggi misalnya ya berkontribusi ke pemerintah daerah, misalnya menjadi tim ahli dalam penyusunan kebijakan daerah, menyusun policy brief, menyusun rencana pembangunan ya, jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, itu menjadi KPI sendiri bagi perguruan tinggi. Jadi bagi perguruan tinggi sekarang melalui indikator kinerja utama ini kita meminta wajibnya adalah bagaimana berkontribusi pada SDGs, kemudian salah satu tambahannya adalah talentanya bisa berkontribusi pada pemerintah daerah. Nah, berarti kami mendorong kementerian menginginkan perguruan tinggi ini tidak lagi menjadi menara gading, ya tidak bisa sibuk sendiri melakukan penelitian tapi tidak melihat realitas sosial di sekitarnya. Nah, itu yang saya inginkan. Nah, ke depan ya melalui konsep konsorsium ini sebenarnya saya berharap ya masing-masing pihak itu mengidentifikasi dulu problem statementnya seperti apa. Jadi pemerintah daerah itu saya berharap punya nanti semacam bank masalah ya. Jadi udah tahu nih di Gorontalo ini masalahnya A, B, C, D, E, F, G, dan di perguruan tinggi itu punya bank solusi. Oke, solusi terhadap masalah ini adalah A, B, C, D, E. Nah, sekarang yang jadi masalah ini kadang-kadang belum ketemu. Ya, jadi solusi dari perguruan tinggi seringkali hanya berhenti pada laporan penelitian ya, dan persoalan masalah yang ada di daerah itu seringkali diselesaikan sendiri tanpa adanya sentuhan dari akademisi, jadi tidak memiliki evidence base. Nah, ini yang ke depan kami ingin dorong, bagaimana setiap pemerintah daerah ya. Kalau kemarin memang kami baru berbicara dengan Bapeda Provinsi.

0: ini arahan dari Pak Menteri kemarin, konsorsium ini konsorsium melibatkan semua perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi negeri memang yang diharapkan untuk menjadi anchor atau simpul dari konsorsium ini. Begitu Pak.
1: Baik, baik, terima kasih Pak Munawir. Ya, pendengar, kita sudah berada di penghujung waktu. Ya, pencapaian SDGs ini pada akhirnya bukan hanya tentang memenuhi target, tetapi bagaimana pembangunan benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Perguruan tinggi memiliki pengetahuan, sumber daya manusia, dan hasil riset yang dapat menjadi bagian penting dari proses tersebut. Ya, kuncinya adalah memperkuat hubungan antar kampus, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar hasil penelitian ini tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi solusi pembangunan yang nyata dan berkelanjutan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada keempat narasumber yang sudah bersama kami di Gorontalo pagi ini. Terima kasih banyak Pak Munawir selaku Kepala LL Dikti, terima kasih Pak Rustam selaku Kepala Bapeda Kabupaten Pohuwato, terima kasih Bu Ayu Kepala Kantor Urusan Internasional UBM Gorontalo, terima kasih juga kepada Pak Prof. Fahrudin Olilingo selaku Pakar Ekonomi Pembangunan UNG.
2: Ya.
1: Ya, yang
2: terima kasih.
1: Sudah bersama kami pada pagi hari ini. Ya, saya tutup Gorontalo pagi ini edisi Rabu 30 September 2026 mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desrian Samahmud pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sepi kotor sekali ini halaman ini. Hey, ini orang baparah. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sembikin kotor mata ini dia ini.
6: Maciri, apa ini mau bakar ini poludulahe begini? Maciri kek. Jangan.
5: Anak-anak apa ya anak-anak apa? Wau dong gue mau beresi ini. Kita api halamannya nak mau datang bakit-bakit-bakit. Kita api mata yang susah ini yang mau dapat ini kotor-kotor begini.
6: Anak polis atau gue anak-anak sombak jalan?
5: Iya. Tidak dah lo.
7: A few minutes later.
5: Tinggal uti Halimah,
6: Tobat.
5: Halimah, tolong uti kita, uti Halimah, uti tolong.
8: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue, stop berbakar.
6: Dengar itu maciri.
5: Sudah Jo.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada. Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda semua yang saat ini masih setia mendengarkan kami dan berjumpa kembali bersama saya Bakri Petabuka dalam Halo RRI edisi Rabu 30 September 2026.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 dan tentunya kita masih bersama dalam Halo RRI. Seperti biasa pendengar, Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di 101,8 MHz. Sekali lagi bersama saya Bakri Putabuga dalam Halo RRI pendengar, seperti biasa di Halo RRI kami hadir untuk membuka ruang bagi Anda. Membuka ruang bagi Anda pendengar untuk menyampaikan keluhan, aspirasi maupun informasi seputar pelayanan publik di daerah kita pendengar ya. Mulai dari persoalan kesehatan, entah itu pendidikan, transportasi, atau mungkin tentang administrasi kependudukan, kebersihan lingkungan, hingga berbagai persoalan pelayanan publik. Jadi silakan pendengar, apa yang Anda sampaikan menjadi for informasi penting bagi kami juga untuk kemudian diteruskan dan dikonfirmasi kepada pihak atau instansi yang berwenang ya. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan apa yang Anda alami atau temukan di lingkungan sekitar. Anda bisa bergabung peringkat 0821 9664 8664, boleh via telepon, WhatsApp, atau juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita sedang live juga.

Ya, sekali lagi peringat untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1, pagi ini ada yang ingin Anda sampaikan keluhan ataupun ingin menyampaikan aspirasi atau punya informasi yang penting untuk diketahui masyarakat. Sekali lagi silakan Anda bisa langsung bergabung bersama kami melalui layanan telepon interaktif 0821 9664 8664, ya. Sampaikan secara singkat dan jelas apa yang menjadi persoalan Anda, pendengar, ya. Kami akan mendengarkan dan membantu meneruskan informasi tersebut kepada pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan maupun tindak lanjut. Jadi persoalan seperti apa? Mungkin kalau biasanya di musim kemarau, entah itu persoalan tentang kekurangan air bersih, ya, atau mungkin ada terdapat di lingkungan sekitar Anda yang mungkin ada kebakaran kecil, atau mungkin ada warga yang suka membakar atau membuang sampah sembarangan. Ini juga perlu patut jadi perhatian kita bersama, pendengar, ya, untuk menyampaikan keluhan Anda. Silakan 0821 9664 8664. Ya, sambil menanti, pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon, kami juga sudah siapkan satu informasi yang tentu dikutip dari portal resmi kami rri.co.id. Ya, informasinya pendengar tentang masa aliansi pencinta lingkungan Bone Bolango ini menggelar aksi penyampaian aspirasi di gedung DPRD Provinsi Gorontalo pada Selasa 29 September kemarin. Dan aksi tersebut ini meminta pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo segera menindaklanjuti surat aduan yang telah disampaikan aliansi terkait persoalan izin dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan PT Selebes Bone Mineral atau PT CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Pendengar, masa mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan rapat dengar pendapat gabungan Komisi 1 dan Komisi 2 guna membahas persoalan perizinan serta dampak lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat. Jadi setelah sekitar 3 jam menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD Provinsi Gorontalo, masa akhirnya diterima dan diarahkan ke ruang Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Mono Arfa. Tentunya pendengar, pertemuan tersebut ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Mono Arfa, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Muhammad, Udoki, dan Umar Karim, serta Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto. Turut hadir juga perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI bersama perwakilan Masa Aksi. Dalam pertemuan tersebut, tentu perwakilan aliansi juga sempat menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan terkait aktivitas pertambangan PT CBM di Kecamatan Bone Pantai. Dan menanggapi aspirasi tersebut, Ridwan Mono Arfa juga menegaskan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat. Nah, Ridwan juga menyampaikan DPRD akan menjadwalkan secepat mungkin rapat dengar pendapat gabungan Komisi 1 dan Komisi 2 untuk membahas persoalan izin dan juga lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan PT CBM. Jadi pendengar, rapat tersebut ini nantinya diharapkan dapat menghadirkan pihak-pihak terkait, ya, untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan yang disampaikan aliansi pecinta lingkungan Bone Bolango. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Ya, silakan mendengar menit ke-13 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, masih di Halo RRI. Untuk Anda yang tentu memiliki keluhan dan persoalan yang ingin Anda sampaikan, silakan Anda boleh bergabung melalui layanan interaktif ya. Dan apapun itu pendengar yang ingin Anda sampaikan, ini juga akan menjadi perhatian kita bersama. Dan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kami juga akan mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak atau instansi yang berwenang ya. Jadi bukan hanya menyampaikan keluhannya, tetapi kami juga berupaya mencari tahu apa penjelasan dari pihak terkait dan bagaimana tindak lanjutnya. Silakan mendengar 0829-664-8664. Pagi ini Anda yang ingin menyampaikan keluhan, menyampaikan aspirasi atau punya informasi yang penting untuk diketahui masyarakat, Anda bisa langsung bergabung di 0821-964-8664 untuk layanan telepon, atau juga melalui WhatsApp Anda bisa menyampaikan keluhan atau aspirasi atau informasi penting yang ingin Anda sampaikan melalui chat WhatsApp dan juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Baik, untuk menemani aktivitas Anda pendengar pagi menjelang siang biar makin lebih semangat, kami hadirkan persembahan lagu berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101,8 FM Radio Republik Indonesia Program 1. Selamat pagi menjelang siang pendengar, dan tentu masih di Halo RRI. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau ada informasi penting yang ingin Anda sampaikan, silakan masih kami terus nantikan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 0821-964-8664, boleh via WhatsApp atau juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sembari menantikan Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp, kemudian telepon, dan juga menyampaikan keluhan Anda melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo, kami juga sudah siapkan satu informasi untuk Anda yang dikutip dari portal resmi kami rri.co.id. Tahukah Anda pendengar bahwa pemerintah memastikan penegakan hukum kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla menyasar pelaku hingga pengelola lahan, di mana langkah tersebut ini dilakukan secara berlapis untuk memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Nah, Kepala Biro Humas dan juga Data Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Honi Hafana, ini juga sempat mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan secara terkoordinasi, dan hal itu disampaikan dalam konferensi pers perkembangan penanganan karhutla di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada Selasa 29 September kemarin. Ya, tentunya beringar berdasarkan data Dex Karhutla, terdapat 245 laporan polisi terkait kasus karhutla yang telah ditangani aparat penegak hukum. Tentunya dari jumlah tersebut ini 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan 96 korporasi sedang diproses hukum. Dan Honi juga mengatakan penegakan hukum tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden dan juga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, di mana pemerintah juga meminta penanganan pelanggaran karhutla ini dilakukan secara tegas, cepat, dan menyeluruh. Penyelidikan juga perlu mencermati kejadian karhutla yang berulang di suatu wilayah, dan langkah tersebut ini diperlukan agar penanganan hukum tidak berhenti pada dugaan kelalaian apabila ditemukan unsur pelanggaran lainnya. Pendengar, selain proses pidana, pemerintah menerapkan juga penegakan hukum administratif terhadap badan usaha yang berkaitan dengan karhutla, di mana Kementerian Lingkungan Hidup ini telah menyegel 57 badan usaha, sedangkan Kementerian Kehutanan memberikan sanksi administratif kepada 26 badan usaha. Nah, dari 26 badan usaha yang dikenai sanksi administratif tersebut, 5 diantaranya telah dicabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH, di mana penegakan hukum tersebut ini diharapkan memberikan efek jera sekaligus mencegah pelanggaran karhutla kembali terjadi. Pemerintah juga menangani dampak karhutla terhadap masyarakat melalui berbagai langkah di sektor esensial ya. Nah, di sektor pendidikan, pembelajaran daring diterapkan juga dengan menyesuaikan kondisi wilayah yang terdampak karhutla. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengerahkan tenaga kesehatan dan juga menyalurkan masker untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat kabut asap. Jadi penanganan sektor transportasi dan juga kebutuhan masyarakat lainnya ini juga dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait. Jadi peringat proses penegakan hukum memang akan terus dilakukan terhadap pelaku di lapangan maupun pihak yang mengelola atau memanfaatkan lahan terbakar ya. Jadi pemerintah berharap langkah tersebut ini dapat memperkuat pencegahan sekaligus memberikan efek jera terhadap pelanggaran karhutla. Jadi untuk Anda peringat dimanapun Anda berada, yang saat ini mungkin di manapun Anda berada, ketika melihat ada kobaran api sekecil apapun, ini segera dilaporkan ya, titiknya di mana, agar segera bisa diantisipasi. Jangan sampai nanti api tersebut melebar luas, dan pastinya ya untuk mengendalikannya juga butuh proses dan agak butuh waktu lama begitu ya. Jadi kita jaga bersama, mengingat karena kondisi cuaca saat ini masih kemarau, jadi apapun itu, puntung rokok, dan ketika juga berada di satu titik atau di suatu hutan,
menyalakan api, satu kebutuhan mungkin di saat memasak dan sebagainya, ya ketika sudah selesai bisa mungkin untuk dipadamkan ya, diperiksa kembali apakah memang api benar-benar sudah padam begitu ya. Baik, silakan pendengar masih di Halo RRI, kami masih terus menanti Anda yang ingin bergabung pendengar. Siang ini Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau menyampaikan aspirasi atau punya informasi yang penting untuk diketahui masyarakat, Anda bisa langsung bergabung melalui layanan interaktif 0821-9664-8664 ya. Bisa melalui WhatsApp juga atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo, kita sedang live. Jadi apapun itu pendengar, Anda boleh sampaikan secara singkat dan jelas apa yang menjadi persoalan Anda. Kami akan mendengarkan dan membantu meneruskan informasi tersebut kepada pihak terkait atau mendapatkan penjelasan maupun tindak lanjut. Dan apapun itu informasinya pendengar atau keluhan Anda, persoalan Anda, sampaikan, tentu ini menjadi perhatian kita bersama ya. Dan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kami juga akan mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak atau instansi yang berwenang. Jadi bukan hanya menyampaikan keluhannya, tetapi kami juga berupaya mencari tahu apa penjelasan dari pihak terkait dan bagaimana tindak lanjutnya.

Ya, pendengar Persatu dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas apapun pendengar yang menjadi kegiatan Anda pagi ini. Semoga ini akan menjadi suatu pekerjaan yang bermanfaat juga. Apalagi juga mengingat hari ini adalah Rabu ya, di mana tanggal bertepatan di 30 September. Mungkin ada hal-hal lain yang harus Anda selesaikan, deadline dan sebagainya. Semoga apapun itu pendengar segera diselesaikan agar tidak membuat Anda jadi sibuk begitu ya. Baik, menit ke-31 dari pukul 10 waktu Indonesia pendengar. Sekali lagi masih di Halo RRI, dan untuk menemani Anda yang lagi pada beraktivitas dan juga lagi on the way, hati-hati di jalan, kami hadirkan persembahan lagu berikut ini. Tetaplah bersama Persatu.

dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutla sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, masih di Halo RRI. Pendengar, ya, silakan untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1 di Halo RRI. Pendengar, masih kami nantikan Anda bergabung untuk menyampaikan keluhan ataupun ada informasi yang ingin Anda sampaikan. Pendengar, kami persilakan Anda bergabung melalui layanan interaktif di 0821-964-8664. Jadi sekali lagi kami membuka ruang bagi Anda semua pendengar untuk menyampaikan keluhan ataupun aspirasi ataupun informasi seputar layanan publik di daerah kita, pendengar, ya. Entah itu tentang kesehatan ataupun pendidikan, atau mungkin tentang transportasi, administrasi kependudukan, atau tentang kebersihan lingkungan, hingga berbagai persoalan layanan publik lainnya. Apapun yang Anda sampaikan menjadi informasi penting bagi kami juga untuk kemudian diteruskan dan dikonfirmasi kepada pihak atau instansi yang berwenang. Ya, pendengar, tahukah Anda bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Desa atau P3A PMD Provinsi Gorontalo ini memaparkan rencana program dan kegiatan tahun anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo pada Selasa 29 kemarin. Rapat kerja tersebut ini merupakan bagian dari pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2027, sekaligus menjadi ruang bagi DPRD untuk melihat secara langsung arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Dinas P3A PMD dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Dalam pemaparan tersebut, Dinas P3A PMD juga menyampaikan sejumlah program dan kegiatan tahun 2027, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, serta pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak. Pemaparan program mendapat respon dan juga masukan dari anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Salah satu perhatian utama Komisi 1 diharapkan diarahkan, ya, pada program badan usaha milik desa atau BUMDes, terutama terkait pembinaan dan juga peningkatan kapasitas pengelolaannya. Jadi Komisi 1 meminta agar pembinaan BUMDes oleh Dinas P3A PMD tidak hanya berorientasi pada pengembangan usaha, tetapi juga memberikan perhatian terhadap tata kelola kelembagaan, administrasi, dan juga pengelolaan keuangan BUMDes. Dan yang pasti penguatan tersebut ini dinilai penting agar BUMDes yang telah berjalan dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat dan desa. Dan peringat dalam rapat tersebut, anggota Komisi 1 juga meminta Dinas P3A PMD menyiapkan data BUMDes yang masih aktif di Provinsi Gorontalo. Tentunya data tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi anggota Komisi 1 untuk melakukan kunjungan lapangan secara langsung ke sejumlah BUMDes guna melihat perkembangan usaha dan tata kelola serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Pendengar, selain BUMDes, Komisi 1 juga memberikan perhatian terhadap program peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, di mana anggota Komisi 1 meminta agar informasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas LPM ini dapat disampaikan kepada Komisi 1 sehingga fungsi pengawasan dan juga dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan secara lebih optimal. Di mana pendengar, Komisi 1 juga menyoroti pentingnya pembinaan dan juga penguatan Karang Taruna sebagai wadah kepemudaan di desa. Keberadaan Karang Taruna dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi, kreativitas, dan juga pembangunan di tingkat desa. Dan berikut dalam pembahasan tersebut, anggota Komisi 1 menyampaikan komitmen untuk memberikan dukungan terhadap program pembinaan Karang Taruna, termasuk melalui dukungan anggaran sesuai dengan mekanisme pembahasan APBD, ya. Nah, dukungan tersebut ini juga akan dikawal oleh anggota Komisi 1 pada tahapan pembahasan di tingkat badan anggaran atau banggar DPRD Provinsi Gorontalo, sehingga program-program prioritas yang telah dibahas bersama ini dapat menjadi perhatian dalam proses penyusunan APBD tahun anggaran 2027.
Dan Kepala Dinas P3A PMD Provinsi Gorontalo, Dr. Yana Yanti Suleman, SHMH MKM, juga menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan juga perhatian yang diberikan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Karena menurutnya pendengar, masukan tersebut ini menjadi bagian penting ya dalam menyempurnakan program dan kegiatan Dinas P3A PMD agar lebih responsif lah terhadap kebutuhan masyarakat dan desa. Nah, terkait BUMDes, pendengar, Yana juga menjelaskan bahwa pembinaan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas pengelola dalam aspek manajemen usaha dan juga tata kelola keuangan. Dan Yana juga menyebut menyambut baik ya rencana Komisi 1 untuk melakukan kunjungan lapangan ke BUMDes aktif. Baik, menit ke-48 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, silakan pendengar 082196648664. Masih kami terus nantikan Anda yang ingin bergabung menyampaikan keluhan atau mungkin ada satu informasi. Yang ingin Anda sampaikan silakan di line WhatsApp juga boleh. Baik, di line WhatsApp saya akan bacakan Anda yang sudah bergabung. Selamat siang, halo RRI, dari Ibu Amara di Molosipatuwe, Kota Barat. Mau mengeluhkan asap dari pembakaran dapur di Tenilo, Piloloda A, semakin mengkhawatirkan. Setiap malam mengganggu pernafasan dan bahkan sampai masuk dalam kamar, aroma asap. Apa tidak bisa dipikirkan polusi udara sampai teras di Libuo Palma? Terima kasih. Jadi sekali lagi, ini satu keluhan dari warga Molosipatuwe, Kota Barat, Ibu Amara, yang mau mengeluhkan asap dari pembakaran dapur. Ini ya, pembakaran kapur ya, bukan pembakaran dapur, tapi pembakaran kapur di Tenilo Piloloda semakin mengkhawatirkan.

Jadi sekali lagi, Ibu Amara menyampaikan keluhan terkait asap dari aktivitas pembakaran kapur di wilayah Tinilo, Piloda'a yang menurutnya semakin mengkhawatirkan. Dalam pesannya, Ibu Amara juga menyebut bahwa setiap malam asap tersebut ini mengganggu pernapasan warga. Bahkan aroma dan juga asap pembakaran ini disebut sampai masuk ke dalam kamar rumah, ya. Dan Ibu Amara juga mempertanyakan apakah persoalan polusi udara akibat aktivitas pembakaran kapur ini sudah menjadi perhatian pihak terkait, karena mengingat dampaknya dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi, bahkan disebut terasa hingga wilayah Libuo dan juga Palma. Tentunya Ibu Amara juga berharap persoalan ini bisa mendapatkan perhatian dan juga ada langkah untuk mengetahui kondisi kualitas udara serta dampak aktivitas pembakaran tersebut terhadap masyarakat, ya. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Amara atas informasi dan keluhannya. Tentu keluhan ini akan kami coba konfirmasi kepada pihak terkait sehingga kita bisa mendapatkan penjelasan mengenai aktivitas pembakaran kapur tersebut, ya, termasuk bagaimana pengawasan terhadap asap dan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Baik, terima kasih buat warga Molosipat. Tadi ada Ibu Amara sudah menyampaikan keluhan, dan saya akan coba bacakan juga satu keluhan dari masyarakat ini. Kami pihak dari tim Halo Irani menerima keluhan dari warga terkait kondisi tanaman atau pepohonan yang tumbuh di bahu jalan vaping kawasan perumahan. Karena menurut warga, tanaman yang berada di bahu jalan tersebut ini mulai mengganggu area jalan dan perlu mendapat perhatian dari pihak terkait ya. Warga juga berharap tanaman atau pepohonan yang sudah terlalu lebat dan memakan badan bahu jalan ini dapat ditata atau dipangkas sehingga tidak mengganggu pengguna jalan maupun mengurangi kenyamanan dan keamanan lingkungan ya.

Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jadi keluhan yang berikutnya tadi masih dengan keluhan salah satu warga yang tidak bisa disebutkan namanya juga, yang katanya terkait pohon yang berada di bahu jalan Vaping kawasan perumahan ya, yang menyampaikan bahwa akar pohon tersebut ini mulai menjalar dan mengangkat permukaan jalan sehingga kondisi jalan menjadi rusak dan tidak rata. Nah, kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian karena kerusakan jalan akibat akar pohon dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor ya. Jadi warga berharap pihak terkait dapat meninjau langsung kondisi pohon dan kerusakan jalan di lokasi serta mencari solusi agar akar pohon tidak terus merusak badan jalan ya. Baik, terima kasih untuk Anda semua pendengar yang sudah pada bergabung melalui layanan WhatsApp tadi, berkomentar juga. Terima kasih untuk Anda semua. Dan tidak terasa sekarang kita sudah di penghujung waktu, menit ke 54 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Perlu kami sampaikan juga bahwa tidak semua keluhan yang masuk bisa langsung mendapat jawaban pada saat siaran berlangsung ya. Ada beberapa persoalan yang memang membutuhkan waktu untuk dikonfirmasi kepada instansi atau pihak yang berwenang. Karena itu jika keluhan yang Anda sampaikan hari ini belum sempat mendapatkan jawaban, jangan khawatir, insya Allah pada siaran Halo RRI berikutnya kami akan menyampaikan hasil konfirmasi dan informasi yang sudah kami peroleh dari pihak terkait ya. Tentunya tim Halo RRI pendengar akan terus berupaya menghubungi dan meminta penjelasan agar informasi yang kami sampaikan kepada pendengar ini benar-benar jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan kepercayaan Anda, karena bagi kami setiap keluhan bukan sekedar persoalan yang disampaikan melalui radio, tetapi juga menjadi informasi yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada ya. Baik pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sudah di penghujung waktu untuk itu Halo RRI kita akhiri, dan jangan lewatkan sebentar nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada satu informasi yang terangkum dalam berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: kasih. Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulontalo, Butiapo 5 Banda Bandalo, Habali Lo Hulontalo, Habali Uhi Walia, Ne Tolipundo Butia, Tehas Nin Daniel Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengodlawa mengotato. Dulu pula tio lolo tata mahi otu tumulowa to desa tapada a ilandala lo botumoito bualemo ma ilisudalio. Umamai ilohadiria wakili libupati to bualemo Lahmudin Hambali. Wolo umalo otanggolai, sikola lansia buti dedila bomai po ambualo. Dabo mai mo po wujudu lansia usehati u okokolio'o otila pulo wa omartabati. Program buti

0: I mengohi pahamu ulahiri wa ubatini. Potala ilimu ulo to duo to sikola lansia buti mai amaliola to ungohi ngohui. Wau mai onapa atilio ode ungalaa wau limbunga. Pohile lio ode sikola lansia buti mai polai olo. Huna mopolai atutumulo lota mahi otutumulo ato bualemo.
1: Ta'ua Lolinggua. Ta'ua merupakan gelar kehormatan adat, sedangkan Linggua dimaknai negeri yang kuat, tahan lama, dan awet. Kata Linggua diambil dari nama kayu yang sangat kuat, biasanya dipakai sebagai tiang rumah dan pasak utama pada bangunan. Gelar Ta'ua Lolinggua disematkan pada seorang pemimpin yang kuat karena wawasannya yang sangat luas, arif karena ilmu yang dimilikinya, tegas dalam tindakan dan konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusan. Pembangunan secara fisik bagi pemimpin ini soal kedua, tetapi pembangunan moral lebih utama. Sifat keterbukaan membuat pemimpin ini tahan kritikan dan hujatan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulon talo. Momaya olotama hi otu tumuloa te dilabo mai mopowoluo uolo upa laluo lio to ungohi ngohoi. Dabo musi lolaita ima imato wau dungohela to uolo uopia lio. Tohungolo ungalaa tamahi otutumuloa dego wohialah yango to umo posambeo uhituatua uwa. Ti diopo putusani uo aitalio uolo tutumuli mongolio. Tim kerja tata kelola kesehatan masyarakat to dinas kesehatan provinsi Helen Kadir lo otanggulai. Tamahi otu tumulonga musi de bawai ngolo. Dilamuai bo mama ohe oloihia. Ele ponu mahi otu tumulonga palalu pohileala pahamu potunua potuhata to umai momutusani uhitua tua ua. Potunu mondotahi otu tumulonga debo maharaga mao ele ponu dilamalo moa ami ukalajahalo. Uolo umaloali potunu au potuhata tua ulio lopo haraga. Uolo ubisalalo tohungolo ungalaa nebo moheingai olota mahi otu tumuloa.
2: Tahuda lomomo panggola.
3: Hiam bola dudangata o ayua o bahasa. Hiam bola popalua o bahasa o ayua.
4: Sedangkan kukuran punya laku dan tingkah, sedangkan tungku punya tingkah dan laku. Artinya, manusia punya perangai masing-masing.
0: Odu olo itu donggo lamiati atau habali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda to bone bolango moheinga ASN waula iati umai mopohingade loladio lo narkoba. Sabu narkoba buti mai mongan dulu mongo ditimoli to utalu-talu. Iti bupanti lo bone bolango Ismet Mine lo otanggulai. Narkoba buti wanu dila popo hingga dulu wau mongo wala abuti wanu dila imatoalo wau awasialo mai mo orusa tutumulio lo mongo ditimoli to utalu-talu. Mopo hingga de narkoba de dilapu maikalaja lo tahi popotihula lo buto'o wau pamalenda. Dabo mai ohu ila lo ungala'a ta udula'a lo agama ta udula'a tohu ngolakyati wau mongo guru. Pamalenda to daera mai mohu ila pohoram to umai mongohi pahamu anihu mongo ditimoli hisehatia wau okalaja u ohasili.
2: Lumadu lo mongo panggola.
5: Boli mo piyohu di pohu a po oyohu dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piyohu lo di pohu a po dudulo tolalio mao minggu-minggulo.
3: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona. Jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya. Ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Aduh Allah, itu dong golam yati atau bali ubah bahasa lo ulon dalo. Udonggo umba-umba lo polo dulahe odie, mai mo obotulah raga lo tili lahe po. Hasil lo mongotani iilangi, sabu donggo wade-wade to polo dulahe. Ika pala lo badan pusat statistik kota lo Hulondalo, Sri Dewi Mono Arpa lo otanggulai, donggo polo dulahe odie wau ilangi lio hasil lo mongotani la ianti tamalo mo orasa botulo haraga tidio po bota eengga detilapulio ngopo hia taluhu olo ilangi to polo dulahe buti wau olo mo oladea hasil lo mongotani ilangi to papa talialo tunggulo haraga mo bobotulo Odelo malita, tamate, piana tula, sayori, wau uwe olio mao. Haraga lo babarang iala mo botulo lo ula ito. Doi muhe tuto lihu ito amula dila mo otali wolo wolo. Utibuti musima opadulia to awali, de dila dema lo bobotulo haraga bolo opadulia. Musima opikilangnya mulo-mulo to uodungga lo polo dulahe.
2: Lumanu lomo panggola.
4: Bo odelota mudah putita mopo'o.
6: Seperti menjaga telur pecah, artinya sangat hati-hati.
0: Odu olo ito nonggo lamianti ato habali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali puliti yo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD Tokota Lo Hulondalo ilo hihile odetamu aami u musi isi-isiali to umopobu hama lo mai o ayua miambo ilandala sabu dulahu donggo tingga-tingga odie ikapala lo BPBD Tokota Lo Hulondalo Henry Tiko Alu lo otanggulai Uhemo khawatir muti to kelurahan Dembe. Limbunga lo bulalo uau bungoloh idu. Sabu to polo hengu buti ma poongo lo mola ui lo pobuto Dembe. Poli to uwe wo mao ta lo mobu-mobu puputo tunggulo tulu lo hulidame. To umo popele hio umo pobu BPBD mahi pongohia po ota. Ti dio po tato bungolohu idu. Udonggo wade-wade to polo dulahe odie udipo ma'mo mobu-mobu. BPBD ma'a awota ulo babinsa babin kamtip mas wopa malenda to kelurahan. Odeta momuo ilengi mialo mopo obiresi ilengi. Pohile lio dipomao momobu-mobu. Wanu bolo-boluo umopobu pohile lio hua mopolapuru. BPBD makalakalaja touhui waudulahu.
2: Lumanu lomo panggola.
6: Bo odelo taluhu wau yinulo.
4: Seperti air dan minyak, artinya tidak menyatu.
0: Mengundula awal mengundul tato. Danu bo o odi mola umah. Pilo pesampe umah ilamnya tiato. Yang abotia. Insya Allah poli de mududu ngaya. To yang abe endamain. Ibutia, yu tanumai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongau tato. Utilala to bahasa bolo pohileala potunua potuhata. Wau utilala to lo iya, ende bolo potunua nomai amiatia. Wah, tiate has din Daniel bolom i odu ola po'o-po'o dada da bo ando to uli po mohindu amia tiata ta pumo po ela mai u lalaita isi isiani wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u donggo lanto lanto nga polo dula he odie inde bo oditopo watia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi

Kentang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti The Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sifway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, khususnya muslim dan muslimah, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

melaksanakan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.

0: Eh, jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Banyak. Ini om mengganggu ada pe.
1: Eh, ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Bersam Pro 3.
1: Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalan.

0: Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
1: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
0: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
1: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
0: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nations League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
2: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nations League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hong Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys! Thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: kembali ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis pengalas ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur WWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih kesiat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih yang telah membantu kami dan berjuang kami bisa memaksimalkan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor beregu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada Cina dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Bandar MyTC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia, seperti Turatin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan jadi saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar Anda, kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Siang ini bersama saya Nur Encah Panggai. Sampai nanti di waktu pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Carmela, kita nikmati bersama aku. Kamu aku cinta. Ya. Dan memang kalau mau dilihat sekarang ini sudah paling merasa bahwa hari makin siang makin panas, tanggal tua lagi, ya enggak? Iya, tapi jangan khawatir, ada pengalihan penggajian guru P3K yang informasikan di rri.co.id melalui rri.co.id ini Anda bisa menyimaknya atau membaca ya lebih lengkap di mana ada pengalihan penggajian guru P3K yang ke pemerintah pusat itu nantinya akan melalui APBN dan ini dinilai dapat mencegah keterlambatan pembayaran gaji sekaligus memberikan kepastian pendapatan bagi para tenaga pendidikan dan kesehatan. Pendengar, di sini pemerintah sudah memperhitungkan kondisi fiskal daerah setelah pengalihan tanggung jawab penggajian agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan layanan dasar. Keberhasilan kebijakan juga tidak hanya diukur dari kelancaran pembayaran gaji, tetapi juga peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta kesetaraan tenaga pengajar dan medis.

0: karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu karya terbaik dari Ismail Marzuki yang menjadi salah satu original soundtrack film Soekarno. Dan selain Afgan juga ada Rosa yang turut menyanyikan original soundtrack film ini. Gimana kabarnya Anda pendengar yang siang ini masih terus menikmati siaran kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Beberapa saat ke depan Anda akan kami ajak bersama Pak Kuni di Hulon Talolipu. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: No.
1: Ya, saya.
0: Di sini dulu. Si Papa P. Uban ini show banyak sekali. Kata sekali ini kepala Nana.
1: Ih, Papa. Tidak boleh mau cabut itu Uban.
0: Iki apa tidak boleh mau cabut? Acak buka mak saja. Tidak ada patahan ini. Gatal sekali, Nana.
2: Jika Uban dicabut secara paksa, maka akan mengganggu kesehatan sistem saraf otak, sehingga sinyal untuk membentuk pigmen rambut menjadi terganggu. Selain itu, mencabut uban secara paksa juga merusak folikel, akar rambut, dan selaput kepala.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu boli donggolo dudung gaya tohianga betia. Fatuti itu mopotalu lo deo waw syukuru. Ode olio ea ea lo umo aamilala mahluku. Ea ta ima ima tomei dunia butia wolopolo utia liu waw agama. Salawati wa salamu. Bapadalu ondo mao ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila bata mao ode ongo ngala alio. Mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahihilinga lio duando tima-tima manga sari ati lio. Mongo dula mongo dato syukuru ito dongkolo oto duo umuru usukuru hiango dongkolo oto duo. Insya Allah ito amia tiada boi sehatia hiku atia hi ori jikia todula hebotia tungkulo mola ahiria wa utipei aminia. Amin ya Rabbal Alamin. Mengudla mengudato wojo pohile lio de olando udila bolomo milaya udila bolomo palongo lolaita isi siali udonggo polo dula heodie dula hudonggo lantolantongo dula hubo tingga-tingga dula hubo pala inga dula hubo pala ingalo mebi duo de umopo abujo. Indomito. Di pemapa mabu-mabu. Ya. Mamal mo topotan altada data. Gitu lo. Ya. Pengumuman poli wito. Ya. Cuma lo tiap mekwik-wik-wik buat itu ya. Ya. Ojo. Olo. Olo. Apu olo di. Eh. Nggak minum itu. Olo. Olo aku lo hati tahu. Botiju olango pootan tolombongo walido bodonggolo beto unak nak tulu lopobu timola tobo idu taipe timola harapulo hati aju bodula hubilah la dia lupolo obong idi jatahu ime bilah ngkodongkola ila ito beto tulu. Ya. Dah latiju bopio putih wayolo dupota deitato. Wanuti ode tiba mai itinga jantan lalu lolo bele-bele alat tiba watiju. Nabo itu ya tak oli. Pantali anti olo mengotani poli mopok beresima dong kompok keluar ilo onggosi. Ile bema mape po beresili olo tulu. Alih kan ujia to bayaria. Jo. Itu praktis. Jo. Ya to bayaria anu mapo. Po beresili tu. Nabo itu jo peen tapo. Ode olanto maamilala pohile lio ulonaita isi-isiali. Wau dilamo palongo, dilamo milaya, membidu ode umopobu, membidu ode udunggalo penyaki, moda tata dila. Hemo otapu talu heberesi. Tunggu-tunggu lo ali, mai lo iloti. Jo. Malo hehengu. Nah, itu beda. Ulatamu hindu mai, omolua didi. Ya wallahu a'lam bisawab tinggal de ea tutu tamu tota. Do. Dabo olan tu mu'amilala itu tama mu petalu lo dua. Ode olio tamu limo matamu lama he tutu. Tio ea takawasato mu'amilala. Mam petalu lo dua itu. Ya. Do beda ju. Ya paralu olo mau bahasa lo alabi. Pen dia dila bahasa lo alabi. Bahasa lo hulon talo olo mu'ali. U ea lamiatia donggo ito ea ta molimo mota molamahe tutu ito ea ea lo umo aamilala mahluku u ea lamiatia ito ta ima ima tome dunia butia wolopolo utia lio au agama amiatia mamo potalu lo dua potala debu mamo to duo me rahmati umatuhu talio ma umatuhu tamai didi. Jo. Tobeido mamo data botia udidu bepilo mulo didu hasili ito ea ta kawasato u mo aamilala beto e pe aminia mota utie ya bo u yo dua uito amin wow wow hapali alo mota uito ndi anjabanga ngola mo hapali ito andila olo olo maapu anjabanga ngola ito jo. Ada itu betul juga loh untuk orang tua mengambilalah mesti dia bawa ipo elah dia turusi. Ya, wanulo dudung gaya oli lo BPBD damkar timsar babinsa babin kantipmas tolong dihimbau Pak Kuni. Nana sebagai pembuka lo acara lo seli saya itu Pak. Ya, bodoh-bodoh datang tadi lah opo dungohu. Ya, nah itu beda. Patah ali walau lo hati. Mopo sewa malah mopo beresi ilengi. Monga onggosi. Ia nopo beresi lo tulung, ben beresi lo mawa jati onggosi ya. Kalau dito to, gitu lo. Ya, walau maaf walau lo ti. Nah itu beda. Waktu yang menghilang informasi, tau-tau uma ilo dehua lo didi. Mengilai informasi, tolong orang tahu mengadula. Tontonu ma ilo didi, telefonu ma duodu omo dek mau luo ma mo engah hemola. Jo, karena insya Allah judi lah malah pantang halio beti u sampai ungoloh ulah beti ya. Hiam pola ali, apalagi de bolo. Hiam pola ali cuma satia. Ya, lemao an ma pilih lemao li bingkel luat sudah di ma pernah ada patah ma awal ya lo mau patah lo tahan patah liat di mengolu tau jo ibu-ibu ngolo tinggal di teri uti malita seras lebih amin mau laoto uu la walo ma muhtodu ma ma lo mahali apa tau uu la walo muhtodu mau perasa uti an ma di ibu-ibu ngomongola jo jo wati ade de Facebook paolo ya Paston Latif odolo malai amin ya ale amin mai Pahamat Adhan Muhammad Adhan Zakaria jo odolo malai amin mai pa sampai ini yang punya nama Ripanto Sau amin jo odolo malai amin Pak Kuni yang memiliki kegantengan sampai jam 2 siang. Bukan main kegantengan bu sampai jam 2 siang abah. Ma belali. Mali Allah kan jam 2 kan mah di duu. Mali Allah am. Ya. Lanjut yang punya nama Aston Latif. Assalamualaikum Pak Kuni. Mubatu dadu lahu. Uluti umonga tanga binde di Bulango Ulu. Ah, ada bolong atang di mongol to Bulango Ulu. Jo. Jo. Oh, pengatang to Bulango to Bulango Ulu. Da bo hasil dia di bawah eh. Tatama bola balok kalebang am. Ya. Lanjut. Yang punya nama Ripanto Sao Pak Kuni, jangan lupa kasih ucapan ulang tahun kepada Ibu Ketua PKK Bualemo. Ya, aduh, mailul patah Allah kau eh. Ya, Ibu Ketua PKK Bualemo kau, selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat, banyak rezeki. Ya, ucapan yang sama dari teman-teman seangkatan. Jo, itu. Kalau lagi dengar, ya, salam angkatan 81. Ya, alumni ya. Jo, Ibu Ketua Penggerak PKK Bualemo. Nah itu. Ya selamat ulang tahun. Ya, kapan bikin acara? Nana. Anda boleh pola, Anda boleh pola ibu. Nah, cuma apa yang melihat pantau poli ibu, Ya. Ibu Rian kau entah boleh pol bahaya ia meleri panto. Dalam kubinga mantu ti ibu. Ya, ia dia mai. Anti tila oleh ibu tiap buku kubinga mana? Ya, po kubinga mau latia olo. Jadi po lo kubinga lo. Ya, po pangata mau lo latia. Boleh maaf boleh tiju. Ya, boleh maaf boleh. Tato Bualemo, dalam poko kementar pemain boti Bualemo, dalam maulu Dario, Dario Allah, radio, mati lumu mula boti radio Jo, ternyata monta pilar kesadle ati bo hilangku, Jo, hilangku pemancar pa, Jo, hilangku liwon tua dah. Wow, tato Mexico, eh Mexico. Olo Marisa, pohuato, sasa bariapo. Ya, do beto karena beto tambati beto, memang hileilio otutu, jadi loheheia loheheia, nak itu nanduli ju moheheia dong kebutuh itu utia, karena moheitia liwa uti mo tolostrom uti naku eh, jabu asal kala-kala jama bumbu-bumbu tama uti. Jo, nah itu betul karena lo hei pemancar, nah, wow, kabel beti, koeks beti, nebo madi du mo sampai maitan, tuli juga dong pola huli betul kabel, wow dia pola huli beti Indonesia, tu luar negeri, huh, dia boleh pot, dia melalui pulau tahu bule, itu mau pola huli betul kabel apa? Dah dia mau mengawaku tu, sabar-sabarlah sayang, asik. Lanjut. Yang punya nama Iswan Rental Fakuyaman. Ada Pak Rental situ? Ya. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Dari Iswan Puncak. Hadir persiapan Alangkaya Pol Kuni. Ah, otuh ya Alangkaya itu mengoli. Ipun hambu buntu. Mau hubu tidur pato. Mahilu dia lingu lebuah tulo. Adi pulau hulu dupa ta. Mana mengolong ni lalu pak pakai ilmu ngolong ni nana eh. Ya. Ma buat tu lah uti. Ma di doa ni lalu ma perlu li alang kaya eh. Ya. Nanti Allah tak tak bihu pantai hati. Tu seni-seni oleh ngolong mali alang kaya hati. Tak itulah tak bihu pantai. Tu seni-seni hati mali alang kaya. Ya. Belum maafu. Lanjut. Yang punya nama Yulina Lasoma. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari Gorut. Gorut mana? Ya, Gorut itu luas apa? Bulani. Lanjut. Yang punya nama Ripanto Saw. Alhamdulillah. Saudari kemarin so mengudara siaran Pro 1 di Tilamuta Kuni. Mahe iyo mapoli pendengar. Jo. Memang olanga olo ma pilih melo taman ni hati kebetulan taman ibu tita mentalo po piohu boleh aku ni pai bilang ke sana kuli sudah sekalar baik itu ma olanga memang olanga cuma ma wah yuah mula buti alat buti karena di potan wolo muta koi ngolo anu wolo wilo pobu anu wolo u anu utonu u hilangku wah yuah hati jo nah itu alhamdulillah jo. Siaran tertilamuta, jo ma malo malo tolimo atau nabo tumala atau Marisa sesabaria po bro, iya sesabaria po nanaim, jo bolo dua apa data informasinya Pak Ripanto. Lanjut yang punya nama Mursid Said, boh Kalimantan Barat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kesaktian Pancasila Tokalbar. Ada pasangan bendera setengah tiang pekuni. Oh, jojo. Kesaktian Pancasila. Lombok. Ya, 1 Oktober. Ya, itu betul. Lombok. Beti poli julombu kan mau upacara poli nga mau amilala kakandorialo sikola tongko upacara poli lombu na joano tingga alihudila obalalio kan borabu-rabu lo itu pengangkatan bendera ya beberapa menit ya 4-5 menit lah dalam musa sabar ya pun dalam hormat ya pun lo buti bandera ya bobilo hikai ini wito Italia lo nyawa wito gitu lo ya nanti ya buti dalam buti buti mao papa bandera papa tabu balai DP anak pasadar daripada DP papa tiba balai tenteng terus meheta apolo ala iyo taule ya papa bandera papa. Mulio sadar uti tiamamu uti dia. Hepo bo sadar yo lo wala ada bo sadar pak. Malu-maluin. Antu tu lo main tu jo. Besok ini kesaktian Pancasila mau upacara poli. Ya. Lanjut. Yang punya nama Salim Nusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bo mo po ota. Ya. Bomo po ota tuh idulo pandungo pantunga ya pantunga lo lombongo ti pasisakadi pendengar setia lipakuni donggo to ilengi hemohulato didi modehu. Ya pasisakadi pohilalom tadua pasisakadi lo andung-andung he tombo he jo i mohilalom tadua betala debu mat tahu amoto dua rahmati umat hutali medidi odito bahasa kadi nabo poli wanu maldeh medidi amba ampumulo nabo poli an mambung kata kasubi iyo to awal mabo itu bahasa kadi nyo jemlah uti lopo baca mula oli pasi sakadi eti lembeto ilo tanggula lo tadulah wati bahasa kadi nyo. Lanjut. Yang punya nama Ribanto Sao. Kalau ada singa di kota raja itu petugas, lo pemanjar pasti pulang bawa bitule. Oh iya. Kalau bana tahu anak koling dorang. Mabolali ente ini am. Begini tu orang makan bitule poli. Apa itu kun bitule? Yang bagaimana bitule? Jadi dia pun duduk di mak putih alo. Lo matat mengoli. Begini eh. Begini am dia bagagam. Lah, ya. Ima tu nak buti uhe kili kio nanti aku buti umalali odie. Ulan tipo umalali odie buti yang saya klik. Iya. Dapat klik. Aina na ma bolali. Tima di duman pok baca. Ya. Matono. Se ini dapat klik apa tadi eh? Tak salah klik, oh sudah. Dapat klik AI, ya AI, AIUOE, ya. Ma walau ti dini ainsa, walau itu om nonu. To hulon dalo walolo, ma oh, wali-wali to 30 September betiju, jo endikan 30 September gerakan. Yo, G30 SPKI. Yo, dah lomba kesaktian Pancasila. Endi, imek lebih patut tahu ti. Makanya ulang buka itu ju. Ya, wanu omo-omo lumai, ma po-opo ota. Wanu donggo zamani lopulo puluhan toa. Donggo zamani lo puluhan toa. Bo polo-polo lo heto ato rabana ude to do upotapota olota dulota to ayu patau itu hehu ngulio na itu patao ma penguat jari wajo itu beda itu penguat jari beda mongkumo jo bolo ma boleh pola hilati ato maik beti suara wanu penguat jari atau lo maik atu tu dah lumo-lumo tutu radio ti. Wanulat apa pasang itu auto apa pasang radio luman-luman dia auto makanya pola hilat dia juto to mic beti suaraan madi to ndo bolo mabol ada ukurannya beti mic nan ndo beti dieli lumo-lumo tutu radio an ma pong-pong wati alo lanjut el raya olango to hu idu lo dulu kapa kebakaran pakun ya to dulu kapa. Oh di gunung-gunung situ. Saya hafal itu di dulu kapa itu. Ina lo dari tahun 86 memulai itu hello bentuk dulu kapa itu. Ya, pantau peliputan beti pemilu, pilkada, pilgub, poli de sumalata. Jadi saya hafal. Jo. Nah, itu dia di dulu kapa. Ya. Kalau saya kesana tidur di rumahnya Pak Rasam Alamri, sahabat yang paling baik hati. Jo, tiba Rasam tiba Atam, jo, sahabat yang paling baik. Jo, lanjut, jo, boti juta to dulu kapa di rumah pemobu-mobu ma milalata to bungolohu idu keke dia ma pemobu-mobu boti ma apa to dulu kapa. Botima dulu kapa jumpa poli mahu idu kebakaran jo tolong ya lanjut yang punya nama Mursid Said ma walu hasil lo kejuaraan lo bintang radio tatono talo wali juara bakuni masih dua kali lagi Olango Mindo-Bedo masih lagu pop dari 6 peserta. Tanggal 2 lagu daerah masih di 6 peserta. Tanggal 6 Wito Mamola Tapisan Lio. Jo Mamola Wito Mamota Mamola Tapisan Lio teto. Jo. Nah itu beto. Abol mabol Bapak tabu tia yuri bogaga anggu tingkahi apa-apanga tingkah tuhulun talo ngota tomoladu ngota tersangi ngota hi apa-apanga jo. Nah itu nah bapak tia ya menggunakan ya kecanggihan alat toh. Nah bapak tidak seperti tata lua beto. Karena apa? Di dalam juri itu harus ganjil. Dalam penentuan penentuan kejuaraan, kalau hanya menjumlah nilai, berarti ada engkau ragu, Pak. Kalau jumlah nilai dengan jumlah nilai sekian-sekian, gitu-gitu. Kalau disertai dengan nilai visi, dalam penentuan itu melihat nilai visi, ada itu hati yakini. Ya, gitu-gitu. Itu hati yakini. Walau nilai visi, rahasia lo yuri. Wanu dia mentotalo nilai visi, jamak peyuri. Ya. Nah itu beda walau maaf walau. Lanjut. Donggolan nono. Yang melantang kalau anak pengumuman lio nono. Lanjut. Yang punya nama Novita Alilahengo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakuni lonto puncak Pulau Bali. Pulau Bala. Yo. Oh, bihilau deh. Ame. Kalau turun berpotong jalan. Yo. Mamulai tuh ya lo Alanggaya Bulia to puncak. Oh, to puncak buti tuh ya lo Alanggaya. Ya, atu tulumaan mau buntut nama pedalur de hulu nga aba. Karena so di puncak to, di melato puncak berarti mam tat mau melatai tato. Yo, mau buntut Alanggaya uti atu tulumaan nama pedalur hoyo nga de melado hulu ngoi. Yo, di ma ilapiti. Yo. Yung apa itu memang oleh timpa sudah mamlato puncak kita. Ya. Ya, Davido. Tuhialo Alanggaya. Itu tuhialo Alanggaya beido. Davido, potitiwali yo utibo odelo Alanggaya. Eleponu yo heti alo dupoto debota tapu botu-botulo odeitato. Itu do. Eleponu yo heti alo dupo. Berbagai macam tantangan yang engkau hadapi. Tapi tetap tio mau botulo. Nabo opio he olemu. Bolo mau bunto. Yeh, dia melalui lombaga. Ya. Lanjut. Itu. Nah, itu Alanggaya. Nah, uti-uti. Pohilelio. Ode olanto hundanwam. Ada apa baca uti nana. Atu tulo ma. Oma lo to angadama. Susamo lo layo abah. Lah. Hela tiap uti puasa ma bolo Facebook wa TikTok wa pata uti mpo baca adi nah dudu ma alim molo layo atutui. yang di TikTok Nol di Putra Kuni Jo. Di daerah Tobelo Tobelo di Polo Dehu Didi bo Abu Gunung hetombota. Jo, bomanali oh karena umah pilot del melo dupa to beto. Mentoh hidung. Jo, timak to belo pak. To belo. Tata lua wala tia bola la minga bibi lo hebo di lama ontonga. Tato to belo salam sayang untuk to belo. Salam sayang untuk wala hulon talo to belo. Kubi-kubi ngamati ngolio ilong lawa kelubung kelubingum pilele meli pakoni uti salamu li pakoni uti uti pe kubingi mati mengoni ngamil pakoni wolo kase dia kasana itu Facebook itu do kase timati yo patawe to pas dikata kubi-kubi ngamot ah dikata itu gitu lo. Wai ngamati ngolio molo hai bai mo anu tinggal itu hilang bisa lah hulon tak pun sar melo hati ya. Dapat tidak boleh dia lo torang ya buat dia tak kalukal bebe terusin ya. Lanjut terima kasih Tobelo yang punya nama Aben Pulkanisir. Jo Jo, odu Allah malai amin amin mai jo. Odu Allah apa data yang punya nama Mas Kundiko. Odu Allah malai amin mai amin pakuni waliyo. Yang punya nama Rian. Assalamualaikum pakuni jo. Waalaikumsalam. Lanjut lagi yang punya nama Iwan. Insyaallah amin ya Rabbal alamin jo. Bolo odu Allah apa data Bang Zi malai amin mai. Begitu maraan insyaallah jo demam to dua diditi madadada lai amin itu begitu ini M Husli Mono Arpa. Assalamualaikum jo. Waalaikumsalam pakuni jo. Kenapa bahasa Gorontalo banyak vokal? Salam sehat selalu inte boleh timam untuk Bogor pak lo itu begitu banyak vokal
1: ya
0: itu begitu. I tunggulah menatiau itu jawabannya pak. Karena itu ilmu pembaca latia bahasa Gorontalo itu bahasa vokal. Karena banyak menggunakan vokal. Ya di botak latia itu kenapa begitu? Apa dia ya wan mau silit lalu etimologi? Odoh angkat tangan pak. Angkat tangan. Ya ampun doro. Jo, kalau ada apa data dari Bagus Rimono Arfa melantau Bogor, kota hujan. Taya di Mea Miatia, Buti Didi. lanjut, sampai ini. M. Ina, atau Mina, M. Ina ya. Assalamualaikum Pak Kuni, jo, waalaikumsalam. Sampai itu, oh, M. Ina ya, Ma Ina itu setahu ya. Lanjut, sampai Rudin Idrus. Assalamualaikum Pak Kuni. Salam kenal Watia Londo Bolsel Pusigadan. Jojo Pusigadan. Ololah mari. Aku oi apa dulu? Oi madia ajur bahasa liota. Malu halingo. Hebola tala bahasa lo Bolsel. Jo bolo dua lapo data eh. Bolsel. Lanjut. Itu putih dah mai lumayan tio. Maton putih baca lawatian aku eh. Siapa tadi? Iya, iya lumayan tio ada. Mau masuk satu kali itu banyak. Dah lumayan tio. Lah, lihatan maton putih baca lawatian aku eh. Oh, di bahasa Sabrudin Idrus. Lanjut, yang punya nama Yunus Sogi. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Deba otu tu muhihewa poludulahe to huta-huta mailok dunga lo sariawan. Mai buta ajo mailok dunga sariawan nanti to huta-huta. Yo, mai ilok dunga lo langi. Betian, deh jangankan huta ju, ambalati mati kau dulu hati ama, mai buta. Jo, indo. Ya donggo peta dulu lah editiali. Tapi itu kalau langsung di Pajeko ya. Nah, dah meila dega kau betul, huta, dah segala macam virus betul akan mati. Ya, lemah polo jo, donggo di tetiali jo. Lanjut. Yang punya nama Mom Desta. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam kenal Lonto Bitung. Wah, dari Bitung ketik kang. Tak kira le kok bukan orang Bitung. Makasih dang ne. Kok di Bitung so panas le kang. Atau so ujang-ujang. Nyana cuma debat tanya. Napa betul orang lebih panas sekali ketik. Senin boleh mau keluar akang. Tuli akan lepak kita. Riki suka bitang begini lantaran panas, no? Kalau ngoni di Bitung, belum temohong yang babilang apa. Ketemohong mana, eh? Ada ba dengar? Bakamontal, kuwa asik. Nana maan pali lologat poli. lanjut. Yang punya nama Pahu. Mau didite temolakuni amula dipolu. Asik. Awida amula di polu, poli andila poli, amdia, andia. Kalau maaf, asli itu, nyoba kalangan ni omai. Maaf, yang punya nama Agus lah baca. Jo, odo-odo malah minta salamulawati ya. Lanjut lagi, yang punya nama gabut. Gorontalo malali lautan api. Jo, lautan asap. Jo, teto-teto buti ya mah. Itu udah halio baik itu, Jo. Ya, tima tolong bongon anak terus itu lulio. Ambung Jo belum himat didi. Bolo, sudah. Manja didi anak terus itu baca. Apalagi dupa tadi. Wow, ayu malu hehehengu. Rabu-rabu. Jo, mandi dua rabu-rabu, makan kamis le. Ya. Lanjut. Mari tahu pahilai dia, belum apa mabu-mabu, Jo. Lanjut. Yang punya nama Irfan. Po'on tanpa ma'o hulonta, hulonta lo kuni. Saya dari Ternate. Oh, Jo. Untuk Ternate. Musim montapo. Modata tamolato, ya. Itu mohehupo umolato. Bolo poli mohila pita umondapo. Ya. Mohehupo umolato. Bolo mohila pita umondapo. Dan duli umondapo butie. Ya. Karena ulo buti bahasa umamolato. Tapi dila o adabu. Ya. Minta begitu. Molato dila adabu. Saya lihat ada tadi malam itu postingan seorang ibu. Dia bah itu ya mido bah jual-jual barang melalui online itu ya. Nah kalau begitu tidak usah, karena apa, kalau kita mau siaran langsung berbagai macam tanggapan ya tidak usah ditanggapi itu. Hulilah mota itu, karena tingkat kemampuan dia itu boleh bawa dito. Ya, nah itu. Ya, tak boleh mahemau tanggulai uito utia. Bahkan dia seorang ibu menyebutila luar lomongotilo, kan tidak masuk akal. Ya, di media ini pak. Ya, hei dongnya, aduh, gili hati. Pelma, anda atu teman bola kumula barang imutian mah mulang-mulang kula adi. Lah, entep. Ya ba endos. Ya, na bo yo ba itu. Ya, delo kata-kata yang jak buti mau monta pa o. Entep dia bola ma polo. Jadi musim mau po olato, umali monta po. Ya. Uololo umonta po, kita mau bedakan saja. Buti teh pintu amai. Wololo, wawololo. Yang sebenarnya itu wololo habari. Bukan wololo habari. Kan wololo bagaimana? Wan wololo sedih. Itu begitu. Jadi itu musim patato. Ya, lanjut. Jangan pancing gesit. Menggut data komentar. lanjut. Terima kasih Ternate, Pak Irfan. Jo, lanjut. Yang punya nama Kasmat. Nah mutu Pak Kuni, salamu londo ulango ul, waalaikumsalam. Lanjut lagi, yang punya nama Mas Kundiko, salam dari Telaga Puncak Dulamayo Pak Kuni, mau patu dulahu sama. Tima ol tolamnya tia bo dulahu bo pala ingalo. Yo, epok totama melangkulak beto pala ingawa pala ingalo. Asli itu lo asli. Lanjut, yang punya nama Nur Adila. Mau patu dadulah kuni. Dipo odidi itu ya. Dipo odidi beti. Ya walah wa alam didi beti. Dipo dan omo luar dehulio. Dabo itu mu amila mu petalu lo dua odeta kawasa. Petala de umamu tu dua rahmati umat hutale me didi. Gitu loh. Lanjut. Yang punya nama. yang punya nama Rajak Taliki. Menurut ramalan Lipakuni. Ma didia lo. Kulalo Oktober. Wati taju bodi hudu upo otamonto BMKG. Otame ualio wanu dila wali modeh buti Oktober. Itu bedo. Nanu dia modeh pantang ale de mano Feber. Nabo itu amele dua patang modeh. Nabo poli tah bisa tala itu penyampaian BMKG poli tinggal do dung hemato. To mongo panggolando. Walau dia buma buhutal, dia dila malo. Itu begitu. Dia buma buhutal, dia dila malo. Itu begitu. Itu gantung, toh. Dila malo. Tanda tanya, toh. Ya. Wajib pilih-pilih, ya. Jo. Lanjut. Yang punya nama Agus Labaco. Tolinggula de bodonggo mupatudulahu kuni. To boto trans cempaka putih timi idululango didi. Jojo di trans sana. Mailami butir tilunggula di mula trans. Waktu itu Pak Agus Labaco, tolinggula itu baru tiga. Tolinggula pantai, tolinggula tengah, tolinggula ulu. Bok wito. Wah, apa tak mau mula trans be itu? Pilih tilamia tiap ben wito Pak. Tahun 86. Urekin ya lemot, tapi yang 86. Jo, pertama malam tahun baru, memasuki 87, itu malah itu tolinggula tengah, baru lanjut di tolinggula pantai. Ya, itu kenangan dengan Pak Kalibato. Ya, seorang polisi ya, itu di tolinggula pantai. Ya, bolong maaf, bolong. Bagi keluarganya yang mendengar ungkapan saya, mungkin hati dan malele mula maaf butit mengolio. Jo bolo odo lapo datang, dia boleh putih maaf. Tolinggula pak, cempaka putih. Dia apa itu? Mudah didi tomola. Ya, insya Allah. Dia wama otupala lima dek lando. Lanjut. Yang punya nama Pikrin. Salam Londo Sumalata Timur Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam Sumalata Timur. So ada hujan di Sumalata. Sumalata Timur, timah tolinggula seujang so, apa? Lanjut. Yang punya nama Rizki Maile. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo, waalaikumsalam. Membramo hadir. Ma duo omo to bulango ulu muhile muhile di. Oh di dia. Jo, jalom puto kata. Dipo tilungkulai kata uhewo. Jo, tan dongkolohe pitos tau. Lehe pita to dongkolo tio lungo kata-kata uhewo pak. Dipo tilungkulai deh. Detep beti haju. Walau dia. Yang punya nama PIK 71. Umulolo ma papasangi bendera setengah tiang. Jo. Itu beda. Beda karena ma umulolo media kan mau lopo ota. Inta-inta beti ma ilo media sosial. Opo bacam tali mengolio beti ye. Umasangi tiang setengah tiang beti inti beti ju. Itu beda. Menandakan berduka. Jo. Setengah tiang beda. Nah, wanu omo lumai kan donggo po ota, ndo beito wanu donggo polo di oloma, donggo polo di oloma, deto i pota buti e rabana, patahe hungulio, tung wa pata penguati alio, wojo, mapoyo, mongumo, di beti ma penguati ya beti, tempat-tempat dolo. Ma ketinggian itu pukal bedo. Pohile lio de olanto moa milala. Mo po bere simola. Mo po patua bandera. Mo ela. Lulahu owa di lio. Itu kan? Itu bedo. Mo po bere simola pango bele. Bihu bala. Mo ceti bala. Dan lain-lain sebagainya. Wito. Dongko hindak wato. Atau pak. Tak ma ilo rasupede. Ma politura supede. Ndio. Ma tibo poli ma ilo toa. Ma ilo toa ma ilo aki. Ma ilo ampli. Poli detuk heteroda. Andi latuk dendi. Jo. Mondia. Wa poli. Wito anu. Wanu poli olo departemen penerangan lain. Jo. Departemen penerangan poli lain. Betia umpamanya dari tokota jo. Dari tokota betia. Ya selamat sore warga kota yang kami cintai dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Diharapkan kepada warga kota untuk memasang bendera. Oh itu apa-apa otak? Departemen penerangan itu. DP oto ini warna orange. Andila to motor Suzuki A100 ma otoa teto. Enjo masa itu enjo nak indomento jo dial teh pasangnya setengah tiang. Amala bos setengah dial apalagi enjo. Ma walau tim dokter kulipanggul dokter itu atau dari atau dokter enjo. Assalamualaikum Pak Goni, kakak kelas latihan. Masa? Yo. Jo. Hah? Yang mana? Di mana? Jo, jo. Siapa ini? Yang bawa merosak poli ya? Ya begitu. Jo. Siapa ini nana eh? Jo. Mapak pakai kacamata dia baju anu haram maklum. Jo. Lanjut. Yang punya nama Yusuf. Ganteng tiba kuniti. Ya. Bo kamera poli itu ah, bo kamera. Kan ente tahu anak-anak ini kan kamera face. Ya. Ngamah muji lo hilau. Adi lao lo. Kamera mahal ini apa? Bukan po bibi poli itu kamera mahal ya, bukan po bibi. Sekedar info. Ya. Lanjut. Cicin Kasim. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Wih, betima Allah tu Facebook nana. Bongo peta. Ini kesebiar dulu sampai di Cicin Kasim. Lanjut saya dulu di Facebook. Di, dah pop tataya dulu adi. Ini ya. Duhengat tango. Duhengat tango nana. Yang punya nama Dewi Dewi. Dewi murni perkembangkan. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kuni. Radio Tia Maija Muhammad siaran Amiya Tia Bo Live to Ibi. Di Marisa to ini. Di Marisa to. Jo di Marisa ini. Wanu to Tina Muta sudah ada. Di Marisa Ati. Begitu bangunan itu kan dibongkar. Itu dibongkar oleh Indo Baito. Padahal bangunan Baito, amiantia itu walau TPRI itu. Ya, karena lo bobongkar ya, lo hehe iya, lo hehe iya. Yang mau tidak mau, lo pemancar, lo mau hehe iya tambah tilio to. Nah, kabel itu, wah kabel putih cuma ada polotot utu dula. Lo kabel itu mah ada lo polotot dula tiaw tiju. Itu dula lo kabel Baito. Mak ada lo polotot dula tiaw tiju dula lo kabel. I musi mau butuh, wah dia mana yang butuh lo? Musi enteru itu, wah dia mau pola huli, toli pulau tahu Delhi, to luar negeri tiali, kan di pulau tahu Delhi, jo, hi beli beli botia umola apa mai? Nah, beli itu apa? Gitu, ya, boleh maaf puli. Ya, buat dulu. Anja to FB, to TikTok, andila to streaming. Ya, itu beda. Wido mual. Ya, lanjut. Yang punya nama Zainab Kanai. Assalamualaikum, Pak Kuni. Waalaikumsalam. Salam dari Sulawesi Tengah, Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong. Ba waloti. Ba hujan. Bah hujan-hujan sama saya Pak Kuni. Titip salam rindu buat mamaku dan bapaku pendengar setia di Pak Kuni di desa Botumo Putih Kecamatan Tibawa. Oh, Jojo. Oh, di Ampibawa. So, ada hujan-hujan di sana. Ya, insyaallah ada mak ketularan di sini. Allah tutu lo mak itu sukering kuat paturan ini. Kan di Gorontalo itu kan berdua musim toh, musim panas dan panas sekali. Mas sekarang ini panas sekali nana. Jo, ya kesan saya ini so hitam. Pengaruh panas itu apa? Antu tulung angin itu. Ayo, ayo buat jawab tu. Enten dali yang sama lagi, yang punya nama Roman Gani. Roman Gani to Tenilo. Tenilo yang mana? Pak Kuni kasih info untuk warga Gorontalo warga Tenilo Kota. Oh, Tenilo Kota. Agar hati-hati dengan sing uhi tombota. Aida uhi tuju. Ya, yang balal timah to Tenilo jitu momboto to wol apalagi tato bihu deh to anti. Ambak tim ngoli alangga ali ngoli de seni kan main. tinggal deu. Bau di moluli alangga ya de seni Timula to puncak teh perlu lia alanggaya ngol boseni lia limongol ye. Lanjut yang Tresno 1177 orang Jawa yo. Yo Tresno Kuni to alamia dia to desa Luhu Kecamatan Telaga Dulahu bo ma ode lo tulu yo bo momea. Itu beda. Dulahu bo momea. Itu Dulahu bo momea itu berkebar. Indo beido. Lanjut. Ya, Eh, jang pergi di panas matahari, jadi hitam ente. Atau tulungan itu. Eh, lanjut. Yang punya nama Darmin Lantoa. Assalamualaikum, Bakuni Jawa. Waalaikumsalam. Yang punya nama Tasrik Yusuf. Pololo. Wololo itu ya. Wololo habari. Ya. Kalau menulis wololo, dua O di lo. Wolo itu dua O di situ, Pak. Wololo habari. Bedakan wololo wa wololo. Wololo bagaimana? Wololo sedih. Nah. Bedakan tilo wa utilo. Tilo mama, tilo kapur. Bedakan tato wa utato. Tato karat, tato basah. Bedakan iihe wa iihe. Iihe parutan, iihe parutlah. Itu persamaannya. Kontrol waktu. Yo, yang punya nama Hasan Kasim. Assalamualaikum Pak Kuni. Watia Bang Kemar li Pak Kuni. Itu maksudnya ya. Bahe mo dunga helato radio botie ti Pak Kuni de utie ma malopa. Malopa. Malopa tato ya. Indo bahe to. Ya ilom butuh botia ai kata-kata lio botia Pak. Paling kata-kata uel dong kalau tio lungo mau patut lah. Bila mak dia peti lungo lagi ada tep peti. Enjo. Oh ya, Abu Mei dulu peti aku tu cuma lupa ilah lama. Abu mengontak tamu lah. Demak popo mulu mak peti lagu anu itu. Sampai yang punya nama Kuli Panggul. Pak Kuni mau data api unggun peti ye. Januari begitu damkar poponak. Oh, poponak. Wali tu. Lanjut yang punya nama Kasmat Lamudo Pak Kuni, salam dari Bulang Ul Jo. Ya, siapa lagi? Jo. Pak yang punya nama Roman Gani. Pak Kuni omolua dupoto mau berhenti. Wano lu berhenti dupoto di dialo. Jo. Itu baik-baik kalau maaf. Umai dulu aku tuju walau pilih lama apa mengotak namu lah. Enten tali mengotak namu mengulatan wabu pulih op mati nunggat itu yang abet dan salah dia mengatuh yang abet nama itu rumah aku tuh umai memutu maka aku tuh umai mubu puluh enten bodi topoti umai indubo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Untuk 2026 ini, dia turun posisi 80% dari hasil 2025 dan 2026.
2: Gerak cepat dari pemerintah kecamatan untuk melakukan screening kasus malaria

0: berita siang selengkapnya. Untuk edisi hari ini 30 September 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Aisyah Banggai. Selamat siang pendengar. Musim kemarau atau kondisi cuaca yang kering saat ini memberikan dampak terhadap produksi jagung di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.
1: Musim kemarau mulai memberikan dampak terhadap produksi jagung di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo. Keterbatasan air membuat pertumbuhan tanaman tidak optimal dan hasil panen petani berpotensi menurun. Petani jagung Gorontalo, Arujiwantu, mengatakan kondisi cuaca yang kering menjadi salah satu tantangan utama dalam budidaya jagung, terutama pada lahan yang bergantung pada curah hujan. Menurutnya, tanaman jagung membutuhkan ketersediaan air yang cukup pada sejumlah tahapan pertumbuhan agar perkembangan tanaman dan pembentukan tongkol dapat berlangsung optimal. Kondisi tersebut membuat petani harus lebih memperhatikan waktu tanam dan ketersediaan sumber air sebelum memulai budidaya jagung. Petani berada di wilayah dengan keterbatasan air juga menghadapi resiko tanaman mengalami kekeringan apabila hujan tidak turun dalam waktu yang cukup lama.
2: Di tahun 2025 itu hasilnya melonjak lebih dari berapa persen, lebih naik dari 2024. Untuk 2026 ini dia turun, dia posisi 80% dari hasil 2025 dan 2026, bedanya begitu. Karena pengalaman kita, Bu, kemarin panen, biasanya kita bisa sampai 6 ton sampai 7 ton. Ini kita bisa hasil 3 ton sampai 2 ton setengah per hektar, Bu. Yang kondisi kemarin ini turun, hasilnya turun. Karena biayanya besar, Bu. Kalau kita jagung, posisi penanam jagung itu di lahan kering, Bu. Untuk pengairannya itu, Bu,

0: Pengalaman saya selama jadi petani itu tidak begitu efektif, Bu, untuk ke jagung, Bu. Karena lahan jagung itu kan rata-rata di dataran tinggi. Di dataran rendah itu kan di Provinsi Gorontalo itu jadi sawah.
1: Haruji mengatakan dampak kemarau tidak hanya dirasakan dari sisi pertumbuhan tanaman, tetapi juga dapat meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan petani untuk menjaga lahan tetap mendapatkan pasokan air. Menurutnya, pengaturan jadwal tanam menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan petani untuk menyesuaikan kegiatan budidaya dengan kondisi iklim. Haruji berharap pemerintah dapat memperkuat dukungan kepada para petani dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca, termasuk melalui penyediaan sarana pengairan dan pendampingan budidaya. Rustianeta melaporkan.
2: Pendengar Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu mendatangi Polda Gorontalo untuk menyampaikan aspirasi terkait proses hukum yang berkaitan dengan polemik eks rumah jawatan Kepala Kantor Pos Gorontalo. Berikut laporan Destriansya Mahmud.
3: Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu menggelar aksi di Polda Gorontalo pada Rabu 30 September 2026. Aksi tersebut membawa tuntutan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai kriminalisasi terhadap Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea terkait polemik eks rumah jawatan Kepala Kantor Pos Gorontalo. Ketua Aliansi Amin Muwatalu meminta proses hukum terhadap Wali Kota Adhan Dambea tidak diarahkan pada kriminalisasi dan tetap berjalan secara terbuka sesuai ketentuan hukum.
4: Kalau itu status cagar budaya, ada legitimasi surat dari kementerian, dari Menteri Kebudayaan misalnya bahwa itu adalah cagar budaya, oke, silakan. Karena Wali Kota tidak berhak mencabut surat keputusan daripada pemerintah yang ada di atasnya atau menteri. Tetapi kalau keputusan Wali Kota dicabut oleh keputusan wali kota secara administratif itu sah, resmi. Dan setelah ditetapkannya surat keputusan 350 tahun 2026, maka status cagar budaya di sana hilang. Itu tidak ada lagi cagar budaya di sana. Tapi itu oleh Polda, itu tetap digunakan undang-undang cagar budaya. Ini menurut kami juga ini adalah kriminalisasi.
3: Amin mengatakan aspirasi tersebut telah diterima pihak Polda Gorontalo dan akan ditindaklanjuti. Sebelumnya, Polda Gorontalo menyatakan perkara tersebut telah naik ke tahap penyidikan sejak 28 Agustus 2026 dan masih dalam proses pemeriksaan saksi, dokumen, barang bukti, serta ahli. Polda Gorontalo juga menyatakan hingga saat ini belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
2: Pendengar, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit rabies dengan mengenali ciri-ciri hewan penular, khususnya anjing yang terinfeksi virus rabies. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Gorontalo Erwin Nugroho mengatakan perubahan perilaku menjadi salah satu tanda yang perlu diperhatikan pada anjing yang diduga terinfeksi rabies. Menurutnya anjing yang biasanya jinak dapat berubah menjadi lebih agresif, mudah menyerang, dan menggigit tanpa adanya pemicu yang jelas. Selain perubahan perilaku, anjing terinfeksi rabies dapat menunjukkan gejala lain seperti produksi air liur yang berlebihan dan kesulitan menelan. Kondisi tersebut membuat hewan terlihat seperti mengeluarkan liur terus-menerus, sementara koordinasi gerak tubuhnya juga dapat terganggu.
5: Jadi kalau anjing pembawa rabies itu biasanya memang liurnya banyak. Yeah. Terus kalau yang begini tidak mau dia melihat, pasti dia takut dan ada di tempat gelap terus ya. Nah, terus dilihat ekornya itu menekuk ke dalam, ke bawah, di antara dua kaki belakang ke dalam perut. Ya, itu khas itu. Jadi dia mungkin menahan sakit, jadi sehingga ditekuk ke dalam. Itu ciri khasnya itu. Nah, itu dan kalau ketemu manusia pasti juga akan berusaha menyerang, ya. Dan takut air juga. Itu jelas-jelas liurnya juga. Itu yang tipe kelihatannya.
2: Erwin menjelaskan pada tahap tertentu anjing dapat mengalami perubahan suara, kelumpuhan, hingga tidak mampu berdiri atau berjalan secara normal. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mencoba menangkap atau menangani sendiri anjing yang menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Penanganan terhadap hewan yang diduga terinfeksi rabies perlu dilakukan dengan melibatkan petugas atau tenaga kesehatan hewan untuk mencegah resiko penularan. Ia berharap pemilik hewan juga berperan dalam mencegah penyebaran rabies dengan memastikan anjing peliharaan mendapatkan vaksinasi rabies secara rutin. Gerak cepat penanganan malaria dilakukan pemerintah Desa Hundu, Kecamatan Batu Daa, menyusul kasus yang ditemukan di Desa Lamu. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut untuk mencegah penyebaran malaria ke wilayah lain. Pemerintah desa kemudian melakukan screening terhadap warga yang memiliki resiko terpapar. Di Desa Huntu, pemeriksaan dilakukan terhadap anggota keluarga dan pekerja tambang. Screening tersebut juga menjadi bagian dari tracking kasus malaria di wilayah Kecamatan Batu Daa Pantai. Pemerintah Desa Huntu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kepala Desa Huntu Said Sudi mengatakan screening dilakukan sesuai instruksi Bupati Gorontalo. Dari 9 orang yang menjalani pemeriksaan, seluruhnya dinyatakan negatif malaria.
6: Alhamdulillah dari kami Desa Huntu sesuai instruksi dari Bapak Bupati, kemudian gerak cepat dari pemerintah kecamatan untuk melakukan screening kasus malaria. Olehnya kami di Desa Huntu itu telah melaksanakan CKG ataupun tracking kasus malaria pada anggota keluarga dan pekerja di tambang yang ada di Desa Huntu, dan hasilnya alhamdulillah negatif di Huntu, yang mana di 9 screening kesembilannya negatif.
2: Pemerintah Desa Huntu tetap mengingatkan warga untuk memperhatikan kondisi kesehatan dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala malaria. Koordinasi dengan petugas kesehatan juga terus dilakukan untuk mendukung deteksi dini di tingkat masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mencegah munculnya kasus baru setelah temuan malaria di Desa Lamo.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
2: Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo mendukung rencana relokasi lapas kelas 2A Gorontalo karena keterbatasan kapasitas, usia bangunan, dan resiko banjir di lokasi saat ini.
8: DPRD Provinsi Gorontalo mendukung relokasi lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Gorontalo ke lokasi baru yang lebih representatif mengingat kondisi bangunan, keterbatasan kapasitas, dan lokasi saat ini yang rawan banjir. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laude Haimudin saat dikonfirmasi RRI hari ini mengatakan kebutuhan relokasi lapas perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kelayakan tempat pembinaan warga binaan. Ia menilai kondisi lapas perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama untuk memastikan proses pemasyarakatan berlangsung dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung pembinaan. Laude mengatakan DPRD akan mendorong komunikasi dengan pemerintah Provinsi Gorontalo terkait kemungkinan penyediaan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan lapas baru.
9: Kami melihat di sana rawan banjir, itu ada dokumentasi-dokumentasi yang sudah dipresentasikan oleh Kanapas. Yang kedua, di sana juga luasan lahannya itu sangat terbatas, sehingga saat ini sudah menampung lebih dari 100% dari kapasitas normal lah, gitu-gitu ya. Kata kapasitas normalnya kan di sana cuma 300-an lebih itu. Sementara sekarang penghuni lapas itu sudah 600-an, jadi sudah sangat padat sekali. Maka DPRD sangat merespon positif untuk rencana membantu pengadaan lahan untuk lapas Gorontalo, khususnya untuk melayani Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Bone Belango. Tinggal kita coba masukkan di dalam, kemarin kan dalam penganggaran itu mungkin belum masuk di dalam RKPD pemerintah daerah, termasuk SIPD dan KUAPPS yang kami sudah setujui di 2027. Nanti kita akan lihat di perubahan insya Allah 2027 ya, karena ada mekanisme tersendiri untuk proses penganggaran itu. Sekarang kan memang sangat ketat sekali aturan dari pemerintah begitu.
8: Kebutuhan lahan untuk pembangunan lapas baru disebut cukup luas, yakni minimal sekitar 6 hektar dan dapat dikembangkan hingga 10 hektar untuk menunjang berbagai fasilitas pembinaan. Laude Haimudin menilai luas lahan tersebut juga dapat mendukung program kemandirian warga binaan, termasuk kegiatan pertanian dan hortikultura yang selama ini telah dijalankan di lapas kelas 2A Gorontalo. Dukungan relokasi juga berkaitan dengan kondisi lapas yang telah digunakan sejak tahun 1984. Selain kapasitas yang terbatas, kawasan lapas berada di wilayah yang memiliki risiko banjir dan pernah terdampak banjir besar pada tahun 2023 silam. Taufik Usman melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mulai memetakan kebutuhan lahan untuk pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 6 dengan kebutuhan sekitar 21 hektar, sementara lahan yang tersedia baru mencapai 3 hektar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango Basir Noho saat dikonfirmasi RRI hari ini mengatakan penambahan lahan menjadi kebutuhan penting agar pengembangan SNT 6 dapat berjalan sesuai rencana dan mampu menampung peserta didik dalam jangka panjang. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan lahan sekaligus memperjelas status kepemilikan setiap bidang tanah yang berpotensi menjadi lokasi pengembangan sekolah. Basir mengatakan sejumlah bidang tanah di sekitar lokasi SNT 6 di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilong Kabila telah teridentifikasi sebagai calon lahan tambahan. Namun seluruh bidang tersebut masih harus melalui proses verifikasi.
10: Prosesnya pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendukung dan mensupporting penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango yang salah satunya yang teraktivitas di Provinsi Gorontalo di Bone Bolango. Yang kedua, saat ini BPMP sebagai fasilitator pelaksanaan kegiatan melalui Kementerian Dikdasmen meminta dan memohon dukungan untuk penyediaan lahan. Dan saat ini kami sudah melakukan pertemuan dengan beberapa stakeholder instansi terkait. Maka dalam waktu yang dekat ini kami akan melakukan identifikasi awal ketersediaan lahan yang dibutuhkan minimal 21 hektar secara standar, secara normal.
2: Menurutnya kebutuhan lahan tidak cukup hanya mengandalkan informasi awal dari pemerintah desa maupun masyarakat. Pemeriksaan langsung di lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi tanah dan menghindari persoalan ketika proses pengadaan mulai dilakukan. SNT 6 Bone Bolango sendiri telah mulai menerima peserta didik pada 2026 ini. Sekarang sekolah tersebut menampung 80 siswa yang terdiri dari 40 siswa jenjang SMP dan 40 siswa jenjang SMA. Kebutuhan tambahan lahan juga telah menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BPMP Provinsi Gorontalo. Usaha industri kecil dan menengah di Kota Gorontalo tidak hanya berorientasi dalam memproduksi, tapi juga harus dibarengi dengan legalitas yang kuat dan memiliki standarisasi sertifikat halal.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo menggelar sosialisasi standarisasi sertifikat halal, sertifikat pemenuhan komitmen produksi SPPIRT dan izin edar bagi pelaku industri kecil dan menengah IKM. Kegiatan tersebut dibuka Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo Abdul Hafiz Daud di Ballroom Hotel Amaris Kota Gorontalo pagi tadi. Abdul Hafiz Daud mengungkapkan sosialisasi ini sangat penting dan strategis dalam penguatan legalitas dan standarisasi produk IKM agar mampu bersaing di pasar nasional. Menurutnya industri kecil dan menengah tidak hanya berorientasi dalam memproduksi, tetapi juga harus dibarengi dengan legalitas yang kuat dan memiliki standarisasi sertifikat halal.
11: Karena ini bukan cuma sekedar sosialisasi, tapi juga sampai dengan pendampingan dalam pengurusan untuk label halal, kemudian juga izin usaha. Dan ini saya kira sangat penting karena dengan begitu legalitas dari IKM di Kota Gorontalo akan semakin baik. Dan jadi bukan cuma sekedar kualitas produknya yang menjadi fokus perhatian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tapi juga pada legalitas formal dari industri Kota Gorontalo. Dan itu akan dilakukan pendampingan dari awal sampai dengan semua izin-izin maupun dokumen itu terpenuhi oleh IKM di Kota Gorontalo.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo Haryono Suronoto menjelaskan, sosialisasi terpadu bagi pelaku IKM sebagai langkah awal sebelum dilakukan pendampingan guna mendapatkan sertifikat halal. pihaknya bersama BPJPH, Dinas Kesehatan dan BPOM melakukan penampingan penerbitan INB, pendaftaran sertifikasi halal, serta pengurusan SPP IRT termasuk izin edar.
12: Jadi sebetulnya begini, untuk IKM di Kota Gorontalo itu berdasarkan kalau data yang ada di BPM PTSP, data WC sudah kurang lebih 4.000 IKM. Dan masing-masing IKM tentu dia memiliki persoalan. Persoalannya itu bisa dari hulu sampai dengan hilir. Kalau hulunya kan dari bahan baku, hilirnya sampai dengan pemasaran. Nah ini yang coba kita petakan. Nah persoalan setelah dia memiliki bahan baku, kemudian dia memproduksi, setelah dia memproduksi, dia untuk masuk ke pasar yang lebih luas, misalkan ke retail-retail modern, ataupun ke melalui promosi, melalui platform digital untuk ekspor keluar daerah. Nah itu kan tentu dia dipersyaratkan, misalkan retail modern, dipersyaratkan harus punya legalitas, harus punya standar. Nah standarnya ada macam-macam, seperti yang pada hari ini ada 3 standarisasi yang kita fasilitasi. Nah itu yang menjadi kendala IKM untuk bisa menembus pasar yang lebih luas.
1: Haryono menyampaikan sertifikat halal ini jaminan kehalalan SPP IRT, jaminan keamanan pangan produksi rumah tangga, dan izin edar BPOM, serta jaminan mutu. Jika 3 standarisasi ini ditambah dengan INB terpenuhi, maka produk IKM yang ada di Kota Gorontalo akan mampu bersaing di pasar nasional. Sosialisasi tersebut diikuti 35 pelaku IKM, pangan dan kerajinan di Kota Gorontalo. Melalui kegiatan ini, seluruh pelaku IKM di Kota Gorontalo memiliki legalitas lengkap dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis industri lokal yang berdaya saing. Bobi Riawan melaporkan.
2: Sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Encah Banggai. Terima kasih, selamat sore, selamat siang, dan selamat beraktivitas.
7: Demikian warta siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

14 waktu Indonesia Tengah, LDR 100% Indonesia. Kami akan hadirkan untuk Anda. Sembari Anda mendengarkan satu lagu dari Chrisye Juwita, nantinya kami akan membuka line telepon 0821 9664 8664.

0: Untuk Anda di sore ini pendengar, kami akan buka di line telepon 0821-9664-864. Tentunya dengan lagu yang pernah hits. Karamel saya hadirkan untuk Anda. Jauh tinggal kenangan, jauh kau pergi meninggalkan diriku. Ada Farel Hilal berjudul Keliling, lagu terbaru 2026. Ada lagunya Ajeng di 2004 berjudul Jangan Pernah Tinggalkan Aku. Jangan pernah tinggalkan aku. LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Dengan Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Asik. Ajeng, jangan pernah tinggalkan aku.
1: Jangan pernah tinggalkan aku.
0: Iya. Oke, dah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Tuti di Telaga Biru. Lagi kita buka kembali yang mau gabung. Silakan. LDR 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Dari Insolusinya.
0: Baik.
2: Karamel.
0: Karamel.
2: Iya.
0: Oke dong.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tinelo pilihnya Ajeng. Salah. Karamel. So langsung spot jantung dia. Aduh. Lagunya Karamel ya. Ini tahun 2008 lagu ini. Saya mau buka lagi penelpon berikutnya LDR 100% Indonesia. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terapi Sporten Indonesia.
0: Oke. Okay.
3: Dari iya. Diri boleh.
0: Baik.
3: Lagunya Karamel.
0: Oke dang.
3: Terima kasih Kak Ayu.
0: Sama-sama. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Ibu Lisa boleh pada dengar radio lagi ulang. LDR 100% Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum 100% Indonesia.
0: Iya.
4: Halo Kak Ayu, ini Benelli.
0: Oh baik.
4: Ikut tak dengan Inka?
0: Karamel.
4: Iya. Oke, silakan. Makasih. Salam ya. Tahu. Salam kecilah Ika bersama adiknya. Amin. Kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lagi ya, saya tunggu. Selain Karamel ada lagu Ajeng. Jangan pernah tinggalkan aku. Halo LDR
5: 100% Indonesia.
0: Pak Wardi.
5: Pak Wardi di Tilamusa Kain.
0: Oke.
5: Iya, lagu ini Karamel.
0: Karamel juga.
5: Terima kasih. Insya Allah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk kita bersama dengarkan dulu lagunya Karamel. Ini dia.

GHz untuk Anda pendengar saat ini, terutama muslimin dan muslimah. Kita sudah masuk di pelaksanaan sholat asar tepat pukul 14 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah.

LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: bersama saya Insyirah untuk temani Anda dalam program LDR sore ini. Lagu yang udah disiapin ada, ya ini untuk kesempatan berikut ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Ku Jatuh Cinta, Triple B, Jangan Bilang Tidak, dan Anmes Kamaleng, Pelukis Pilu. Silakan Anda bergabung ke line telepon 082196644664. Ya, halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Aman.
1: Dari Om.
0: Om aman.
1: Halo Kak Ain yang baik.
0: Ya Om. Halo juga Om. Ya.
1: Ya, bagaimana kabar ini Tante?
0: Baik-baik.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Lagunya yang mana
1: lagu,
0: nih?
1: Lagu apa?

0: Triple B, jangan bilang tidak. Raffi Ahmad dan Nagita Safina, Aku Jatuh Cinta. Atau Anmes Kamaleng, Pelukis Pilu.
1: Anmes Kamaleng.
0: Anmes Kamaleng.
1: Anmes, ya. Terima kasih, Tante. Assalamualaikum.
0: Makasih, waalaikumsalam, Om. Lanjut kita ya ke line telepon 0821-9664-8664. Yang mau gabung silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Dari Wati di Surabaya.
0: Wati.
2: Lagu apa yang dua itu?
0: Ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Aku Jatuh Cinta, atau Triple B, Jangan Bilang Tidak. Jangan bilang tidak. Oh, yang Ku Jatuh Cinta?
2: Iya.
0: Oke.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Wati di bulan dua ya?
2: Kayu bulan.
0: Oh, kayu bulan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kasih, assalamualaikum, Karin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Batu Dak Pantai. Lanjut kita nih kemana? Ada pilihannya Raffi dan Nagita. Kita ke penelpon berikut. Halo LDR.
3: Halo 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Ibu ya, boleh mo?
0: Ibu iya, boleh mo. Silakan.
3: Mau vote lagunya Raffi Ahmad.
0: Raffi Ahmad. Oke.
3: Oke kak, kecobaan kau gajah cinta menyarap bakal. Terima kasih.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Saya buka lagi pendengar yang mau gabung.
1: LDR 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Oke, Tanoo.
2: Anmis Kemaleng.
1: Asik.
2: Oke, saya yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Anmes.
0: Baik. Masih ada satu lagi ya yang saya tunggu selain Anmes, lagunya Anmes yang mendukung Anmes maksudnya. Siapa? Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Set deh, Om Mati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo, Kak Andin.
0: Iya.
2: Rapi
0: asik. Oma Hebring.
2: Oke, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagunya Om Matio juga turut mendukung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kalau gitu kita dengarkan saja, ini dia.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Terjadi korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Leng, jadi dia ini memang punya karakter suara yang mirip dengan Glenn Fredly. Ya, sama-sama orang timur, suaranya keren. Dan masih kita buka lagi untuk Anda pendengar yang bergabung, ingin bergabung ke line telepon 0821 9664 8664. Namun kita nikmati

0: 101,8 MHz masih menunggu Anda di sini. Layan telepon kembali kami buka untuk Anda. Ini ada lagu yang berikutnya dari Katon Bagaskara dengan Logika di tahun 96, lagu ini dirilis. Kemudian ada Merenda Kasih dari Dea Mirela, dan ada Budi Doremi dan Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Silakan kalian telepon 08219664664. Halo LDR
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ibu Ratna Nakili Silamuta Walemo.
0: Oke.
1: Lagu?
0: Lagu mana?
1: Anggi Marito.
0: Anggi Marito.
1: Iya.
0: Budi Doremi dan Anggi Marito.
1: Terima kasih. Semoga saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi Doremi ya, dengan Anggi Marito. Silakan yang mau ke lain telepon 0821 LDR. Halo LDR 100% Indonesia. Sudah masuk. Halo.

0: sudah kami masukkan dalam list ada Merenda Kasih, Dea Mirela, Dengan Logika dari Katon Bagaskara, Budi Doremi, Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu, Tanpa Aku. Halo LDR. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih. Masih ada lagu lain lagi, masih boleh Mbak pilih. Dengan lagi ke Katon Bagaskara. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu. Katon Bagaskara, lagunya maaf nih, Dengan Logika. Dengan Logika. Na na na, nah ya, gitu ya lagunya. Lanjut ya, yang ingin request silakan ikutan dengan lagu dua tadi. Ya. Silakan, halo LDR.
1: Halo, assalamualaikum.

0: Budi Doremi.
1: Budi Doremi ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi Doremi dan Anggi Marito dari Ibu Ridu yang ada di Bulango Ulu. Next, masih dua penelpon lagi untuk bisa dukung lagu yang sudah saya siapkan.

0: Baik.
1: Berikutnya saya buka lagi. Halo LDR. Dengan siapa di mana? Halo LDR. Dari siapa?
2: Lina.
1: Iya, kalau Ibu Lina ini masuk suaranya kecil sekali. Dari Doremi Fa Sol La Si Do.
2: Makasih.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti kalau masuk Ibu Lina punya radio DP volume kas kacili dulu. Ya, masih ada satu penelpon ya sebelum saya putarkan lagunya. Ayo, dukung lagunya yang mana nih? Budi Doremi atau Katon Bagaskara? Bila bukan itu ya lagunya. Dengan logika. Aduh. Ya, halo LDR. Enggak masuk nih. Oke. 1 5 4 3 2. Ya, masih menunggu Anda yang mau gabung. Sampai saya putarkan lagunya yang mana nih?

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku di bawah bendera revolusi adalah satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran politik Indonesia. Buku ini menghimpun tulisan pidato dan artikel yang ditulis Bung Karno sejak masa pergerakan nasional hingga awal kemerdekaan. Sebagian besar isi buku ini merupakan kumpulan tulisan dan pidato asli Soekarno yang ditulis pada berbagai periode, mulai dari masa menjadi mahasiswa di Bandung, saat aktif dalam pergerakan nasional, hingga masa perjuangan kemerdekaan. Edisi pertama diterbitkan oleh Panitia Penerbit di bawah bendera revolusi Jakarta pada tahun 1959, kemudian dicetak ulang pada 1963 dan 1964. Di bawah bendera revolusi bukanlah sebuah novel, melainkan kumpulan pemikiran politik dan kebangsaan Soekarno. Di dalamnya terdapat berbagai esai dan pidato yang membahas perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, pentingnya persatuan bangsa Indonesia, konsep nasionalisme sebagai dasar perjuangan kemerdekaan, hubungan antara nasionalisme, Islam, Marxisme dalam konteks pergerakan Indonesia, gagasan tentang Marhaenisme, yaitu ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil sebagai kekuatan utama perjuangan bangsa. Buku ini menjadi bacaan penting bagi para aktivis dan pemimpin pergerakan nasional karena menjelaskan landasan ideologis perjuangan Indonesia melalui tulisan-tulisannya. Soekarno berupaya membangkitkan rasa percaya diri bangsa, menumbuhkan semangat persatuan, serta mendorong rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Hingga kini, buku di bawah bendera revolusi masih dianggap sebagai salah satu referensi utama untuk memahami pemikiran politik dan nasionalisme Bung Karno.

100% Indonesia. Kembali masih membuka Anda pendengar di line telepon 0821-9664-8664. Lagu lawas yang pernah dinyanyikan kembali Dewi Hani Jayanti, Jangan Pernah Berubah, yang di-remake dalam lagu pop Melayu. Lagu Dian Piscesa, Bara Api Senyumu, dan Ebit G. Ade dan Ade Segara, lagu dari anak-anaknya yang menyanyikan kembali lagu bapaknya. Masih ada waktu. Saya buka kembali penelpon yang mau gabung. Silakan kalian telepon 0821 9664 8664.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: 100% Indonesia.
1: Baik.
0: Dari Pani Kodita.
1: Oke. Halo.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Ya,
1: Pani Kodita Laga ya.
0: Mas ya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo ya, Pak Niko.
0: Ya ya.
1: Pak Niko di Telaga Biru. Halo. Pak Niko di Telaga Biru atau Pak Niko yang di Gorwood ini? Baik, terima kasih. Saya menunggu yang siap ya. Silakan ke line telepon, mungkin Pak Niko terhalang dengan jaringan. Saya menunggu lagi line telepon berikutnya. LDR, halo. Tidak perlu membesarkan suara radionya. Silakan, halo. Kecilkan dulu suara radionya. Dengan siapa?
2: Dari Irma di Gorontalo, Sulawesi.
1: Dari Irma di Bulon, di Bonda
2: Bulontala.
1: Oke.
2: Lagu
1: yang mana? Ebit GAD. Oke, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ebit GAD dan segera juga ada anak-anaknya. Adera ya, Adera dan Segara. Saya ingin yang mau masuk nanti di line telepon, Anda sudah bisa mendengarkan suara saya. Jadi mohon dikecilkan saja volume radionya, atau Anda bisa bergeser dari depan radio, menyamping atau membelakangi radio itu bisa. LDR, halo.
0: LDR, halo. Assalamualaikum. Pak Niko, ya. Balik lagi di Telaga Biru.
1: Iya, Pak Niko.
0: Lagunya Dian Vesesa.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian Pisesa, para api senyummu. Selanjutnya masih ada penelpon berikut yang mungkin ingin mendukung kedua lagu ini. Silakan. Ada dua lagu, Ebit dan Dian Pisesa.

0: Ya, kita sudah di menit-menit terakhir, jadi mungkin Anda yang ingin mendukung masih ada 2 menit ke depan.
1: LDR, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: 100% Indonesia.
1: Oke.
2: Dari Ibu Dewi di Biluhu.
1: Ibu Dewi di Biluhu.
2: Iya. Iya.
1: Silakan Ibu Dewi.
2: Oh, lagu Dian Pipesa.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dian Pisesta.
0: Berikutnya pendengar yang mau gabung

Dokter berharap untuk kesempatan hari ini Anda sudah bisa memanfaatkan waktu untuk bisa bergabung satu menit ke depan lagi. Saya harus mainkan lagunya. Ya, dan ini sudah ada yang mendukung Ebit Gade dan Dian Piscesa. Saya akan mainkan beberapa saat lagi. Saya menunggu masih ada satu penelpon di kesempatan terakhir agar bisa dapat mendukung lagu di antara dua lagu ini. Baik, tepat 50 menit dari jam 15 saya akhiri sampai di sini LDR 100% Indonesia. Langsung saja dengan persembahan lagu dari Dian Piscesa untuk Anda. Dan nanti akan ada Adera Segara dan Ebit Gade bersama lagu mereka Masih Ada Waktu. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore dan tetap cintai musik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali saya Nur Ensyah bersama Anda sore ini di tamu kita untuk edisi 30 September 2026 yang mengangkat tema investasi. Dan hari ini kita punya topik yang akan kita bahas selama sejam ke depan, yaitu akses pasar bergerak ke digital. Siapkah para pedagang ini? Ya, inilah yang akan kita angkat. Nantinya insya Allah para narasumber akan hadir di layanan Zoom. Ada nanti Bapak Haryono Suronoto SSTP MSI, dia sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo. Kemudian ada juga Ibu Ripi Fazrina Juna SEME, beliau sebagai pengamat ekonomi akademisi Universitas Negeri Gorontalo. Sapa beliau sudah hadir. Selamat sore, Ibu.
1: Iya, selamat sore, Mbak Nurain. Selamat sore juga seluruh pendengar RRI.
0: Ya, alhamdulillah. Ya, karena memang kita ini kenapa harus bicara ini dulu ya. Kalau kita mau beli pakaian, sepatu dan peralatan rumah tangga misalnya, bahkan kosmetik, itu kita punya pilihan untuk datang ke pasar maupun toko. Banyak yang kita jumpai di sana, yaitu proses tawar-menawar pastinya. Dan kita bisa melihat langsung secara detail barang yang akan kita beli. Dan disitulah tempat bertransaksi. Kemudian ada juga di situ sebagai ruang pertemuan ekonomi dan sosial masyarakat. Kita bisa jumpa siapa saja, ada tetangga, kok bisa datang sama-sama beli barang di toko yang sama. Nah, tapi kalau sampai hari ini kita sudah melihat adanya pergeseran budaya belanja kita ini bergeser ketika masyarakat sudah menemukan kembali, sudah menemukan cara yang namanya membeli dengan sangat cepat, berubah drastis ya dengan adanya digitalisasi ini. Masyarakat menemukan cara membeli barang dan bahkan menjual dengan sangat cepat, sering berpindah-pindah, dan ini hanya ada di layar genggam telepon kita. Jadi di sini konsumen bisa banding-bandingin harga, dalam hitungan detik aja kita bisa pindah toko yang berikutnya, lihat barang yang sama harganya kesama, oh ternyata tokonya beda gitu kan. Nah, lalu kita bisa lihat ini adalah transaksinya juga sudah mulai bergeser. Penggunaan pembayaran yang cara pembayaran yang makin bergeser ke transaksi digital juga sudah kita bisa rasakan. Dan ada pertumbuhan transaksi kris pada triwulan 2 2026, data yang menunjukkan bahwa perilaku

0: transaksi digital ini ternyata bukan sekedar tren saja, tapi sudah akhirnya menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat kita. Lalu bagaimana dengan kondisi pasar sentral, City Mall, Gorontalo, toko-toko besar yang lainnya yang mungkin semakin yang selama ini jadi pusat perdagangan, lalu apakah mereka akan semakin ditinggalkan? Ya, karena konsumen memang sudah akhirnya menemukan kenyamanan berbelanja dunia digital, gitu kan? Nah, pergeseran akses pasar ke dunia digital ini sebenarnya tidak semata-mata akan mematikan pasar tradisional, tetapi akan nantinya memaksa mereka bisa mengubah gimana sih cara berbisnis yang baik lewat digital. Dan pasar ini nantinya akan mengandalkan pembeli datang secara fisik dan akan semakin rentan kehilangan konsumen. Itu kenyataan yang ada. Saya mau ke Ibu Rifi dulu karena kita belum Bapak Haryono juga belum hadir lewat Zoom kita sore ini. Ya, Ibu Rifi, kalau kita lihat Ibu Rifi, Bu Rifi, kalau saat ini kita melihat pasarnya yang sudah aksesnya sudah berpindah ke ruang fisik, ruang digital ya, dari ruang fisik ke ruang digital. Nah, kira-kira apa perubahan ekonomi yang paling besar yang sebenarnya kita rasakan yang terjadi di hubungan antara pedagang dan konsumen?
1: Iya, baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kalau kita bicara soal perpindahan dari ruang fisik ke ruang digital, saat ini kan sebenarnya dua-duanya masih ada dan masih kita hadapi ya. Di fisik ada, di digital juga ada. Tapi memang tadi sesuai yang sudah disampaikan di awal bahwa terjadi lonjakan ya, kenaikan yang cukup tinggi dari penggunaan digital ya. Kalau kita bicara nih dari awal, dari akses internet saja berdasarkan data BPS itu memang di provinsi Gorontalo itu memang mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan misalnya pada tahun 2018. Jadi akses internet yang tadinya misalnya cuma sekitar 50%, sekarang sudah bisa naik sampai ke 70%-an ke atas. Itu untuk akses internet. Kemudian juga terjadi peningkatan tadi penggunaan pembiayaan digital menggunakan aplikasi, menggunakan berbagai macam aplikasi, penggunaan kris dan lain sebagainya itu meningkat. Sebenarnya kalau fenomena berbelanja secara digital itu dia tidak mengubah banyak hal, karena sebenarnya dia hanya memindahkan saja. Karena pasar itu pada dasarnya adalah pertemuan di mana konsumen maupun produsen bisa bertemu. Siapapun bisa bertemu, terjadi transaksi, maka terjadi proses tadi jual dan beli. Yang memang sekarang mayoritas juga cukup terjadi secara digital. Dampak yang paling dirasakan secara ekonomi sebenarnya adalah terjadinya perputaran yang cukup cepat. Jadi makanya tadi tingkat pembelian, tingkat penggunaan, contoh seperti kris tadi itu cenderung meningkat lebih tajam. Karena memang karena kemudahan ya, jadi kita sekarang bisa belanja via HP ya, atau kita menggunakan alat saja dari rumah, kita bisa melakukan perbelanjaan. Jadi dampak yang paling besar adalah justru sebenarnya tadi terjadi peningkatan yang jauh lebih cepat. Nah mungkin tapi nanti pertanyaannya adalah siapa yang merasakan keuntungan dari misalnya kecepatan perputaran tersebut, seperti itu.
0: Ya, dan kalau memang seperti itu, konsumen ini tidak bisalah dia membandingkan harga dalam hitungan detik ya. Nah, apa kondisi sebenarnya yang membuat pedagang tradisional harus bisa mengubah strategi dari pelayanannya biar lebih kompetitif dari segi harga ataupun strategi jualannya? Karena kan kalau lewat digital ini biasanya juga harus berani ngomong nih, kakak-kakak gitu kan, ayo kakak mampir dulu nih gitu kan. Nah, seperti apa kira-kira?
1: Betul, nah itu yang tadi, jadi perubahan tadi itu akan membuat seorang produsen jadi harus bisa lebih kreatif nih, produsen-produsen sekarang. Bagaimana caranya bisa membuat suatu platform, misalnya platform digitalnya, yang tentu akan lebih bisa menarik bagi konsumen. Nah memang ini menjadi salah satu, apa ya, kalau kita sebut ini ada bukan ada kondisi positif, ada kondisi negatifnya. Sebenarnya bukan negatif juga sih, tapi kalau dari segi positifnya adalah memang produsen harus sangat kreatif sehingga penjualannya ya, sehingga konsumen akan jauh lebih tertarik gitu. Jadi dia juga harus memiliki platform yang kuat yang bisa membuat dia dikenal sama masyarakat. Karena tadi perbandingan harga itu kan bisa dilakukan secepat konsumen dari scrolling HP saja, dia sudah bisa membandingkan mana nih yang harganya lebih murah dengan kondisi produk yang sama. Nah, tapi tantangan paling besarnya adalah bagaimana jika produsen tersebut misalnya dia misalnya mampu nih untuk kreatif, tetapi bagaimana misalnya nih contoh kami menemukan beberapa UMKM di Provinsi Gorontalo misalnya di bidang tekstil dan lain sebagainya ya, mereka itu punya kekreatifan bisa bikin platform digital, tapi mereka kalah dengan usaha-usaha di luar daerah karena biaya logistiknya lebih mahal. Ya, jadi misalnya ketika mereka harus kirim bahan dari luar daerah Provinsi Gorontalo, mereka jual di sini itu sudah harga yang lebih mahal karena ongkir kirim mereka untuk bahan pakaian itu mungkin lebih mahal, sehingga mereka bersaing dengan yang ada di luar Provinsi Gorontalo, sehingga itu yang cenderung menjadi tantangan yang cukup besar bagi daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang seperti Gorontalo gitu, yang akses terhadap logistiknya mungkin lebih sulit, sehingga kreativitas dalam memasarkan secara digital itu juga harus didukung dengan bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan kemampuan untuk mengatasi kendala dari permasalahan logistik tadi, seperti itu.
0: Iya, jadi ini pertumbuhannya memang cukup pesat ya dari segi kecepatannya, tapi memang dari perspektif ekonomi, apakah rendahnya adopsi digital pada para pedagang ini lebih banyak disebabkan yaitu literasi digitalnya kurang mungkin, atau juga modalnya kurang, karena memang selain dia harus mengenal teknologi, kemudian beradaptasi dengan aplikasi-aplikasi ini dan itu, ya tentu juga ini ada model bisnis yang mungkin belum siap berubah, mereka belum mampu untuk bisa menyesuaikan ini.
1: Nah iya betul, jadi setelah kami kebetulan memang saya baru-baru ini melakukan penelitian ya yang berkaitan dengan UMKM, sehingga memang banyak menemukan di masyarakat. Jadi ada beberapa tipe usaha yang ditemukan di wilayah Provinsi Gorontalo. Ada usaha yang memang sudah sangat kreatif ya, kemudian berusaha untuk mengalahkan pasar digital ini ya. Jadi mereka masuk dengan secara masif pada pasar digital dan tentunya memang sudah sesuai perkembangan. Kemudian ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini sebenarnya adalah yang tadi. Mereka sudah merasa bahwa mereka pasti akan kalah harga dengan yang dengan produk mereka dibandingkan produk yang berada di luar Provinsi Gorontalo, sehingga walaupun mereka memiliki kemampuan untuk masuk pasar digital, mereka memilih untuk tidak masuk ke sana. Mereka memilih untuk tidak bersaing dan mereka memilih untuk memutuskan pasarnya adalah pasar lokal, karena kalau mereka bersaing pasti mereka akan kalah. Jadi daripada mereka mengeluarkan biaya ya, kemudian mereka akan kalah di pasar. Jadi itu ada tipe yang kedua. Nah, ada lagi tipe yang tadi yang merasa bahwa oh, ya karena saya sudah tua, misalnya ada beberapa usaha yang sudah cukup lama, sehingga mereka merasa oh, saya tidak perlu lagi belajar yang digital, saya sudah cukup dengan pasar yang ada sekarang, sehingga tidak tadi literasi digitalnya mungkin sedikit lebih, maksudnya bukan ingin mau belajar menggunakan literasi digital dengan lebih tinggi, sehingga mereka memutuskan untuk tetap begini saja, sudah sesuai dengan apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Jadi itu memang ada tipe-tipe usaha yang sebenarnya memang ini disesuaikan dengan kemauan maupun kemampuan dari masing-masing usaha. Karena walaupun kita bisa bilang akses digital itu tentu akan berdampak sangat baik terhadap perusahaan, tapi memang bagaimana pola usaha itu akan dijalankan itu tergantung pada pemilik usahanya. Dan kemungkinan besar banyak yang melakukan itu berdasarkan dengan ibaratnya riset yang sudah mereka miliki gitu. Kayak tadi, takutnya masuk ke pasar tapi kalah di dalam akses digitalnya, jadi mendingan mereka berusaha untuk mendapatkan akses pasar yang disesuaikan dengan kemampuan si usahanya tadi.
0: Ya, baik, masih ada satu lagi mungkin ini bisa kita melihat bahwa pertumbuhan transaksi aplikasi Kris ini ya, yang khusus di Gorontalo memang sudah terlihat cukup tinggi. Nah, apakah Bu, ini penggunaan pembayaran digital ini dapat jadi pintu masuk menuju digitalisasi bisnis yang lebih luas, atau pembayaran digital saja yang belum cukup untuk bisa mengubah model usaha dari para pedagang ini?
1: Nah iya, jadi penggunaan kris tadi memang saat ini sudah banyak diwadahi ya dari Bank Indonesia ya, jadi kemudian dari perbankan, jadi sebuah sinergi ya dari usaha swasta, kemudian dari lembaga perbankan ya maupun dari bank sentral, itu sebuah sinergi yang sebenarnya ini bisa menjadi pintu masuk digitalisasi tadi. Jadi mungkin saat ini kita baru mulai dengan digitalisasi pembayaran digital ya, mungkin saat ini kita belum melakukan pengembangan produk digital dan inovasi yang sangat banyak, tetapi pintu masuknya sudah kita mulai. Jadi dengan aktivitas peningkatan tadi ya, pembayaran menggunakan digital, sebenarnya kita sudah mulai memperkenalkan baik produsen maupun konsumen, baik penjual maupun pembeli, untuk bisa mulai melek nih dengan tadi literasi terhadap teknologi, bahwa pembayaran tidak melulu tentang tunai ya, tidak melulu tentang cash, tapi kita juga bisa melakukan pembayaran secara digital. Nah, lama-lama sebenarnya mungkin akan mulai naik levelnya diharapkan. Jadi mungkin tadi hanya pembayaran digital, sekarang sudah bisa melakukan pembayaran maupun penawaran produk dengan akses digital, dan itu ini sebenarnya sudah ada di dalam tahapan langkah yang bagus perkembangan digitalisasi ekonomi yang berada di suatu wilayah seperti itu.
0: Baik, ya pendengar dimanapun Anda berada, di apa yang sudah disampaikan ini ternyata memang secara penelitian yang dilakukan Ibu Rivi ini, pertumbuhan di Gorontalo itu memang cukup signifikan. Kita masih menanti juga narasumber kami selanjutnya, Bapak Haryono, mudah-mudahan juga bisa datang atau bisa langsung ke Zoom kita di sore hari ini. Namun kita break sejenak.

0: Baik, mendengar persembahan lagu tadi dari Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Ya, moga-moga nanti walaupun dengan bergesernya cara berbelanja, masyarakat kita tetap akan indah di akhirnya. Kita masih dengan narasumber, ada Ibu Rivi Fajrina. Dan kita juga masih akan, oh ya, kita sudah bersama Bapak Haryono Suronoto. Selamat sore Bapak. Ya, Pak Haryono, selamat sore. Sudah bisa monitor suara kami? Ya, Pak Haryono mungkin bisa dibuka pelantangnya, mic-nya. Ya, assalamualaikum Bapak.
1: Ya, waalaikumsalam Ibu. Ya, mohon maaf.
0: Ya, baik. Dan kita memang sudah bergeser jauh tadi pembicaraan kita ya, Pak Haryono. Namun setidaknya ada yang bisa kita sampaikan bahwa tadi memang kita sudah melihat dengan beberapa perilaku, yaitu dengan menggunakan digital, para konsumen sudah bisa memilih barang-barangnya yang dia kehendaki dengan secepat itu ya, lewat digital. Dan perilaku, perubahan perilaku konsumen ini ternyata menjadi titik awal pergeseran pasar ke digital. Dari pengamatan Dinas Perdagangan itu sendiri, bagaimana perubahan pola belanja masyarakat Kota Gorontalo Pak dalam beberapa waktu terakhir ini?
1: Ya, ya terima kasih Ibu. Iya, mohon maaf, ini baru bergabung.
0: Iya.
1: Tadi masih ada kegiatan, jadi terkait dengan kecenderungan masyarakat dalam berbelanja ini, nah ini kita bisa lihat barangkali di awal tahun 2000-an ya, atau mungkin sebelumnya lagi, dulu kita tahu bahwa masyarakat itu apabila ingin mencari barang kebutuhan, ya baik itu barang kebutuhan pokok, kemudian pakaian, sepatu, tas, dan lainnya, itu biasanya dulunya ini masyarakat lebih suka berbelanja di pasar-pasar, masuk pasar tradisional maupun toko-toko yang ada di wilayah, khususnya wilayah Kota Gorontalo. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi ya, kita lihat pada, kalau kita ingat itu kali mungkin tahun 2000-an ya, 2000-an awal, itu bagaimana perkembangan teknologi informasi ini yang cukup maju, pesat. Kemudian juga seiring dengan itu ditandai juga dengan bermunculannya hadirnya marketplace ya. Di awal-awal itu ada seperti OLX ya, kemudian Tokopedia. Cuma OLX mungkin saat ini kita sudah tidak, mungkin sudah tidak beroperasi lagi. Kalau untuk Tokopedia ini masih, sampai dengan saat ini masih beroperasi. Dan dengan adanya marketplace ini, kecenderungan masyarakat ini bisa berbelanja dari rumah, jadi artinya dari mana saja dan kapan saja ya, masyarakat itu bisa berbelanja di marketplace, tentunya dengan pilihan yang lebih variatif ya, kemudian modelnya juga kekinian, harga yang mungkin lebih terjangkau, kemudian waktu pengiriman yang tidak setelah lama, barangkali mungkin sehari atau sampai 3 hari dan pesanan kita sudah tiba, kemudian kualitas yang bersaing ya, bahkan sampai sekarang ini kan untuk PayLater itu sudah menyediakan fasilitas untuk pembayaran secara menyicil ya, seperti
0: iya,
1: PayLater ya. Jadi memang ada pergeseran ya, dari pasar rakyat bergeser ke bagaimana masyarakat sudah mulai mengandungi untuk berbelanja di marketplace. Dan ini tentunya berdampak sebetulnya tidak hanya di Kota Gorontalo tapi di seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia juga terdampak dengan hal ini, termasuk juga di Tanah Abang itu. Kalau kita lihat suasananya sepi-sepi juga ya, sunyi-sunyi juga. Ya, ini karena orang lebih sering berbelanja di marketplace. Termasuk di pasar sentral juga, khusus untuk komoditi seperti pakaian, tas, sepatu. Nah itu kelihatannya itu sudah mulai disaingi ya, atau dilampaui oleh marketplace, termasuk juga toko-toko yang tadinya menjadi pusat perbelanjaan di Gorontalo itu juga sudah terdampak. Masyarakat lebih sering menggunakan lewat marketplace untuk berbelanja, terutama itu kalau saya lihat di pasar sentral itu pakaian, kemudian tas, sepatu itu sangat terdampak. Namun untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan pangan ya, kebutuhan pangan, sayur, buah-buahan, kemudian rempah, ikan, itu cukup tersedia di pasar sentral dan beroperasi setiap hari lancar dan masih cukup banyak masyarakat yang berbelanja khususnya untuk kebutuhan bahan pangan di pasar sentral Kota Gorontalo. Kini demikian.
0: Jadi artinya kalau di pasar sentral atau di wilayah Kota Gorontalo ini yang lebih dimanfaatkan perdagangan fisik ini yang kebutuhan sehari-hari ya, untuk memenuhi seperti bahan sembako gitu. Nah, ya Pak, bagaimana pemerintah bisa melihat masa depan pasar fisik seperti pasar sentral ini dan pusat-pusat perbelanjaan lainnya ketika konsumen semakin terbiasa berbelanja secara digital? Walaupun ya kita tahu bersama masih banyak yang datang berkunjung ke pasar sentral untuk beli sembako yang tadi. Nah, sementara tetap saja ada yang terimbas dengan adanya konten-konten digital dalam hal ini untuk berdagang. Nah, gimana nih, apakah masa depan dari pasar fisik ini seperti apa menurut penilaian dari pemerintah itu sendiri?
1: Ya, mungkin untuk ke depan ya pasar fisik memang perlu bertransformasi ya dengan kecenderungan yang ada sekarang. Ya, karena pemasaran sekarang ini jangkauan pasar itu memang harus diakui dengan menggunakan platform digital itu lebih luas ya. Kita tidak hanya memasarkan produk di tempat kita ataupun di wilayah kita Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bahkan lewat platform digital ini ruang pemasaran kita, akses pasar kita itu menjadi lebih besar sehingga bisa sampai promosi jualan hingga ke luar daerah, bahkan sampai ke luar negeri ataupun yang dinamakan dengan ekspor. Nah, mungkin ke depannya memang ini harus pasar secara fisik seperti pasar rakyat itu tetap dibutuhkan, karena di situ memang menjadi selain tempat perputaran ekonomi juga itu menjadi tempat aktivitas sosial masyarakat, di mana para pembeli dan para pedagang ini bisa bertransaksi, bisa melakukan aktivitas sosial. Nah, apalagi dengan sekarang tumbuhnya warkop-warkop, rumah makan, restoran. Nah, ini saya pikir sama halnya dengan pasar itu masih perlu tetap eksis, karena dia menjadi selain ruang untuk perputaran ekonomi juga dia menjadi ruang sosial bagi masyarakat untuk bisa berketemu. Nah, cuman memang harus perlu diimbangi. Selain kita berjualan di pasar dengan menggunakan lapak, petak yang ada, nah tentu untuk pemasaran produk ini ya perlu diperluas jangkauannya dengan memanfaatkan platform digital. Kalau kita tidak memanfaatkan kemajuan teknologi, tidak menggunakan memanfaatkan platform digital, ya kita akan kalah bersaing dengan produk-produk lainnya, dengan pelaku usaha lainnya yang dengan kemampuan memasarkan lewat media sosial, ya, ini mereka tentu lebih dikenal luas daripada kita ya. Hanya menunggu di ya di toko ataupun di lapak berjualan.
0: Iya, rupanya dengan cara walaupun digital hanya memasarkan lewat digital datang langsung gitu ya. Jadi silakan ready di tokonya di sini gitu ya.
1: Oh iya, ya. Begitu juga. Ya. Jadi bisa diperkenalkan juga tokonya di mana, ya kan? Ya.
0: Karena masih bingung-bingung ya, kebanyakan sih yang begitu. Jadi masih mengandalkan jualan fisik, walaupun barang-barangnya yang yang sudah harus dimanfaatkan seperti sembako ya. Tapi tetap ya. Ada yang sudah mulai bergeser ke digital ya gitu ya. Tetap memperkenalkan ya. Dan alamatnya di mana bisa langsung dapatkan di mana. Ya. Baik, saya ke Ibu Rifi lagi nih, Ibu Rifi. Iya, Ibu Rifi. Seperti yang tadi bahwa pedagang ini memang kalau tidak mengikuti perubahan perilaku, kalau pedagang ini mampu menggabungkan yang namanya penjualan offline dan online, lalu kira-kira bagaimana bisa berdampak pada omset jangkauan konsumen dan sekaligus dengan efisiensi dari usahanya?
2: Iya, kalau berdasarkan temuan penelitian kami ya, memang dari beberapa penelitian itu biasanya adanya digitalisasi itu dia asosiasinya dia meningkatkan tadi omset ya, dia meningkatkan jumlah yang biasanya mungkin yang dijual kalau di toko fisik hanya 100 gitu ya, ternyata pada saat sudah melakukan digitalisasi mayoritas bisa naik gitu, ada yang sampai 2 kali lipat dan lain sebagainya. Nah, memang umumnya mayoritas pada berbagai usaha itu mengalami tren yang positif atau hubungannya positif tadi ketika ada masuk ke aspek digital baik secara pembiayaan maupun penjualan di marketplace, itu maka dia bisa meningkatkan usahanya tadi, produktivitas usahanya. Namun memang kami juga menemukan ada beberapa anomali usaha ya, ada beberapa anomali usaha yang dia tidak melakukan digitalisasi, namun ternyata perubahan terhadap omsetnya itu juga tidak juga menurun gitu ya. Jadi tidak serta-merta ketika dia hanya tetap pada usaha yang fisik, dia terjadi penurunan omset gitu. Jadi ternyata berdasarkan beberapa pertemuan ya, anomali-anomali ini ternyata dikarenakan usaha-usaha tersebut memiliki value fisik pasar yang cukup kuat. Jadi memang mungkin dia sudah lebih terkenal, jadi banyak konsumen yang sudah tahu, jadi tanpa perlu digitalisasi usaha-usaha tersebut tetap bisa bertahan. Makanya memang kadang kalau kita melihat keseimbangannya nanti akan bertemu sendiri begitu, apakah sebuah usaha itu tetap pada fisik atau pada digital, mungkin tidak perlu kita kotak-kotakan ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryono juga ya. Jadi tetap perlu ada yang fisik ya, bisa didampingi sekaligus dengan akses digitalisasi, karena tadi akses digital itu bisa menjadi pintu untuk bisa naik kelas mungkin level digitalisasi ekonomi yang dihadapi seorang usaha gitu ya, atau produsen, seperti itu.
0: Iya. Bu Rifi, sebaliknya misalnya nih, kalau di transformasi digital yang saat ini memang hanya dikuasai oleh para pedagang yang besar saja, yang punya modal besar misalnya, lalu adakah resiko yang nantinya terjadi yaitu kesenjangan antara para pedagang besar dengan pedagang kecil ini semakin lebih terlihat?
2: Nah iya betul, itu juga jadi salah satu temuan penelitian ya. Karena memang bagi pemilik modal besar, mereka memiliki kapasitas untuk bisa melakukan digitalisasi lebih cepat. Jadi mungkin usaha tersebut tidak hanya dalam bidang pembiayaan digital saja ya, tidak hanya menggunakan kris saja, tapi misalnya dia sudah bisa ambil orderan di berbagai macam marketplace. Ada usaha-usaha yang sudah bisa buka di berbagai macam marketplace, misalnya tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Haryono juga ya. Jadi ketika mereka punya modal dan akses yang lebih besar, sehingga kecenderungannya mereka itu akan bisa mendapatkan konsumen lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki modal yang lebih besar. Mm-hmm. Dan itu memang menjadi temuan kami, terutama jika misalnya head to head ditemukan nih antara usaha yang berada di wilayah Provinsi Gorontalo dengan biaya logistik yang sangat mahal ya, ongkirnya lebih mahal nih, sehingga kalau bersaing dengan usaha-usaha yang ada di wilayah Jawa misalnya, jadi kadang akan cukup lebih sulit, dan gap itu memang terjadi dan saat ini sedang dialami oleh banyak pelaku usaha. Sehingga tadi memang kecenderungan kesenjangan itu bisa sangat terjadi walaupun sudah berada di dalam era digital.
3: Ya, saya ke Pak Haryono lagi nih. Ketika pasar fisik yang saat ini boleh dikata ini mampu mengintegrasikan yang namanya pasar atau transaksi secara online maupun offline, lalu bagaimana dampak terhadap fungsi pasar sebagai pusat perdagangan sekaligus ruang interaksi masyarakat? Karena memang kita bisa kadangkala, oh iya nanti baku dapat di pasar torang. Itu kan istilahnya orang-orang yang memang pedagang-pedagang ini memang mereka memiliki hubungan kuat juga ya antara sesama pedagang, dan ada pula yang memang para langganan yang sudah selalu menanti begitu. Nah, bagaimana ini, Pak?
1: Ya, kalau seperti pengasih, kalau untuk kebetulan kita Dinas Perdagangan ini mengelolanya sarana distribusi perdagangan seluruh pasar yang ada di Kota Gorontalo dan juga pertokoan. Beberapa pertokoan seperti di Murni, Satya Praja itu yang beliau menjadi tanggung jawab pengelolaan dari Dinas Perdagangan Urusian. Dan sejauh ini memang kalau untuk pasar harian itu tingkat keramaiannya itu masih ramai. Itu kan pasar mingguan itu dilaksanakan sekali seminggu ya. Jadi kalau memang dilihat dari berapa banyak pengunjung, ya secara kasat mata bisa dilihat bahwa jumlah pengunjung pembeli. Cuma untuk pasar sentral memang sebagai pusat ya, pasar namanya juga sentral ya, memang ada berkurang ya dibandingkan zaman dulu kita tahu bagaimana sentral. Ya sekarang ya dengan adanya digitalisasi ya pemasaran ini ya berdampak ya terhadap pasar-pasar sentral, terutama tadi beberapa komoditi yang saya sampaikan ya, seperti pakaian, tas, sepatu, nah itu sangat berdampak. Nah, untuk komoditi-komoditi khas lokal lainnya itu saya pikir masih laris untuk diperdagangkan di pasar-pasar yang ada di Kota Gorontalo, termasuk di pasar sentral.
3: Ya, dalam konteks ekonomi daerah, nah apa memang digitalisasi perdagangan ini boleh dikata berpotensi membuat produk lokal Gorontalo makin mudah masuk ke pasar regional atau nasional, kalau dilihat seperti itu, Pak?
1: Oh iya, tentu ya, tentu dengan digitalisasi ini lebih memperluas jangkauan pasar ya. Tadinya kita hanya bisa jualan di rumah atau di pasar, dengan ya tinggal berharap kepada orang yang datang atau lewat. Dengan digitalisasi ya tentunya kita bisa memperkenalkan produk-produk yang ada di kita itu ke pasar yang lebih luas, tidak hanya di daerah tapi mungkin bisa sampai pada sasaran untuk ekspor ke luar daerah maupun luar negeri bahkan ya, seperti itu.
3: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada juga yang terus memantau siaran kami melalui tamu kita sore ini, nantinya kami undang Anda melalui line telepon 0821-9664-8664 bisa berinteraksi mengenai topik ini nanti setelah break beberapa saat ke depan.

0: Baik pendengar, kita masih akan menghadirkan dua narasumber kita di sore hari ini dengan topik yang kita bahas tentang berdagang, akses pasar bergerak ke digital. Siapkah pedagang? Nah, kalau kita lihat-lihat saat ini memang di wilayah Kota Gorontalo masyarakat ya, itu sudah sangat paham bagaimana menggunakan digital, tetapi ya tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata masih ada juga yang moh gitu, yang nggak mau gitu, tidak mau menggunakan. Nah, tentu kita lebih banyak mendukung bahwa nantinya yang tadinya kita nggak tahu barang-barang ini ada di pasar, misalnya di pasar sentral, dan kita orang ini sumalas mau pindah jalan. Dan kita orang juga pengen tahu ada barang apa lagi nih di sentral nih sore ini yang mungkin masih dibuka. Saya pengen tahu ya, kayak gitu nih kebiasaan masyarakat kita yang sekarang sudah sangat suka menggunakan digital. Ya mungkin dengan cara seperti itu akan lebih terbuka hatinya untuk menggunakan digital yang tadinya tidak aware dengan digital. Nah sekarang program konkret apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Pak Aryono biar pedagang-pedagang ini tidak hanya mengenal digitalisasi tapi juga mereka ini benar-benar mampu untuk bisa menggunakan dan meningkatkan penjualannya.
1: Ya. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan tugas dan fungsi kami di Dinas Perdagangan, memang ada beberapa program kegiatan yang kami laksanakan. Yang pertama tentunya peningkatan sarana distribusi pasar, di mana kami melakukan upaya-upaya perbaikan fisik ya pasar yang ada di Kota Gorontalo. Dan terkait dengan tentunya dengan perbaikan fisik ini bisa menyediakan tempat atau lokasi yang layak digunakan oleh pedagang maupun pembeli untuk bisa melakukan transaksi. Nah, tentu kita tidak hanya berhenti sampai di situ ya, apalagi dengan topik kita saat ini digitalisasi. Nah, kita juga melaksanakan yang namanya digitalisasi pasar. Nah, terkait dengan digitalisasi pasar ini ada tiga aspek ya, tiga aspek yang menjadi unsur daripada digitalisasi pasar itu sendiri. Yang pertama e-payment, bagaimana pembayaran di pasar itu sudah menggunakan kanal elektronik seperti kris. Kemudian yang kedua e-commerce, ya perdagangannya juga sudah menggunakan platform digital. Yang ketiga adalah e-tax. Nah kita lihat ini yang kita lakukan ya Bu. Untuk e-payment sendiri itu alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan perbankan yang ada di Kota Gorontalo, khususnya di Bank BTN ya sebagai Bank RKUD Kota Gorontalo. Jadi pihak perbankan itu sudah menyediakan kris, yang sudah menyediakan kris itu untuk seluruh kios dan lapak yang ada di seluruh pasar di dan pertokoan yang dikelola oleh pemerintah Kota Gorontalo. Nah, jadi dengan adanya barcode kris ini, dan itu sudah ada di seluruh pasar ya, seluruh pasar di Kota Gorontalo, tidak hanya pasar sentral. Kita sudah semua lapak, semua kios itu kita sudah sediakan barcode krisnya. Jadi masyarakat sudah bisa bertransaksi dengan memanfaatkan barcode ataupun kris yang sudah disediakan, disediakan atau disediakan oleh pihak perbankan. Baik. Kemudian unsur yang kedua terkait dengan aspek yang kedua terkait digitalisasi pasar. Tadi yang pertama e-payment, yang kedua e-commerce. Nah, jadi e-commerce ini bagaimana pembeli dan penjual ini bisa menjalankan aktivitas jual beli ini melalui platform digital. Nah kemarin pada saat, saya teringat pada saat COVID ya, jadi memang pada saat COVID itu memang pemanfaatan kita memang kan dilarang berkerumun ya, terus jaga jarak, dilarang berkerumun. Jadi memang sangat didorong, sangat dianjurkan pemanfaatan teknologi informasi seperti kita Zoom sekarang, ya kan? Terus juga kalau belanja juga waktu itu kan ya dilarang juga kalau rame-rame, terlalu rame di pasar, sehingga waktu itu pernah muncul yang namanya aplikasi Ipatali. Saya ingat dulu Ipatali. Ipatali. Ipasalnya. Jadi Ipatali itu lewat aplikasi itu masyarakat walaupun bisa di rumah itu bisa memesan ya, memesan barang kebutuhan pokok yang tersedia di pasar-pasar tradisional, terutama di pasar sentral Kota Gorontalo. Jadi walaupun berada di mana saja di rumah ya, tanpa harus datang apalagi so rame-rame berkerumun di pasar ya, sudah dengan melalui apa, melalui
0: Ipatali
1: aplikasi
0: ini
1: tadi ya, itu sudah bisa memesan bahan kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan rumah tangga. Nah kemudian juga itu kemarin pada saat COVID, jadi itu kita sempat, pemerintah kota Gorontalo itu sempat ada namanya aplikasi Ipatali. Nah kemarin ini belum lama ini kita juga alhamdulillah didatangi oleh salah satu perusahaan ojek online ya, ojek online nasional yang beroperasi di Kota Gorontalo. Mereka menawarkan kerjasama bagaimana agar Dinas Perdagangan Perindustrian ini bisa memfasilitasi kerjasama dengan pedagang di pasar sentral untuk bisa bagaimana masyarakat membeli lewat menggunakan aplikasi mereka membeli di ini ya, lewat aplikasi mereka bahan-bahan yang tersedia di sentral, kemudian mereka antarkan sampai ke rumah.
0: Iya.
1: Ya, jadi itu sudah kemarin sudah datang ya, menawarkan kita, insya Allah nanti kita akan tindak lanjuti ini, kita akan coba buat pertama kali untuk di pasar sentral ya. Jadi dengan dukungan dari perusahaan ojek online.
0: Baik.
1: Yang sudah berskala yang di Kota Gorontalo. Kemudian juga ini alhamdulillah juga dari Adira, perusahaan Adira Pusat ini kebetulan juga
0: sudah menawarkan gitu ya.
1: Ya, menawarkan di pasar Liluo dua hal, rehab fisik pasar. Yang kedua juga mereka juga menawarkan pelatihan untuk promosi.
0: Ini bagus.
1: Nah, nih. Jadi ini nanti kan kita manfaatkan, kita akan maksimalkan bagaimana masyarakat ini bisa memperoleh ilmu tentang cara promosi sehingga akses pemasarannya bisa lebih luas. Nah, tentunya tidak hanya mengharapkan dunia swasta, tapi juga instansi kita, instansi yang ada di lingkup pemerintah Kota Gorontalo ini saling berkolaborasi, bahu-membahu dalam upaya meningkatkan perekonomian para IKM maupun UMKM yang ada di Kota Gorontalo. Kemudian aspek yang ketiga, ITX ini juga sudah jalan. Alhamdulillah semua pembayaran pajak dan lebih khusus lagi retribusi yang ada di pasar-pasar Kota Gorontalo itu sudah menggunakan kanal Kris. Maka demikian untuk upaya-upaya kita dalam rangka mendukung digital.
0: Luar biasa. Ya. Baik, sebelum kita ke Ibu Rivi ya, ini ada pertanyaan nih di ujung waktu. Kayaknya kita masih punya satu penelpon ya, singkat Pak Muis di Limboto.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, warahmatullahi.
2: Menarik ya.
0: Singkat ya Pak Muis.
2: Dalam hal pembelian online dan offline ini.
0: Ya, halo.
2: Ya, saya masih di tahun 80-an, 90-an kan belum ada sistem penjualan ya online ini, Pak.
0: Langsung Pak Muis.
2: Sekarang ini sudah begitu banyak penjualan yang online. Saya sempat dengar kepada yang penggemar itu online itu katanya lebih, harganya lebih murah daripada di lokal ini, Gorontalo ini. Nah, kira-kira bagaimana solusinya supaya masyarakat Gorontalo tetap mencintai atau cenderung untuk belanja di Gorontalo dan juga timbur imbas daripada pajak daerah, kemudian yang kedua juga untuk kesejahteraan daripada kita masyarakat Gorontalo. Tidak ada yang selainnya yang pengangguran dalam hal-hal yang demikian ini, Pak.
0: Baik.
2: Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Muiz, baik. Ini bisa langsung dijawab juga sama Pak Haryono singkat dengan Ibu Rifi ya.
1: Ya, jadi bagaimana agar pedagang ini atau masyarakat bisa mencintai ya produk dalam daerah. Nah, ini juga yang menjadi tugas dari kita bersama dinas terkait lainnya. Saya berikan contoh untuk saat ini kita lagi fokus untuk pengembangan IKM unggulan yang ada di Kota Gorontalo, termasuk di dalamnya UMKM. Ada 3 IKM unggulan, makanan minuman olahan, kemudian pakaian dan kerajinan. Nah, tentu dari 3 kelompok IKM ini memiliki masing-masing klaster, para kelompok ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, jadi ini yang kita coba petakan apa permasalahannya secara kolaboratif dengan instansi terkait, vertikal, perbankan maupun swasta, termasuk insya Allah nanti perguruan tinggi juga akan kita libatkan. Jadi mulai dari kebutuhan terhadap bahan ataupun bahan baku. Ya, persoalan IKM atau UMKM ini kan mulai dari bahan baku, kemudian bagaimana produksinya, ya kan, kemudian bagaimana setelah itu izinnya, legalitas, standarisasi, kemudian pemasarannya termasuk promosi. Kita nggak bisa, mungkin saja kita bisa promosi langsung, tapi sebetulnya kalau kita sudah masuk promosi, meningkatkan pasar, masuk ke pasar yang lebih luas seperti retail, hotel, ataupun kita pasarkan lewat online. Nah, sebetulnya kan pembeli itu menanyakan yang pertama, apa produknya sudah memiliki izin NIB, apa sudah terstandar. Ya, jadi persoalannya bukan tidak hanya pemasaran, ya, tapi kita bisa lihat dari persoalan sebelum pemasaran atau promosi. Nah, ini coba kita intervensi secara terkolaboratif oleh seluruh instansi, Pemda, vertikal, swasta, perbankan, dan perguruan tinggi untuk bisa mengintervensi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para IKM maupun UMKM di Kota Gorontalo. Dan pada akhirnya pada saat dia pemasaran, penjualan, nah itu dikenalnya masalah bagaimana kemampuan untuk promosi. Nah, itu juga kita lakukan intervensi berupa pelatihan pemasaran bagi para pelaku IKM. Ini seperti itu. Kita berharap dengan banyaknya barang yang masuk di Kota Gorontalo dari luar, produk IKM atau UMKM lokal ini tidak kalah bersaing, tetap eksis dan bisa menjadi kebanggaan masyarakat, bahkan bukan hanya bisa kita ekspor sampai ke luar daerah, bahkan lebih jauh lagi.
0: Baik. Sayangnya kita tidak memiliki bahan bakunya ya, kalau di sini mungkin itu yang agak-agak sulit karena kita juga mau memproduksi tetapi tetap saja membutuhkan bahan baku dari luar. Nah, bagaimana ini terakhirnya ini Bu Rifi, ketika mungkin disimpulkan dari apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Muiz tadi di Limboto dan sekaligus juga ini sebagai closing statement-nya.
3: Singkat, iya ya. Baik, jadi dari topik hari ini memang sangat menarik ya, bahwa memang sudah ada perubahan dari pasar fisik ke pasar digital, namun memang keduanya harus tetap dilakukan secara bersamaan karena ternyata memang kebutuhan masyarakat itu masih ada di dalam keduanya walaupun mulai ada pola yang bergeser. Nah, memang mungkin sama-sama kita bisa berkolaborasi pemerintah, masyarakat, dan juga swasta ya, maupun lembaga perbankan, itu sangat diperlukan kolaborasi utamanya tadi, karena masalah dari hulu ke hilir yang seperti disampaikan oleh Pak Haryono itu cukup panjang ya, terutama tadi dalam bidang produksi, bahan bakunya yang tidak ada sehingga bisa cukup mahal ya, sehingga persaingan antara UMKM ya, baik dalam komoditas-komoditas itu untuk bersaing dengan yang di luar itu cukup berat. Jadi sepertinya memang kalau kita butuh intervensi, usaha-usaha itu perlu intervensinya di bidang tadi ya. Jadi misalnya perbaikan di hulu, kemudian nanti perbantuan tadi dalam bintang seperti IPATALI tadi yang sudah cukup sangat baik, sehingga itu bisa lebih dikembangkan kembali bagi di wilayah Kota Gorontalo maupun di Provinsi Gorontalo sendiri. Jadi memang harapan kami semoga usaha-usaha yang berada di Provinsi Gorontalo itu bisa semakin berkembang, baik dari jenis fisik maupun jenis digital dari pengembangan secara digitalisasinya. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Rivi Fajrina dan sekaligus Pak Haryono Suronoto waktunya bersama kami di RRI. Ya, semoga apa yang sudah kita bincangkan ini bisa membuka wawasan kita dan sekaligus menuai manfaat. Dan seluruh tim yang bekerja di kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih. Saya mewakili Norensya Banggai, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Untuk menjaga operasional tetap berjalan dan mengantisipasi titik api, DLH Kota Manado menerjunkan tim piket yang berkoordinasi dengan damkar. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLH Manado, Reynold Runtu, mengatakan, pembuangan sampah dialihkan ke zona persiapan yang tidak terdampak kebakaran dan tetap dalam pengawasan petugas.
1: Nah, kita tetap bekerja sama terus karena alat-alat ada di kita sini, terus untuk pemadaman pendinginan ada di damkar. Karena masih ada beberapa area yang masih ada spot-spot api, jadi di saat alat bekerja itu harus dibantu dengan air. Jadi untuk sampah ini tetap normal. Kita tempatkan di zona yang kita sebut dengan zona persiapan. Jadi ada beberapa zona yang kita sebut zona persiapan. Dalam artian melihat ada zona ini yang tidak tampak kebakaran. Nah itu yang kita penempatan di situ.
0: Dari total area TPA Sumompo, lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 3 hektar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Manado telah menyiagakan posko kesehatan di sekitar lokasi untuk memberikan pemeriksaan medis serta membagikan masker bagi pekerja dan masyarakat terdampak. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komunitas Suakakata menghadirkan lapak baca sebagai ruang literasi terbuka di lingkungan Universitas Samratulangi. Lapak baca tersebut dapat dimanfaatkan mahasiswa, pelajar maupun masyarakat umum.
3: Aktivitas membaca kini tidak hanya dapat dilakukan di perpustakaan. Kehadiran ruang-ruang literasi alternatif menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap bahan bacaan dalam suasana yang berbeda. Hal tersebut dilakukan komunitas Suakakata melalui lapak baca yang hadir di lingkungan Universitas Samratulangi. Lapak baca ini menyediakan berbagai jenis buku yang dapat dibaca oleh pengunjung. Koleksi yang tersedia meliputi buku fiksi, novel, non-fiksi, hingga biografi. Selain menyediakan bahan bacaan, lapak baca tersebut juga menjadi ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk membaca dan berdiskusi. Salah satu pengunjung Yobal mengatakan dirinya cukup sering mengunjungi lapak baca Suakakata. Ia lebih banyak memilih novel sebagai bahan bacaan.
4: Hey Yobal, biasanya kalau di sini kita cuma aja cari novel sih. Mayoritas novel-novel yang kita baca. Kini itu sih. Proses sendiri biasa bawa teman. Oh, salah satu DP ruang baca dong. Karena kan biasa kan orang kalau di area-area kampus begini kan mayoritas ruang baca itu perpustakaan. Kalau ini sendai di area terbuka dong.
3: Bagi pengunjung, konsep ruang terbuka menjadi salah satu daya tarik lapak baca Suakakata. Suasana tersebut memberikan alternatif bagi mahasiswa maupun

0: maupun masyarakat yang ingin membaca tanpa harus berada di dalam ruang perpustakaan. Di sisi lain, kehadiran lapak baca ini merupakan bagian dari kegiatan komunitas Wakakata yang dibangun secara kolektif. Komunitas tersebut berkembang dari sejumlah anak muda yang memiliki inisiatif untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan bersama. Salah satu anggota Wakakata, Avo, menjelaskan bahwa kegiatan komunitas berkembang seiring bertambahnya anggota. Lapak baca kemudian menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan ruang literasi bagi masyarakat.
1: Pertama, orang kolektif sih. Jadi orang berjalan kolektif, skalanya komunitas. Mulai tetap kumpul berapa orang sampai orang lebih ramai sekarang. Kalau untuk target audiensnya sebenarnya inklusif, jadi tidak eksklusif juga. Cuma karena kebetulan orang anggotanya banyak itu masih mahasiswa, jadi orang target audiens sekarang yang di lingkungan kampus khususnya di Unsran. Sekarang mereka orang tidak menutup diri untuk masyarakat luas, karena banyak juga anak-anak SMA sering datang baca di sini, orang juga sering buka di luar. Kalau untuk koleksi sebenarnya bervariasi sih, orang ada buku fiksi, novel, ada buku non fiksi, ada buku biografi, segala macam ada lah orang. Mereka tidak semua buku juga ada, tapi rata-rata kayaknya ada lah semua genre buku kan. Cuma kalau yang sering dibaca kita lihat untuk minatnya yang sering datang buat orang itu lebih ke novel-novel, novel-novel fiksi, karya-karya fiksi lebih.
0: Lapak baca Wakakata tidak hanya menjadi tempat untuk mengakses buku, tetapi juga menjadi ruang terbuka yang mempertemukan masyarakat dengan kegiatan literasi. Dengan sasaran yang terbuka bagi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk partisipasi komunitas dalam menyediakan ruang membaca di luar fasilitas perpustakaan. Keberagaman koleksi serta suasana ruang terbuka diharapkan dapat memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menikmati kegiatan membaca sekaligus mendorong tumbuhnya minat terhadap literasi di kalangan anak muda dan masyarakat umum. David Paulus melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Dari RRI Manado kita ke RRI Gorontalo. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Karantina ke-149.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo menggelar donor darah dalam rangka memperingati Hari Karantina ke-149. Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi yang selama ini bekerja sama dengan Balai Karantina, termasuk Basarnas, Pengadilan Agama TNI Angkatan Laut, dan Badan Mutu Ikan. Kepala Subbagian Umum Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Gorontalo, Syarifatul Ummah, mengatakan donor darah menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Karantina. Pihaknya menargetkan sebanyak 100 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan tersebut.
5: Dalam memperingati Hari Karantina yang sudah seperti biasa memang setiap tahun, kami memang ada mandatori dari kantor pusat ya, bahwa untuk Hari Karantina ini ada kegiatan beberapa rencana, salah satunya adalah donor darah ini. Dan donor darah ini kita mengundang beberapa instansi terkait yang biasa bekerja sama dengan kita dan instansi di sekitar kami ya, di kantor gitu. Dan ya alhamdulillah lah, karena kami punya target sih, ditargetkan donor darah ini bisa dapat 100 kantong darah gitu. Dari Basarnas, kemudian tadi dari Pengadilan Agama, kemudian dari Dishub ya, Dishub, TNI AL, ada sekitar 4 sama dari ini, Badan Mutu Ikan ya.
4: Selain donor darah, rangkaian Hari Karantina ke-149 juga akan diisi dengan kegiatan penanaman pohon dan penebaran benih ikan. Kegiatan tersebut dijadwalkan pada 2 Oktober mendatang di Danau Perintis Kabupaten Bone Bolango bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Bone Bolango. Syarifatul Ummah berharap peringatan Hari Karantina dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peran karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Selanjutnya kita menuju informasi dari RRI Tahuna. Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
6: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangiha Wandula Besi menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Hal itu dikatakannya saat membaca sambutan Bupati Kepulauan Sangiha Michael Tungari pada acara ritual adat Dalu Matehus Sembanua di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako. Menurut Wandu, pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan, pengawasan serta langkah perlindungan lingkungan yang berpihak pada keberlanjutan kehidupan masyarakat. Namun, upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah sendiri, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dunia pendidikan, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pemuda, perempuan, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan perlu menjadi bagian dari gerakan bersama menjaga Sangiha.
7: Menjaga hutan berarti menjaga air. Menjaga laut berarti menjaga pangan. Menjaga pesisir berarti menjaga kehidupan masyarakat kepulauan. Menjaga tanah air berarti menjaga masa depan. Dan menjaga warisan leluhur berarti memastikan nilai-nilai tersebut tetap hidup dalam diri generasi Sangiha hari ini dan generasi yang akan datang.
6: Selain itu, kesadaran menjaga alam juga perlu terus dibangun sebagai bagian dari upaya menjaga kehidupan. Hutan yang terjaga akan membantu mempertahankan sumber air, sementara laut yang lestari menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Jumel Johanis melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Dari Tahuna, kita menuju ke RRI Talaut. Harga barito di Pasar Melangguane masih tinggi. Cabai Rp150.000 per kilogram, tomat Rp20.000, dan bawang Rp50.000.
8: Harga sejumlah bahan bumbu dapur atau barito di Pasar Melangguane, Kabupaten Kepulauan Talaut masih tergolong tinggi. Pedagang barito di Pasar Melangguane, Lipi, mengatakan harga cabai saat ini masih bertahan di kisaran harga Rp150.000 per kilogram. Sementara itu, harga tomat berada di angka Rp20.000 per kilogram, sedangkan penjualan bawang merah dan bawang putih ada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Menurut Lipi, salah satu pedagang, kondisi harga tersebut masih dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan bahan pangan di pasaran.
9: Kabar itu hari ini tomat masih sama Rp20 per kilogram, cica juga masih sama Rp150 per kilogram, satu cupak masih Rp20.000, untuk bawang merah masih sama juga Rp50.000 per kilogram, dan bawang putih juga masih sama Rp50.000 per kilogram.
8: Tingginya harga barito ini menjadi perhatian karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pedagang berharap pasokan dari luar daerah dapat kembali lancar sehingga harga cabai, tomat, dan bawang dapat berangsur turun dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Marsuki Mengero melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Informasi dari RRI Talaut tadi mengakhiri Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut untuk sore hari ini edisi Rabu 30 September 2026. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Demikian tadi Anda baru saja menyimak Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan kami kembali untuk Anda.
1: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan? Sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar nggak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
6: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus menikmati siaran kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Sore menjelang maghrib, matahari masih terus bersinar di ufuk barat dan tentu Anda juga masih merasakan kehangatannya. Kami mohonkan perhatiannya untuk Anda saat ini sebuah radiogram, di mana ini sebuah informasi penting bagi warga Kota Gorontalo. Sekali lagi, ini adalah sangat penting untuk warga Kota Gorontalo mengenai gangguan layanan air bersih dari Perumda Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo. Sehubungan dengan pekerjaan perbaikan filter nozzle atau kepala saringan air pada instalasi pengolahan air atau IPA Dungingi itu berkapasitas 20 liter per detik untuk sementara waktu, pendistribusian air bersih kepada pelanggan akan dihentikan. Sekali lagi pendengar, sehubungan dengan pekerjaan perbaikan filter nozzle atau kepala saringan air pada instalasi pengolahan air atau IPA di wilayah Dungingi berkapasitas 20 liter per detik untuk sementara waktu di pendistribusian air bersih kepada pelanggan akan dihentikan sementara. Pekerjaan ini dilaksanakan pada hari Rabu 30 September 2026 atau malam ini mulai pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi sudah harus dengan estimasi waktu pengerjaan kurang lebih 3 jam. Wilayah yang terdampak ini adalah meliputi Kelurahan Tomulobutao, Kelurahan Tomulobutao Selatan, Kelurahan Tuladenggi, Kelurahan Huangobotu, serta sebagian Libuo. Ya, sekali lagi pendengar, kami ulangi. Disampaikan informasi ini penting untuk warga Kota Gorontalo. Gangguan layanan air bersih dari Perumda Air Minum Muara Tirta Kota Gorontalo sehubungan dengan pekerjaan perbaikan filter nozzle atau kepala saringan air pada instalasi pengolahan air IPA Dungingi berkapasitas 2 liter per detik untuk sementara waktu pendistribusian air bersih kepada pelanggan akan dihentikan. Pekerjaan ini dilaksanakan pada hari Rabu 30 September 2026 mulai jam 21.30 waktu Indonesia Tengah. Dengan estimasi waktu pengerjaan kurang lebih 3 jam. Wilayah yang terdampak meliputi Kelurahan Tomulobutao, Kelurahan Tomulobutao Selatan, Kelurahan Tuladenggi, Kelurahan Huangobotu, serta sebagian Kelurahan Libuo. Bagi masyarakat di wilayah terdampak, kami imbau untuk menyiapkan cadangan air bersih secukupnya sebelum pekerjaan dimulai. PDAM Muara Tirta Kota Gorontalo memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan mengucapkan terima kasih atas pengertian serta kerjasama masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini.
1: Gorontalo sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini. Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
2: Duh sis, tolongin aku dong. Aku mimpi semalam masuk jurusan kuliah pemeliharaan fosil dinosaurus. Padahal aku gak bisa bedain mana ayam mana T-Rex. Aku stres milih jurusan.
3: Makanya, jangan tidur sambil melotot, Yan. Pantesan, muka kamu pucet kayak drakor set ending. Lagian, zaman sekarang masih aja nambak-nambak jurusan pakai ilmu kira-kira.
2: Buse, itu suara gong dari mana, woy? Jantung aku aku mau copot dengernya.
3: Itu tanda sadar buat kamu, Yan. Daripada salah jurusan, terus nyesel belakangan, dan susah dapat kerja, mending kamu ikutan tes eksplorasi diri, konseling jurusan, dan karir dari Wow Inspirasi.
2: Emang bakalan diapain emangnya? Dibacain garis tangan?
3: Ih, dikira dukun. Di sana, kamu bakal dites kepribadian, minat bakat, preferensi karir, gaya belajar, dan potensi akademik. Setelah ada hasil, kamu bisa berkonsultasi dengan konselor. Dijamin gak bakal nyasar ke jurusan dinosaurus lagi.
2: Wah, mantap tuh. Cara daftarnya gimana, Sis?
3: Gampang banget. Langsung hubungi WhatsApp 0811-448-706. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di www.wowinspirasi.com. Yuk, rancang!

5 dari Maher Zain As-Subuhu Ba'ada, dan saatnya kita akan dengarkan pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori Nur Hayati, bersama Qori Nur Hayati Hamsa SH sore ini dalam akan membawakan surah An-Nahl yang dimulai dari ayat 51.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya kita dengarkan firman Sadatau SAG dalam risalah maghrib yang berjudul Menjaga Akidah dan NKRI, pelajaran berharga dari sejarah G30 SPKI dalam perspektif Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita pada sore hari ini sama-sama mendengarkan uraian risalah maghrib yang berjudul Menjaga Akidah dan NKRI, pelajaran berharga dari sejarah G30 SPKI dalam perspektif Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berbicara tentang G30 SPKI, kita sedang berbicara tentang salah satu episode dalam sejarah Indonesia pada tahun 1965. Sejarah mencatat terjadinya penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat dalam rangkaian peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Apapun perdebatan akademik mengenai detail, aktor, dan konteks politik di balik peristiwa tersebut, ada satu pelajaran penting yang tidak boleh kita lupakan, yakni sebuah bangsa dapat mengalami kehancuran ketika perbedaan ideologi, kepentingan politik, dan kekuasaan tidak lagi dikelola dengan nilai kemanusiaan, hukum, dan persatuan. Dalam perspektif Islam, menjaga kehidupan dan menjaga persatuan masyarakat merupakan perkara yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa umat harus menjaga persatuan dan tidak mudah berpecah belah. Namun, menjaga akidah bukan berarti kita boleh membenci atau memusuhi orang lain secara membabi buta. Islam mengajarkan bahwa perbedaan harus dihadapi dengan ilmu, keadilan, dan akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-8. Maka ketika kita mempelajari sejarah G30 SPKI, tujuan kita bukan untuk mewariskan kebencian kepada generasi berikutnya. Tujuan kita adalah untuk mengambil ibrah atau pelajaran. Pelajaran pertama adalah pentingnya menjaga akidah. Akidah merupakan fondasi kehidupan seorang Muslim. Ketika keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin kuat, seseorang memiliki prinsip moral dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu, generasi muda harus dibekali dengan pendidikan agama yang benar. Bukan hanya mampu membaca Al-Quran, tetapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti amanah, keadilan, kasih sayang, dan menghormati kehidupan manusia. Pelajaran yang kedua adalah menjaga persatuan bangsa. Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan pandangan politik. Dalam kondisi seperti ini, persatuan menjadi kekuatan yang sangat berharga. Islam sendiri mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan dan mencegah konflik yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Karena itu, sebagai umat Islam, sekaligus warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ukhuwa wataniyah, dan ukhuwa insaniyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga akidah kita, menjaga keluarga kita, menjaga generasi muda kita, dan menjaga Indonesia tercinta dari segala bentuk perpecahan, kekerasan, serta ideologi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wallahul musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

0: pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Prosatu Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Untuk hari Rabu tanggal 30 September 2026 kita masih akan lanjutkan ke persoalan kita. Kali ini saya Azhar Yusuf yang akan hadir menemani Anda sampai di jam 12 malam atau tutup siaran nanti.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 untuk saat ini ya, Anda bisa terus update informasi juga di rri.co.id. Pendengar, Kementerian Kehutanan memusnahkan 316 batang kayu olahan dan membongkar rel kayu sepanjang sekitar 1 km yang ditemukan di kawasan Taman Nasional Berbak dan Sembilang, Sumatera Selatan. Kayu olahan dan rel tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas pembalakan liar di kawasan konservasi. Temuan itu diperoleh Satuan Tugas Posko Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan saat melakukan pemadaman karhutla di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Banyu Asin 2, Kabupaten Musi Banyu Asin. Ya. Dan pendengar, temuan ini juga di Kepala Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera, Hari Novianto, mengatakan pihaknya mengamankan lokasi ya, serta memusnahkan kayu dan membongkar rel untuk mencegah sarana tersebut kembali digunakan. Menurut Hari, penyelidikan ini juga dilakukan untuk mengetahui asal kayu serta pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas pembalakan liar tersebut. Anda bisa ikuti info lengkapnya di rri.co.id.

0: Tadi habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, good job, kamu udah kuat hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengan lebih dekat denganmu atau Juwita ya. Pukul 18 lebih 49 menit saat ini kita menantikan untuk memandang azan Isya hari ini pukul 18 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang masih dengan aktivitasnya di hari Rabu ya, besok kita ada libur memperingati hari kesaktian Pancasila ya. Ya, untuk Anda semuanya yang saat ini masih terus di Pro 1, kita menantikan untuk menjelang azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

30 September, tepatnya pada jam 3 pagi, jangan membuka pintu, kendati ada suara yang mengetuknya. Tidak membeberkan alasan mengapa, memberikan narasi agar masyarakat jangan membuka pintu saat malam 30 September. Netizen menganggap larangan itu berkaitan dengan fenomena yang mengerikan di samping malam tersebut. Kemudian menjadi pengingat terhadap sebuah tragedi kelam di masa lampau. Namun faktanya, tidak ada hubungan logis. Penculikan tahun 1965 adalah peristiwa sejarah politik dan militer, bukan kejadian gaib atau kutukan yang berulang setiap tahun. 30 September di Indonesia memiliki arti yang sangat penting karena berkaitan dengan gerakan 30 September 1965. Pada tanggal tersebut terjadi upaya kudeta pemerintahan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sekelompok anggota militer yang disebut sebagai gerakan 30 September. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, 6 jenderal tinggi angkatan darat serta beberapa perwira lainnya diculik dan dibunuh anggota gerakan ini. Jasad para jenderal kemudian ditemukan di sebuah sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta.

0: Mince, Mince, aku mau ngefotoin kamu ya.
1: Boleh.
0: Wih, cakep. Mince, Mince, sekali lagi ya. Tapi ini mah sambil memegang KTP.
1: Hah? KTP? Buat apa?
0: Ih, bukan buat apa-apa, ini mah tenang. Aku tuh suka banget kalau lihat orang foto sambil megang KTP.
1: Gak mau ah.
0: Gak apa-apa dong, Mince. Ayo yuk, sini. Coba pegang KTP kamu.
1: Ah, Jono, kamu mau pinjol ya? Berani-beraninya kamu mau pinjol pakai akun aku. Apalagi kalau pinjolnya ilegal. Udah banyak korban tahu gara-gara pinjol, karena mereka gak paham syarat dan ketentuannya. Jono, pinjol itu bunganya tinggi dibanding pinjaman legal lain. Kalaupun kamu harus pinjol, pakai aplikasinya yang resmi terdaftar di OJK dan alamat kantornya yang jelas.
0: Oh gitu ya, Mincu ya. Yaudah, maaf ya, Mincu ya. Tapi sebagai permintaan maaf aku mau kasih pantun buat Mincu. Tanah Abang kena spiritus. Buat sekarang, boleh gak aku pinjam 100?
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, jamur selama ini dikenal sebagai bahan makanan yang mudah diolah ya. Jamur tiram, jamur kuping, dan beberapa jenis jamur liar ini dikonsumsi masyarakat dalam berbagai bentuk masakan ya. Namun tidak semua jamur ini dapat dimakan ya, di mana peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN Iwan Saskiawan mengatakan hanya sebagian kecil dari ribuan jenis jamur di dunia yang termasuk jamur pangan. Jamur yang dikonsumsi biasanya merupakan tubuh buah dari jamur berukuran besar atau makroskopis. Jadi jamur ini tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat menghasilkan makanan sendiri seperti tumbuhan. Untuk memperoleh nutrisi, jamur mengeluarkan enzim yang menguraikan senyawa kompleks yang ada di lingkungan menjadi senyawa yang sederhana. Senyawa ini juga kemudian diserap untuk mendukung pertumbuhan jamur. Jamur pangan memiliki kandungan gizi yang buatnya berpeluang dikembangkan sebagai bahan fungsional. Iwan menyebut rata-rata jamur mengandung protein sebesar 19 hingga 35%. Jamur ini juga mengandung sekitar 9 jenis asam amino esensial, sekitar 72% lemak pada jamur juga berupa lemak tak jenuh. Jadi sehat untuk dikonsumsi dan juga dilengkapi dengan vitamin B1, B2, niasin, dan juga biotin. Juga mineral yang terdapat dalamnya antara lain kalium, fosfor, kalsium, dan juga magnesium.

Pendengar yang masih bersama kami di Prosatu Gorontalo, dan selanjutnya kita akan ikuti mimbar agama Katolik ya. Kami akan hadirkan sajian lagu-lagu untuk Anda, lagu rohani ya, di malam hari ini sampai di jam 8 malam nanti.

Ya pendengar, kita masih akan lanjutkan untuk mimbar agama Katolik malam hari ini dengan satu lagu lagi ya. Dan setelah itu kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Programa 3.

0: jam 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBL 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Dari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Aceh Binong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

0: sertifikat Rp17.500 serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBL 10 tahun 6,9%.
0: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
2: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
0: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ada Syarif melaporkan.
4: Ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar atau benar yang salah.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 Aceh Binong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
4: Ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, namun semuanya akan kelihatan.
6: Hasilnya cuma ini ya Pak, kalau 1 minggu ya.
4: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan 1 minggu kan berarti cuma ini ya.
5: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Imipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuziran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
7: Kami pada kesempatan ini sesilaturahmi dan kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
5: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar. Saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan.
8: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku

0: palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Den Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
0: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
2: Betul, Pak.
0: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
2: Pas setelah beberapa kali tanyakan, memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
0: Iya.
2: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
0: Tahu. Kenapa saudara mau?
2: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teranis selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
1: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
3: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
2: Tidak, hanya asis.
3: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
2: Kalau kontrak, kalau bagian pengadaan.
3: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
2: Tidak pernah.
3: Di 2019
2: tidak pernah.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan, selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
6: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ECO mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
5: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
6: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana, menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
7: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
6: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
6: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ikraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ikraf Selasa 29 September 2026.
8: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menjelaskan kegiatan Ikraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
9: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
6: Kementerian Ikraf melalui kegiatan Ikraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
4: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
10: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
11: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
10: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional hingga ada kelegaan untuk bagi keluarga.
11: Di tengah sesi pendampingan pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KN Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
12: Ketepat selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean gitu punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah enggak kuat. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang dikapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
11: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Aladi.
13: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
14: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kalimantan Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, AS alhamdulillah sudah berada.
13: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
15: 60L registrasi BHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK RPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Lutus Sunset masih berasap.
13: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
16: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya hari ini 12 kali 5.000 liter.
13: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTHI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
17: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, yang doanya.
4: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTHI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTHI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
18: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Herdman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Herdman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herdman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herdman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
19: The group being recovered, it's two games and a few days. They were pretty focused tonight. There are no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, a lot of technical things.
18: Dan pendengar, timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nyarapilitul Walid Patiga Reri, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, demikian telah kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, makin aku cinta dari Glenn Samuel featuring Brisia Jody. Pendengar, kekeringan saat El Nino ini terasa semakin nyata ya, karena banyak daerah aliran sungai atau das di Indonesia ini kehilangan kemampuan menyimpan air hujan. El Nino sendiri, pemanasan suhu permukaan laut yang tidak biasa di Samudra Pasifik bagian tengah dan juga timur ya, yang di Indonesia biasanya membuat musim kemarau lebih kering dan lebih panjang seperti saat ini. Begitu resapan di kawasan hulu rusak, cadangan air tanah ini cepat menipis ketika kemarau tiba ya. Nah, pakar hidrologi Universitas Gajah Mada UGM menilai pemulihan daerah aliran sungai atau das ini perlu berjalan seiring dengan bantuan air bersih bagi warga terdampak. Krisis air yang melanda sejumlah wilayah, khususnya ada di Pulau Jawa, ini bermunculan tanda tanya dari masyarakat. Secara iklim, provinsi ini tergolong lebih basah daripada di beberapa wilayah lainnya, terutama di Jawa Barat gitu ya. Sehingga curah hujan ini harusnya lebih tinggi ya. Pakar Hidrologi dan Pengolahan Das Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Insinyur Hatma Suyatmojo, ini menyebut ada dua kemungkinan penyebabnya. Kebutuhan air ini bisa melampaui ketersediaan atau sistem das yang memang sudah rusak. Nah, penjelasan ini disampaikan pada hari Jumat lalu. Untuk membaca persoalan ini, Hatma memakai konsep neraca air, yakni keseimbangan antara air yang masuk, tersimpan dan terpakai, dan diringkasnya dengan lugas. Dilansir dari rri.co.id, prinsipnya das ini bertutupan pohon yang baik menyerap hujan ke dalam tanah lalu melepasnya sedikit demi sedikit ke mata air ya, sumur warga dan juga aliran dasar sungai. Nah, pada das yang rusak, air hujan ini langsung meluncur ke sungai hingga laut, dan banjir pun datang di musim hujan, sementara kemarau menyisakan kekeringan yang sangat terasa hingga saat ini gitu ya. Jadi itulah penyebabnya di beberapa wilayah di Indonesia ini mengalami krisis air yang berkepanjangan.

0: Bahkan dia maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Meghan Trainor with Matthew Luke ya. Sudah jam 8:56 dan kita nanti di jam 9 akan ada satu drama radio. Dan juga pendengar, untuk malam ini Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital ya. Untuk lagu selanjutnya, kita masih akan temani suasana Rabu malam Anda atau lagi pada malam Kamisan ya, dengan lagu berikutnya dari Tantri Kotak dengan Ibu Pekerja.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.

0: kesempatan.
1: Kau mau jadi penyelundup?
0: Hai kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
1: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
0: Hei, lu nih. Terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
1: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
2: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
0: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
3: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
1: Saya tidak akan melewati garis itu.
0: Ini garis ini tidak nyata, men.
1: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hoi! Berhenti situ! Set! Berhenti!
2: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini, malam-malam lagi?
0: Hei, Pak, saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
1: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat ya, yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
0: Tapi bagaimana dengan kampung hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
2: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
3: Kak, kita tetap di sini ya.
1: Ya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
0: Eh, saya minta maaf, eh. Saya hampir lupa siapa saya.
1: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
6: Ya, pendengar, demikian drama radio produksi dari RRI Atambua. Dan saatnya kita ikuti untuk siaran berjaringan Ruang Rindu dari RRI Pro 1 Jakarta.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari
0: di antara puluhan
1: hits besar dari bintang tamu kita
0: ini,
1: yang
0: ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di relay semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh,
1: dan
0: pastinya mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh
0: mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang ini. Kalau
0: aku
1: yang ini. Teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener. Pokoknya
1: itulah
0: ya.
1: Itu lagu favorit aku, karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke.
1: Ini bodoh-bodoh di Jawa Timur.
0: Oh iya, bodoh ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Ati. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati sayang.
0: Si. Nah, mana nih Mbak Ati?
1: Belum nyambung.
0: Oh, si ini baru nyambung. Ah. Ya maklumkan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera di
1: akhir.
0: Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Kangen aku, Rek.
0: Siapa?
2: Yo, belum ketemu ya.
1: Aku belum ketemu loh, Mbak Ati.
0: Jangan lu druk.
1: Mbak Ati, kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya
1: Mbak. Minggu ngarep ya Mbak. Siap?
2: Yo,
1: mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi dengerin seluruh Indonesia nih Mbak. Terus satu seluruh Indonesia.
0: Ini
1: tuh alias menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya Mbak ya siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Iya Mbak.
2: Oh.
1: Wala. Aduh Mati, aku kangen polo Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali tidak ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
1: Tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh.
1: Woy, mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Mbak Ati,
0: rahasia apa? Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Kalau energik dan magis,
0: kenapa?
1: Yonggo.
0: Risma Gisik.
1: Aduh, aku tuh gak ngira Mbak Ti mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ti, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ti? Boleh di obrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ti nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu. Mbak, ya. Di antaranya tuh Dian Piseta.
1: Ya, dulu Dian
2: Piseta. Wasi.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Rita Rias Mat. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu masih ya, bertemu. Ketemu
0: ya. Gitu. Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama gak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku gak diajak?
0: Eh mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo,
1: pilih kok gak ada ikan. Apa itu Mbak? Kurang mikirnya, kurang siji Mbak.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo
1: Mbak, pokoknya kan Mbak masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, iya dong, harus dong. Harus. Lama ya gak sepanggung ya.
1: Makanya
2: lalu juga gak ada.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik City kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak setuju dong?
2: Mbak setuju, setuju.
1: Nah setuju, setuju aja.
2: Waktu itu loh, waktu itu katanya gimana itu?
1: Gak tau nih
2: masih di mana, kalau ruang rindu ya?
0: Masih harusnya prokrol, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh, itu Mbak Ti. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ti ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ti.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kuangan rek.
0: Oke. Mbak Ti, ini
1: udah punya yang nantri Mbak.
0: Apa-apa?
2: Ya, ternyata enak kuih yo. Omong-omongan langsung nul. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mangkanya. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Antisipi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Seluruh Indonesia
0: ini Mbak. Sebentar kita apa?
2: Mau tidur itu tadi.
1: Ya
2: mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Oh, ya dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang loh ini, Mbak.
1: Ini siapa nih, Mbak?
0: Iya. Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari Madu ada.
1: Madu ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
1: Selamat malam, Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Bang rindu, ruang rindu, rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksa? Bang Iksa, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada Mbak Ati,
0: silakan.
1: Silakan Mas.
3: Kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Ya, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Reni.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati ini hampir semuanya booming. Yang tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, malah bercentilah, maafkanlah dan suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-suka.
0: Terserah Boy dan Suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu nanti.
3: Itu yang begini.
0: Hah?
3: Aku suka kamu.
0: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Hari Mukti, sore, itu terserah boy.
1: Nah, itu
0: mana? Nah, ini benar. Terserah boy itu.
3: Oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi.
0: Apa
3: itu
0: pertanyaannya?
3: Kalau terserah boy, tahu, maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua. Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pokok mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke, siap. Pertanyaan. Terima kasih. Tunggu ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Win.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti okay. Ada Ibu Ike dari Sumatera Buaya, semangat Ibu Ike, terus ada Uncle Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Mari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Betty juga nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lainnya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam. Dari silakan.
1: Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo? Bang Albert?
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah, berarti ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu
0: album? Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single.
1: Ya, itu soundtrack ya, Mbak.
2: Sebelumnya
0: mau apa,
2: Mbak? Mau bilang, apa kabar, Benny, gitu ya.
0: Oke.
1: Oh, iya.
0: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu itu album apa ya? Iki sing nyanyi, yaudah lagi bisa. Terus, iki apa? Kalau Terserah Boy itu...
0: soundtrack ya?
2: Soundtrack catatan si Boy 3, kalau gak salah ya. Terus cemburu belum apa lagi tadi?
0: Risau sama maafan, beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu
1: beda-beda
0: semua.
1: Ya,
2: kalau risau dari album Transisi.
0: Iya. Yeah.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke.
2: Okay. Musiknya iya. Itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Lu Purnama Record sih dulu Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy.
1: Di Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Gendut.
0: Siap.
4: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa, Bang Candy, untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya?
0: Oke. Okay.
4: Nama orang tua atau nama?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya.
4: Itu aja. Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa, Bang Candy?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke. Okay.
4: Apa dan mereka
1: okay.
4: Manggung
0: dari
4: kota-kota
0: siap, oke okay.
4: Ya. Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oh, okay. Siap.
1: Aku suka-suka
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satu Rizal yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bindo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam.
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ada Pak
0: selamat
1: Ahmad.
0: Malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Rindu memori lewat.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik CB.
0: Halo juga.
5: Apa? Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti
0: disampaikan. Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak
0: TCB? Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti diserahkan.
5: Dalam-dalamnya boleh, Mas Yudi?
0: Tiga orang,
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Borbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Tete Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan
0: siap.
5: Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnama Sari. Selamat bertugas, salam sehat.
1: Siap.
5: Dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Berarti ya. Ya, pertanyaan aja apa tadi
2: Mas Vini? Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, pantesan stamina nih.
0: Iya ya.
2: Tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok.
2: Tahun lalu aku munggah gunung.
1: Benar. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Masih yang cowok aja kalah. Tenogone Mbak.
0: Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dumili musik rock?
1: Nah, begitu Mbak.
2: Sebenarnya yang ngasih nama apa kayak
0: lady rocker gitu ya.
2: Siapa ya Ita?
1: Media ya.
2: Ya.
1: Kita kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Karena kita ini termasuk musiknya kan
1: iya, pop ya. Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media ya
2: kali dijulukin. Iya. Cuma waktu itu media kayak Blue Vista kayak gitu-gitu ya.
1: Iya. Kita dijulukin lady rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lagi rockers gitu.
1: Itu apa?
0: Oh baik. Ya. Terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah kita
2: nyanyi. Ada nama band. Hmm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers. Nah terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka
1: jadi nama band CB
2: jadi salah satu terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah diri ke diri Mbak.
2: Kamu sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah ya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah, punya grup.
1: Rasio Rock Band. Iya Mbak. Itu ceritanya loh Mas Hip. Itu berarti singkatan dari Child Brothers. Untuk
0: Bang Kendi
2: tadi. Iya Child Brothers gitu. Karena mereka, dan sampai sekarang masih mereka.
1: Masih loh.
0: Oh masih ya.
2: Masih turun temurun lah. Iya
1: dari Kediri ya Mbak Ati ya.
2: Iya dari Kediri.
0: Oke. Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan si B-Bang, Mbak Ati?
2: Enggak ya. Kayaknya, apa ya?
1: Ketemu waktu nih, Mas.
2: Yang bukan, mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya...
0: Beda ya?
2: Udah jarang, jadi sekarang itu... Bener-bener. Apa anak-anak mereka, kayak gitu
1: ya. Mungkin diterusin sama anak-anak mereka,
0: Oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang adik Sibi di Amerika, kerjanya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Kadang-kadang bicara sekali. Kadang-kadang ya diundang nyanyi, tapi untuk temen gitu.
1: Ya jadi di kedutaan ya Mbak ya? Kedutaan besar Indonesia
2: dulu, di sana ya. 5 tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa kali.
1: Selalu langganan deh Mbak Ati. Di setiap ada acara
2: kedutaan. di kedutaan di DC dan terus. Tapi ya lebih banyak yang ngangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran gimana?
2: Ibu rumah tangga pengangguran lah, jadi gimana?
1: Lagi pengacara loh, Mbak.
2: Honornya cuma dari suami.
0: Terima kasih. Siap kalau begitu. Berarti nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin lagu karena tadi ada yang suka-suka.
1: Suka-suka.
2: Oke deh. Nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi, Mbak Ti.
0: Siap, Mbak Ti.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
0: Jangan. Oke. Siap. Okay. Kita Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik CB berikut ini.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kami Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo. Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rotes, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya, dan konser pun udah sering banget gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan nyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: banget. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya. Karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing enggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh, podo.
2: Kalau solo konser tuh aku enggak pernah mau gitu. Takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti ini. Oh. Lumayan bodoh,
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh, alah, bisa aja.
1: Oh.
0: Ya. Face-nya Mbak Ati ini enggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya, Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam, Bu Farida.
0: Selamat malam, Bu Farida.
3: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB, Bu Farida.
1: Langsung ya, Bu Farida ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Dari Bu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati, salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida
2: ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida dikenalkan selalu seorang penyanyi rock itu. Kalau Mbak Asik itu suaranya mencapai berapa oktav ya.
0: Oke, ditunggu ya.
3: Siap. Terus ada lagunya Mbak Asik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Asik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mbak Asik dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Asik ya.
0: Terima kasih.
3: Ya, Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Denijo sama Ayu. dan untuk semua penyiar peserta RRI se-Indonesia. Salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat Bali, malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati, ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku
1: mosok
2: banyak berubah. Iyo, kamu kan suara tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah aku dipuji Mbak, aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Oh, agak ya, berat. Kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Oke.
1: Tapi Mbak, ini suara khasnya itu loh.
0: Oh iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak, tahu nggak resepnya Mbak kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kok nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi kadang 2 tahun
1: itu ya, gimana? Iya, bisa pengaruh memang Mbak ya, bisa benar-benar. Nah,
2: tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi.
1: Naik
2: suaraku.
1: Lagi betul. Oh,
0: okay.
1: Setuju Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya.
2: Solo.
0: Kemudian pertanyaan ke yang kedua. Risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Lagu galau semua ini.
0: Iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Ya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep
1: A.S. Cecep A.S.
0: Oke.
2: Ya dulu kan waktu tahun berapa tuh? 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah tergantung pilihannya produser. Terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata kita boom banget ya Mbak. Wis.
2: Mosok toh.
1: Iya risau Mbak. Aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih Mbak itu selalu humble loh.
0: Iya loh ya. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tadi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya? Lebih bola apa kalau istilah sekarang itu apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper. Benar.
2: Ya enggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: sekarang tuh
0: ya.
2: Lirik-lirik sekarang aku lebih suka. Lirik-lirik lagu yang
1: lebih
2: baru
1: santai, yang
2: anak-anak
1: lebih
2: muda
1: santai. Lebih ya lebih bahasa
2: iya.
1: Sekarang gitu loh.
0: Lebih lugas.
1: Lebih lugas dan kekinian.
2: Enggak lebih apa ya rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran a terus gitu apa sih namanya?
0: Rima, rhymes gitu ya.
2: Ya seperti itu. Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke, ya. Siap. Kita ke Sumatera Barat. Ini Mbak Ati ada Uni Rahma. Selamat malam. Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh, ya. Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
0: Oh, Solo.
4: Kalau Rahman di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Batu Sangkar. Siap, iya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sidi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap. Terus?
4: Mbak Ita ini idolanya Rahman dari
1: tahun.
0: Oke.
1: Aduh tersanjung deh.
4: Kita bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih juga
1: buat
0: siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh,
0: Rumpis,
1: iya.
0: Siap.
4: Drama juga pengin dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Yap, Optimis
0: ya. Oh, jadi ditungguin mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat sukses buat kedepannya buat Mbak Ati beserta keluarga. Kita buat
1: boleh.
4: Pendengar setia RRI di mana pun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zetni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
5: Selamat malam. Selamat malam, rindu ruang memori luar lagu jaringan nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih. Alhamdulillah berkah.
0: Amin. Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Ya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, iya. Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
5: pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa Jawa Timur. Enak
2: lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati yuk kuyonan nih lho Mbak. Aduh.
5: Aduh Masya Allah Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini
1: ya. Apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau pertama YouTube kalau dulu kan ada CD ada kaset.
0: Siap, itu aja terus, pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita, Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, makasih dia yang gampang dan suang.
0: Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini
1: teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik CD. Mbak Atik. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, saya nggak pernah tahu. Oh, itu lagu.
1: Iya, betul Ica.
6: Itu lagunya di pukul 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke, okay,
6: lagu. Okay. Tahu lagu-lagunya Mbak Atik. Itu aja.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ica. Baik, Mas
0: Budi
6: ya.
0: Oke,
1: okay, Ica.
6: Salam. Salam boleh enggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam, Pak.
7: Selamat malam. Dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN ya.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
7: Iya, saya baik. Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Di, Pak Ridwan kan?
7: Iya. Saya jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
0: Siap. Serius.
1: Asalkan kamu tidak pernah kesana ya, Ika. Aku belum, tapi kakak
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih, Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu
2: terima kasih. Aku tidak ingat lagu-lagu yang mana.
7: Ya Rizal sama Makan itu udah keluar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Berarti lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa putus? Sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp gitu kan. Nah, batinnya lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau batin kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak ya, Ita Purnama sama. Saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di diam itu ada lagunya, artisnya, jadi kita hafal betul
0: pilih orang dulu itu
7: gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, terima kasih walaupun saya gak ngeliat konser-konsernya, lagu-lagunya itu listing lah untuk orang-orang tertentu. Mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya? Dua pertanyaan langsung ya. Hampir sama dengan Pak Asadid. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk ke Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta
0: sama Ita ya.
1: Woi, Mbak Ati kiso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
1: Ita ya. Kenapa Mbak?
2: Kan Rumpis kamu final terus.
1: Jadi masih baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Almarhumah, Vina Panduwinata, dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika. Kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yunisyara, dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya.
0: Wong telu berkudeta ya.
1: Berarti dikudeta wong telu.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa
2: itu? Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin jadi dukun tuh, jadi dukun Mbak Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Dari situ. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Jadinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang aja,
2: gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya tadi itu awalnya di Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Kudeta
2: mana? Oh, di kudeta
1: semua. Berarti kelamaan luar negerinya. Makanya
0: Joshua. Oke.
2: Masih ada enggak?
0: Masih.
1: Beberapa dua bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faris kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu itu
1: kan
2: lagunya Nici. Yang judulnya Menunggu Karma kalau enggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu, bikin single itu. Musika bikin single itu aku lagu itu, tapi dengan aransemen yang baru sama sekali lain gitu dari musiknya Niji gitu.
0: Berarti
2: itu loh. Siap. Kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artis of the year loh.
0: Gila, siap, ya? benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu ga? Makanya
1: iya, tadi ya bisa tuh Ima. Masih dong. Berarti iya, gitu loh ya, kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
0: Duit pergi berdua, kita pernah masari dan nanti CB.
1: Mbak Ti, ayo.
2: Tapi kok di Indonesia itu kayaknya susah, kalau udah seumur aku tuh kayaknya ya, maksudnya jarang lah di jarang ditengok sama IO itu untuk
1: misalnya. Tenang aja Mbak, sebelah
0: bukanya, besar ini Mbak, sebelah. Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu, Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking ya, humble-nya.
2: Tapi gak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih, itu aging itu di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism, kalau dibilangnya ageism.
0: Ageism.
2: Kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin mateng ya.
2: Makin. Oh. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesake ya baru.
2: Iya. Pasti pertanyaannya apa kok jadi
1: kemana? Kok jadi...
0: Iya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya. Masih pengen sih. Karena apa ya, yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: ya,
1: umur.
2: Iya, benar. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh ya, yang lebih pastinya, Mbak, lebih baru gitu, enggak yang apa, yang slow kayak duluan. Pertanyaan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa, dance music kayak gitu.
1: Itu Mbak.
0: Karena kan Madonna itulah juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya, ya.
0: Yang 2026 ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter.
2: Ya, kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya kita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser, biar dia yang ngatur.
2: Iya. Padahal kalau anak muda duet sama aku ya nggak sih.
0: Kan nanti, kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia.

0: siapalah namanya cewek itu ya. Nanti coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di Recycle. Pak Ahmad, Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa ya, lama sudah gitu maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau enggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Berat Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 banyak tahun ya Mbak.
2: Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ya.
2: Ya ampun orang iso aku.
0: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa. Oh, aku aja itu tahu banyak bahasa Jawa.
1: Betul. Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
2: Bukan.
1: Oh bukan ya?
0: Siapa tahu lagi.
1: Tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Iya. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
1: Sekarang ya
2: aku. Dia pernah 10 tahun
0: itu jadi SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cengcengnya asalnya pas dulu.
0: Oke oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita muter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar enggak ngantuk.
1: Dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang duit.
2: Angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu di jering Roni Sianturi berdua.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Okay. Apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi. Mantap kali. Saya Wardania dari Kampung Lung, kembang permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typo banyak banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluar. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia? Betul, atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi, atau punya cucu. Oke. Okay. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya. Aduh, ya.
1: Dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-kali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato.
1: Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Judi. Ita belum masuk.
1: Kita masuk nih.
0: Oh iya, karena Bidan tadi Luis dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh, cantik
0: Bidan Luis.
1: Yo, Bidan Luis ini cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya ya.
1: Voice note ya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam
2: dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy.
0: Okay.
2: Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya fight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama dan nikah Mbak Tisibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Atik Sibi. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mati.
1: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya, ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati.
0: Waduh,
1: ya, okay. Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Ati. Nah, ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-menebak ya enggak sih, Mbak, lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Sini ada donat, Mbak, buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya, Mbak. Kita kirim. Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap?
0: Siap ya.
1: Siap.
0: silakan ya. Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Atik ini, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo sapa Mbak. Guni sapa? Lho, guni sampean Mbak Perawat Muda.
1: Suster ning ndi iki sing ngomong? Sing ping dudu suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
1: Ya Allah.
0: Iya, yang nyitain orang Jawa Timur juga, Mbak. Coba diingat-ingat.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kok rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup, yup.
3: Jadi enggak tahu lagu itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda tentunya yang menciptakan orangnya pakai kumis. Aduh. Tebel.
1: Oh, itu kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh. Cuan untung.
0: Bener. Bener. Cuan untung. Mbak Donat satu, Mbak Ita. Oke, Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Ati CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang gue harus diambil yang susah-susah, Mbak.
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya? Wah, itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Ayo, sop,
3: Mbak. Ya, waktu itu, waduh, lali aku.
0: Ya, wes. Langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Iya.
0: Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali ciptaan Tiam Prihanjono, di mana Asik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak cering di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Jangan dulu tuh, tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, tunya
3: apa, pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin itu salah satu liriknya.
0: Bukan namanya. Nama penyanyi itu ada. Namanya mengandung mata angin.
3: Opo ya matane. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakinya
3: sama? Oh iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu.
0: Oh, oke.
3: Itu.
0: Berikutnya, Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Yeah. Apa gak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric. Barce kalau gak salah ya. Nah ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Tak roh aku.
0: Tak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas, maafkan. Lewat, Mbak.
3: Risau.
0: Pas. Ya. Tapi memang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Pak Yudi tuh bertanya pirtinyi ini itu aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu?
0: Nih, kemegahan, Mbak. Ini kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi ini, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7?
3: Setahu ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Isi Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi. Kademen isu isu. Bikin liru.
1: Tapi kan
3: isu isu atus.
1: Terus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi pagi. Di air yang bening di pinggir telaga ya mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak.
3: Gila yo.
1: Oke.
0: Ya. Wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Batik enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 atau 4 gitu.
0: Nah, iya benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak.
0: Enggak usah,
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar yang
0: mandi,
1: tidak
0: pagi. Oke. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live, Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya, Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Dan aku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Komennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya?
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati. Mandi-mandi aduh. Ini Mas Yudi mah kayak wae emang.
3: Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: apa ya. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu kayak apa ya? Itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu makanya di judulnya transisi
1: dari
3: musik yang pop
1: dari karakter gitu, yang pop pop melo
3: yang lain
0: progresif
1: sih ya. Ke pop progresif ya
3: bukan pop progresif ya pop ya,
1: pop aja loh di sini yang menciptakan istilah itu kan kalau nggak salah gengnya di dukun ya Mas
3: ini ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin
1: Tawa
3: kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Juga. Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Kalau
3: gitu. Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Okay. Gitu.
0: Siap. Berarti ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya. Buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB katanya.
3: Terima kasih.
0: Salam
3: masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, Mbak.
3: Iya, apa dah pengin lo ke itu naik gunung Loser di sini.
1: Semoga tercapai ya Mbak keinginanmu, amin.
0: Mama ini ada WhatsApp namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih album dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih.
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama namanya?
3: Aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: dia juga lagunya Yongki sih.
0: Oh oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget ruang rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: Itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya, atau 89 album dia. Senang banget. Itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia, track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Mau lihat langsung live-nya Mbak Ati Siti waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
1: Siap, Mas.
4: Lihat Mbak Ati yang masih penuh power penuh.
0: Oke. Jadi Mbak Ati, katanya lagu Hati Kemerintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, karena Pak Jamal.
3: Oh iya iya iya. Oh, oh di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Dari Bu Asma.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya Mas. Pertanyaan Bang Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita tanyanya. Mungkin Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, insan apa kerjakah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu? Adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke. Okay.
5: Penantian Mbak Ati gitu, ataupun ketemu di sana gitu? Saja Mas Yudi. Oke. Kalau malamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Okay. Untuk semua saja dapat. Yang ada di semua lihat Bangka Belitung, di Kampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: okay.
5: Kebalan dan sebagainya untuk Benijo, Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: okay, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Solidaritas dan tanpa kesulitan semuanya. Kita aja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas?
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Selamat
6: malam Bung Rudy Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: okay.
6: Dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nurlela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
6: Iya, yuk salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru persatukan baru tadi enggak tahu entar siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, baik.
1: Okay.
0: Selamat malam Mas Rudi, baik. Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo.
1: Halo Mbak Dinda.
0: Teh Dinda. Oke, terputus apakah ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan selama apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? pertama itu aku nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam
3: banyak hal kayak gitu.
1: Harus macam-macam.
3: Dan apalagi ya, ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak kita?
1: Iya sih mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an.
1: Iya tahun 80-an gitu ya mbak Tia. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih, suasananya nggak
1: mendukung, nggak
3: menyenangkan
1: gitu,
3: atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak enak, ikut nggak bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi itu. Gitu.
1: Betul,
3: bisa
1: lagi.
3: Mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku gak peduli gitu. Waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak. Mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, berarti gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh.
1: Apa-apa?
0: Kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama mbak Ati.
3: Aku lebih manajer besuku gerek. Agak di manager, makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Itu
0: akhirnya.
3: Iya kan itu Ita, kan suge manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Ya, langsung aja pertanyaannya.
7: Ya, nggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya. Tadi network waktu masih muda tetap sekarang. Tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya.
0: Iya.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang dibuat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, itu aja.
7: Oke, Mbak. Itu aja. Mbak Ati, sukses dan Amita juga ya.
1: Sama-sama, Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang
0: mengarahkan atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu ya, bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga,
1: nggak pakai vocal coach,
3: nggak pernah exercise vocal aja nggak pernah gitu. Jadi

0: keren banget. Cuma
1: Anu Mbak Tia sudah punya ciri khas dan karakternya
0: iya, karakternya kuat banget.
1: Tegak, terkenalkan.
0: Mau tenanan nih Gia. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya gak sih?
2: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarga ya? Luar biasa loh Mbak.
2: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Serak-serak
2: batahnya selalu
1: dapet. Iya loh Mbak.
0: Mosok sih. Loh, kalau ketawa ya, ya.
2: Kamu juga gitu loh. Sintis suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya,
2: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah?
1: Katanya pernah dibawain batik sih biar Pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
2: Permata Hitam tuh kenal punya orang kalau enggak
0: tahu. Iya, Gita Rolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh,
0: berarti pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TVRI kayak
0: mungkin kali ya.
2: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah
1: Permata Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oh, oke.
2: Ya kan kalau zaman dulu kita ingat ya kalau TVRI senangnya
1: kita nyanyi lagu ini siapa ini
0: ya.
1: Mungkin Pak Tong lihat
0: gitu mungkin ya. Siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen nggak pindah ke Indonesia lagi, Mbak?
2: Oh, pengen dong. Nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih, dia pengennya pindah. Tapi nggak tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling dong, Mbak.
2: Iya, Kediri tuh enak panganan nih. Tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya...
1: Apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya.
2: Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya?
0: Lupa. Mungkin kali ya. Apalagi yang itu ya?
2: Bo.
0: Ya wes. Mbak, di mana persiapan buat konser?
2: Nah itulah kalau penyanyi nggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya, nah, iya kali ya.
1: Iya be Mbak, nggak juga.
2: Oh kamu apa semua lagu-lagu?
1: Apalah, ya? Insya Allah apal.
2: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ti, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang gimana? Tanggal
1: 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ti? Udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: jelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya dua minggu, ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan untuk artisnya itu. Benar enggak Ita?
1: Iya, sebagian benar enggak?
2: Iya kan. Aku latihan sekali terus
1: sekali dua kali. Udah.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi enggak ada persiapan detail-detail gitu, enggak ada.
0: Pokoknya
1: itu loh. Sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti hari lagi.
2: Jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Volume 1. Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Solo Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
2: Oh, iya. Suka-Suka itu lagunya apa ya?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan Suka-Suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
2: Bukan
0: Andi Mapajalos.
2: Andi Mapajalos, iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima ya, kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak Mbak Su.
2: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
2: kita, nanti kita ketemuan ya.
1: Harus
0: Mbak Aku melo ya.
2: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Aduh siap.
2: Sama Yudi yuk.
0: Ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung.
2: Siap.
1: Iya dong.
0: Kita persiapkan
2: harus dong ya. Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu? Siap, Dita nanti. Mana Dita?
0: Dita ya, Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja Mbak. Tuh Mbak Dita iya, tengar iya. Tengir. Salam buat Mbak
2: Dita. Oke deh salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku ya. Jadi aku terharu deh masih diingat gitu loh.
0: Ih gimana
1: itu
2: nah, iya. Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati.
2: Oke Yudi sampai ketemu Ica.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih. Oke,
2: selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CP di mana?
1: Cito.
0: Oh, kita kan itu. Kan pendengar pos satu kalau pengen ketemu Ati CP.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul iya, gini. Betul. Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: ruang rindu. Esok kita akan bertemu.
1: Ya pendengar, demikian telah kita ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan untuk malam hari ini, saya Azhar Yusuf masih akan hadir terus menemani Anda. Tentunya akan hadir sajian lagu-lagu pengantar istirahat untuk malam hari ini ya, di Jazz Musik. Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 3.

0: sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ali bin Abi Thalib.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghubung.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

Pendengar di manapun Anda berada, dengan teringatnya irama ini maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari Rabu 30 September 2026. Wakil Ingkur yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz edisi siar hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi peringat pos RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita jumpa untuk kelaran Gorontalo pagi ini edisi Kamis 1 Oktober 2026, atau bertepatan di 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebelum kita bersama dalam religi pagi, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.10 dan pukul 4.20 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 5.58 menit, waktu zuhur pukul 11.41 menit, asar pukul 14.47 menit, waktu maghrib pukul 17.44 menit, dan isya pukul 18.52 menit waktu Indonesia Tengah.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, pendengar sahabat budaya yang saat ini sudah bersama kami. Kembali ya, Religi Pagi hadir untuk edisi 1 Oktober 2026, tepatnya juga di hari Kamis, hari kesaktian Pancasila yang selalu diperingati oleh bangsa Indonesia. Pendengar sahabat budaya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali bisa bersama dalam obrolan Religi Pagi di hari ini, yang akan berbincang tentang ekonomi syariah dan zakat, jalan menuju keberkahan harta. Salawat dan taslim tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat beliau, insyaallah akan sampai kepada kita semua. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Sudah ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pudungge, LC, MHI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah bersama kami. Seperti biasa, pendengar yang ingin bersama kami melalui line telepon, juga melalui WA dan YouTube RRI Gorontalo, Anda ingin bertanya tentang ekonomi syariah dan zakat, kita akan bersama dengan Ustadz Rulianto Pudungge saat ini. Sebelumnya Ustadz, tafadhal untuk membuka obrolan Religi Pagi hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilamin walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis adalah tentang topik fikih muamalah dan juga fikih zakat. Mudah-mudahan pertemuan kita akan memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita akan langsung kepada topik yang akan kita bahas, dan kami kembalikan kepada Pak Imran sebagai moderator pada pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita segera bersama dengan pendengar saat ini. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, halo. Baik, terputus. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 08219648664. Sudah ada yang bergabung. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nini Afni di Beladu.
0: Nini Afni, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Bagaimana itu tipis orang yang berjualan di pasar-pasar itu Pak Ustaz, agar jualan mereka itu cepat laris Pak Ustaz?
0: Bagaimana Nini Afni?
2: Bagaimana tipis orang yang berjualan di pasar, agar jualan mereka itu cepat lari manis Pak Ustaz? Saja pertanyaan saya.
0: Nini Afni, ya. Diulangi.
2: Kenapa?
0: Diulangi pertanyaannya.
2: Bagaimana tips-tips orang yang berjualan di pasar itu Pak Ustaz, agar jualan mereka itu cepat lari? Saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk line telepon yang saat ini sudah bergabung kembali. Ada di WA juga sudah ada beberapa pertanyaan. Line telepon masih ada? Kalau masih belum, Ustadz, ini Nini Afni minta tips-tips ini. Nah, nampaknya ada penelpon, kita sapa dulu. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum. Silakan. Tidak ada suara. Baik, kita langsung saja, Ustaz.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan atau bagaimana dagangan kita itu agar dia cepat terjual, tentu itu sangat bergantung kepada keadaan pasar ya, dan juga kebutuhan daripada masyarakat. Ya, kita tidak bisa, atau di dalam Islam itu tidak bisa melakukan suatu hal dalam bentuk misalnya manipulasi dari dagangan kita untuk mengambil keuntungan. Atau misalnya ada yang disebut dengan jual beli yang mengadakan penawaran palsu. Ya, misalnya kita bersepakat dengan kelompok kita beberapa orang, kemudian melakukan misalnya berkerumun di depan toko atau jualan kita, kemudian melakukan penawaran-penawaran palsu untuk memberikan efek sentimen kepada calon pembeli bahwa dagangan kita ini adalah dagangan yang layak untuk dibeli, atau misalnya merupakan dagangan yang banyak sekali menarik perhatian daripada pembeli, calon pembeli, ya. Nah, itu tidak bisa seperti itu, melakukan penawaran-penawaran palsu untuk mengelabui masyarakat atau calon pembeli agar membeli barang kita. Kecuali kalau misalnya barang kita itu memang ditawar oleh pasar dengan harga yang sangat tinggi, atau misalnya dengan kebutuhan yang dilakukan atau kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian terjadi penawaran-penawaran yang terus-menerus, ya. Tapi kalau misalnya ada rekayasa, maka itu tidak dibolehkan. Nah, kemudian harga itu juga harus sesuai dengan secara alami bagaimana harga tercipta di suatu komunitas yang komunitas pasar, ya. Jadi tentu kalau misalnya kita menginginkan dagangan kita itu bisa laku, cepat laris, dan terus menerus, maka tentu yang pertama yang harus kita utamakan adalah kualitas daripada barang. Ya, kualitas daripada barang, kemudian juga kejujuran daripada penjual untuk menerangkan perihal barang dagangannya, ya. Jadi kita di dalam Islam itu dilarang untuk memberikan keterangan-keterangan palsu, kemudian juga misalnya merekayasa suplai daripada barang itu agar barang itu menjadi menjadi langka, kemudian kita melakukan rekayasa daripada harga dengan merekayasa suplai yang ada di pasar-pasar. Nah, jadi kalau kita simpulkan yang pertama bahwa kualitas barang harus diperbaiki, kemudian juga kejujuran daripada penjual itu juga dituntut, kemudian harga tercipta sesuai dengan ketersediaan barang dan juga permintaan daripada masyarakat ketika menjadi pembeli atau permintaan daripada pasar. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Saya bacakan dulu ada WA. Ini dari mana ini? Tanpa nama. Assalamualaikum Ustaz. Apa benar zakat itu tidak populer di masa Nabi dan masa Khulafa Rasyidin? Yang populer hanya sedekah. Mohon penjelasannya. Belum dijawab, kita sapa penelpon. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum, silakan. Terputus. Baik, Ustaz, silakan, Ustaz.
1: Jadi begini, kalau kita lihat secara tasrih, ya, Islam itu kan mewajibkan sesuatu itu tidak serta-merta mewajibkan sekaligus, ya. Tetapi taklifnya itu adalah taklif yang tadrijian. Taklif tadrijian itu adalah taklif yang berangsur-angsur, ya. Jadi misalnya kalau dalam fikih muamalat itu, riba itu tidak serta-merta diharamkan, ya. Dia tidak langsung bahwa riba itu dilarang, itu tidak. Sebab di masyarakat transaksi secara riba itu merupakan sebuah kewajaran waktu Islam itu datang, ya. Makanya riba itu kalau kita kumpulkan ayat-ayatnya, dia masih memberikan, pada awal-awal Islam itu ada ayat-ayat yang masih memberikan toleransi untuk untuk transaksi riba, ya. Wazaru ma baqiya minar riba, kemudian falakum ru'usu amwalikum. Ayat-ayat ini itu menerangkan secara berangsur-angsur daripada pengharaman riba, Ya, sebagaimana misalnya pengharaman minuman keras ya, pengharaman zat-zat yang memabukkan itu di dalam Islam itu tidak sekaligus, tetapi dilakukan secara berangsur-angsur karena masyarakat pada saat itu lazimnya mereka setiap hari mengkonsumsi miras. Nah, kemudian baru setelah itu diharamkan secara mutlak. Begitu pula orang itu secara apa artinya di setiap masyarakat itu ada perbuatan-perbuatan baik yang mengeluarkan sebahagian daripada harta untuk menolong orang lain. Itulah yang disebut dengan sedekah, meskipun di dalam Islam ya sedekah itu lebih luas lagi. Jadi sedekah itu dalam Islam itu bukan hanya perbuatan baik untuk mengeluarkan harta materi yang dimiliki oleh seorang manusia, tetapi semua kebajikan disebut sebagai sebagai sedekah ya. Nah, kemudian disyariatkanlah zakat ya. Zakat ini merupakan sebuah kewajibannya. Daripada sedekah itu dia bernilai anjuran, kemudian diwajibkan berikutnya adalah istilahnya zakat, yang memang zakat itu diwajibkan untuk harta seorang muslim ya. Jadi yang dianjurkan terlebih dahulu, tentu kalau misalnya disebut sebagai populer, maka memang sedekah sudah populer sebelum adanya zakat. Baru setelah itu kaum muslimin terbiasa untuk mengeluarkan sebagian hartanya, baru setelah itu diwajibkan bagi mereka untuk mengeluarkan sebagian harta yang bukan hanya dianjurkan tetapi diwajibkan. Nah, pengwajiban ini atau kewajiban ini diwajibkan setelah akidah mereka kuat, keislaman mereka kuat, baru mereka diwajibkan untuk diberikan sebuah kewajiban bahwa dari sebagian harta mereka itu ada hak orang-orang fakir miskin di dalamnya. Sekian demikian jawaban.
0: Baik, kita kembali menyapa lagi untuk line telepon. Assalamualaikum, halo.
3: Halo. Ya.
0: Assalamualaikum, halo. Sudah masuk, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
3: Dari Eni di Pasir Kecamatan Purbalap.
0: Agak kecil, teman-teman, agak kecil penangkapan saya di sini. Dengan siapa, Pak?
3: Halo. Halo.
0: Ya, halo. Silakan.
3: Dari Eni di Bakti.
0: Eni di Pak Eni di mana?
3: Di Bakti. Pertanyaan ini begini, Pak Ustaz. Ini maunya memberikan sedekah ala kadarnya kepada seseorang. Dan setahu saya, yang saya berikan sedekah ini, yang memang pemakai barang-barang haram. Jadi ketika saya memberikan sedekah walaupun hanya ala kadarnya, dan saya reda, yakin, ikhlas, dan saya tahu dia memang peminum atau pemakai barang haram, pertanyaan saya ini, apakah saya ingin dapat pahala atau tidak? Cuma itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Pak Eni. Berikutnya, sebelum saya akan hadirkan apa yang akan dikatakan Ustaz, silakan lain telepon masih saya buka. Sementara ada juga untuk saat ini ada WA yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Om Oni, silakan.
4: Ya, ada mau tanya Pak Ustaz, perlu mau tanya. Ada orang tidak sembahyang, tapi dia fokus membayar zakat, mau sedekah. Boleh ada orang yang membayar sembahyang, Pak Ustaz, sebaliknya. Pokoknya dia tidak fokus.
0: Oke. Baik, terima kasih Om One. Kita langsung jawab, Ustaz, silakan Ustaz, dari Pak Eni tadi.
1: Jadi kita itu tidak menanggung dosa dari perbuatan orang lain ya. Jadi wala taziru wa ziratu wizra ukhra di dalam ayat itu ya, setiap orang tidak menanggung dosa orang lain ya. Di dalam ayat lain disebut laha makasabat wa alaiha makasabat. Jadi manusia menerima pahala sesuai amal perbuatannya dan manusia tidak akan dibebankan dosa yang diperbuat oleh orang lain. Nah, sementara kita dituntut untuk berbuat baik kepada semua makhluk, bukan hanya kepada manusia saja ya. Jadi istilahnya ke Rasulullah itu kan mengatakan kalau kita menanam pohon, kemudian dari pohon itu bermanfaat bagi manusia, bagi burung-burung, bagi hewan, maka kita akan mendapatkan pahala secara terus-menerus sampai dengan hari kiamat nanti. Nah, kebaikan-kebaikan yang kita munculkan itu kepada seluruh manusia secara universal. Jadi kita bisa berbuat baik kepada terutama kepada kaum muslim, juga bisa berbuat baik kepada orang lain yang juga non muslim, yang tidak berakidah, yang tidak seakidah dengan kita. Karena yang dituntut itu adalah perbuatan baik yang menciptakan maslahat kepada seluruh makhluk, kepada manusia apapun akidahnya. Kemudian kalau misalnya kita bersedekah, kemudian sedekah itu kita berikan kepada orang yang kita yakini dia terbiasa dengan berbuat dosa, maka pahala yang dijanjikan kepada kita ya, kama salihabatin anbatat sabu sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu hamba, itu yang bisa berlipat sampai 700 kali lipat sedekah itu akan kita dapatkan ya. Sementara perbuatan dosa yang dia dalam rangka pemanfaatan harta itu tidak akan dibebankan kepada kita ya. Jadi yang pertama bahwa dosa itu ditanggung masing-masing oleh manusia, kemudian perbuatan baik itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Nah, kemudian kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada siapa saja, bahkan orang yang tidak seakidah dengan kita. Mudah-mudahan dengan perbuatan baik yang kita bersedekah kepada orang-orang seperti itu, mereka akan insaf dan akan memberikan keberkahan kepadanya untuk segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian untuk pertanyaan Bang One ini kalau di bab sholat, pertanyaannya cuma diputar-putar ketika tentang pembahasan fikih muamalat ya. Sholat, kemudian tidak berzakat, dan zakat, kemudian tidak sholat. Jadi jawaban singkatnya adalah tidak bisa kita memilih-milih kewajiban itu kemudian semau kita untuk diamalkan. Tetapi keislaman kita itu adalah Islam yang kafah, Islam yang komprehensif, Islam yang menyeluruh, Islam yang tidak membeda-bedakan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain. Jadi kalau kita berislam, maka kita harus melakukan semua kewajiban yang diwajibkan kepada kita, ila anqulu sami'na wa atho'na dalam ayat itu, kemudian meninggalkan semua larangan. Jadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, kemudian kewajiban-kewajibannya kita datangkan atau kita amalkan, kita jalankan. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah dibenarkan saat izab kabul menggadaikan sesuatu barang dengan waktu tertentu memakai emas, bukan uang, tapi datang jatuh tempo akan ditebus bila dirupiahkan itu sudah berlipat ganda nilainya? Apakah itu bukan riba, Ustaz? Tafadhal.
1: Jadi gadai emas ya, bukan jual beli ya. Emas ya. Nah, kalau kita menggadaikan emas, maka emas itu hanya merupakan bagian daripada atau merupakan harta yang untuk menjaminkan uang kita. Jadi uang seseorang ya. Jadi misalnya saya membutuhkan uang, kemudian saya punya emas. Emas itu saya taksir misalnya dia kalau dijual misalnya bisa laku sampai dengan 15 juta. Tapi uang yang saya butuhkan misalnya itu hanya 10 juta. Nah, yang saya akan kembalikan itu hanya 10 juta, kemudian saya ambil kembali emas tersebut. Jadi emas itu kalau digadaikan, dia tidak berfungsi seperti tukar-menukar antara uang dengan emas. Bukan jual-beli emas begitu ya. Dia hanya dijadikan sebagai alat untuk menjamin bahwa suatu hari uang milik orang lain itu akan terkembalikan. Ya, jadi misalnya saya berikan, saya pinjam uang itu kepada Pak Imran. Jaminannya adalah emas. Nah, Pak Imran itu menahan emas itu dalam rangka mendapatkan kembali uang supaya terjamin uang 10 juta itu akan kembali. Jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan harga ketika pembayaran dengan harga emas itu. Jadi ketika saya akan mengembalikan uang, Pak Imran hanya menuntut uang 10 juta, kemudian saya mengambil kembali emas saya itu sebagai jaminan. Jadi tidak ada hubungan antara harga emas pada saat terjadi transaksi dengan harga emas ketika dikembalikan uang tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya dia memang berfungsi sebagai barang jaminan atau barang gadai, ya, kecuali kalau misalnya memang ada perjanjian bahwa emas tersebut atau misalnya bukan transaksi gadai tetapi transaksi jual beli emas, ya. Nah, kalau jual beli emas tidak bisa ditunda, tidak bisa terjadi penundaan pembayaran dan penundaan terjadinya penyerahan emas, dia harus on spot. Ya, itu nanti pembahasannya berbeda dengan gadai emas, ya. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita kembali lagi. Assalamualaikum Roman Gani di Tinilo. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz dengan tabungan emas? Karena harga emas kadang naik, kadang turun. Dan apa harus dikeluarkan zakatnya? Kepada Ustadz.
1: Baik, tabungan emas itu adalah tabungan digital ya. Artinya emas digital. Nah, emas digital itu sekarang ini sudah merupakan salah satu produk daripada bank syariah. Nah, kalau dia salah satu menjadi produk daripada bank syariah, maka berarti dia adalah halal tabungan emas digital tersebut. Ya, jadi kalau kita ke perbankan syariah itu atau di lembaga keuangan syariah, maka kita akan mendapatkan paling tidak dua jenis ya. Ada tabungan atau emas digital, baru yang kedua adalah cicil emas. Nah, emas digital dengan cicil emas itu punya prinsip yang sama, bahwa uang pada hari itu ketika kita transaksikan itu merupakan real daripada harga emas ketika terjadi transaksi. Nah, ini yang disebut dengan transaksi on spot, transaksi yang memang real. Terjadi serah terima barang, kemudian terjadi serah terima antara uang dengan emas, kemudian terjadi secara real time on spot pada saat terjadi transaksi. Itu yang disebut dengan dalam istilah fikih itu disebut sebagai takobut. Jadi emas itu secara real time ya. Jadi ketika kita mau menabung emas misalnya ketika harga emas misalnya dia 1 juta, misalnya 1 gramnya itu sekitar 2.500.000. Maka kalau kita menaruh emas di situ 2.500.000, maka dia akan dikenakan harga pada saat itu. Ya. Jadi dia akan mendapatkan 1 gram 2.500.000 dihitung dikonversikan kepada jumlah nominal uang dalam rupiah. Nah, kemudian ketika kita akan menambahkan uang kita lagi, misalnya besoknya dia sudah 2 juta misalnya 400 atau 2.300.000, maka berarti kalau kita taruh di situ kembali uang 2.500.000, dia akan mendapatkan 1,0%. Jadi dia akan bertambah sesuai dengan harga pada saat itu. Jadi yang dipertanyakan apakah dia halal atau tidak, maka dia adalah halal ya, karena transaksinya terjadi on spot, kemudian terjadi yang dalam istilah fikih itu disebut sebagai takobut ya, terjadi secara aktual serah terima antara uang dengan emas tersebut, atau emas tersebut dikonversikan kepada uang ya, kepada nominal uang. Saya kira demikian jawabannya.
0: Baik, masih ada pertanyaan yang akan saya hadirkan. Tapi sebelumnya kita break dulu ya. Kita kembali setelah yang berikut ini.
5: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: kasih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam Religi Pagi yang berbicara tentang ekonomi syariah dan zakat. Kita lanjut. Ada telepon. Kalau ada telepon, kita akan menyapa dulu. Telepon ada yang panggil. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Pak?
2: Amran Kaharu di Kelurahan Pobala, Ustaz.
1: Silakan, Pak Amran.
2: Begini, Pak Ustaz. Ini makin hari makin banyak yang di setiap lampu merah dengan di depan-depan masjid yang sementara direhab, yang mereka bawah kotak-kotak amal. Menteri, satu pertanyaan kami, menurut Pak Ustadz, bagaimana hukumnya untuk kita berada di jalan yang dipakai secara umum dan sedikitnya itu mengganggu para pengendara-pengendara yang lewat? Nah, ini kotak-kotak amal ini apakah tidak bisa diatur kembali supaya para pengendara tidak merasa terganggu dengan adanya kotak-kotak amal yang di setiap jalan atau lampu-lampu merah yang ada atau di depan-depan masjid yang sementara diperbaiki? Jadi menjadi pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan Ustaz.
3: Baik, yang pertama bahwa Islam itu menempatkan jalan sebagai sarana transportasi yang harus diberikan haknya. Jadi ada hak jalan di dalam Islam. Makanya kalau kita baca tentang fikih lalu lintas itu, ada yang disebut sebagai ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi haunan. Jadi pertama bahwa pengguna jalan itu dia harus berhati-hati. Yang berikutnya, berdasarkan hadis Nabi tentang iyyakum wal julus ala thariqat, bahwa Nabi melarang orang berada di jalan, itu jelas sekali apa yang harus diberikan kepada jalan tersebut. Ya, misalnya di dalam hadis itu disebutkan rubus salam. Jadi kita di dalam perihal jalan itu memang harus dijadikan jalan itu sangat aman, salam, ya, artinya kita harus menjamin keselamatan daripada pengguna jalan, atau tidak bisa ada sesuatu yang kan Rasulullah mengatakan artinya tidak, atau di dalam ini tersebut adalah mengeluarkan segala hal ihwal atau benda-benda yang bisa menjadikan pengguna jalan itu terganggu. Ya, dan Rasulullah mengatakan kalau orang melakukan atau mengeluarkan sesuatu yang mengganggu pengguna jalan, maka dia itu bagian daripada kebaikan yang dihitung sebagai sedekah. Nah, jadi jalan itu bukan merupakan tempat untuk beraktivitas kecuali dalam rangka transportasi, ya. Kecuali di sana, di atasnya itu terjadi aktivitas perjalanan, entah itu menggunakan kendaraan atau secara secara alami jalan kaki dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita letakkan secara kajian Islam atau fikih Islam, itu tidak bisa kita melakukan aktivitas pengumpulan dana di dalam atau di menggunakan ruas jalan. Ya, itu karena itu selain hak jalan itu tidak diberikan dan itu merupakan ketentuan wajib di dalam Islam, kemudian juga kita itu tidak dilarang melakukan istilahnya itu la tudoru, jadi di dalam la dororo wala diroro fil Islam. Jadi di dalam kaidah Islam itu tidak bisa orang itu menjerumuskan dirinya ke dalam menjadikan dirinya itu beresiko untuk binasa, berisiko untuk apa istilahnya tersakiti atau menjadi rusak bagian daripada tubuhnya, dan juga tidak bisa menimbulkan, jadi orang itu tidak bisa menimbulkan mudorot bagi orang lain. Jadi orang itu tidak bisa menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, dan juga tidak bisa menjadikan orang lain itu binasa. Nah, para pengumpul sedekah di jalan, terutama sudah di tengah-tengah jalan, biasanya mereka itu berada pada lampu merah dan berada di tengah itu sangat-sangat mengganggu ya. Artinya orang lain bisa celaka karena perbuatan tersebut, pengumpulan sedekah tersebut, atau dianya yang akan rawan tertindas atau tertabrak oleh kendaraan. Ya kan, saya punya pengalaman pribadi ketika di lampu merah itu sudah perkirakan akan berubah lampunya itu, kemudian kita menaikkan speed daripada laju kendaraan, tetapi tiba-tiba muncul orang yang sedang memegang kotak amal. Nah, ini kan sangat bahaya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita kaji secara kajian Islam, itu diharamkan dalam Islam, tidak dibolehkan sama sekali. Yang pertama, karena hak jalan itu tidak diberikan atau hak jalan itu rusak. Kemudian la dororo wala diroro fil Islam, kaidah untuk tidak bisa memberikan kebinasaan, tidak bisa binasa yang menjerumuskan kepada kebinasaan atau menimbulkan mudorot, itu terlanggarkan, dilanggar di dalam perbuatan pengumpulan sedekah di kotak-kotak amal di tengah jalan tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa didengar oleh para pemangku kebijakan pemerintah sehingga ini bisa ditertibkan kembali. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktu juga yang sudah tidak bisa untuk kami lanjutkan obrolan religi pagi di hari ini. Untuk pendengar yang sudah masuk tapi belum dibaca, nanti insya Allah akan dibacakan pada pekan depan. Untuk menutup kebersamaan kita, Ustaz, silakan Ustaz.
3: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bahasan yang sudah kita sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astagfirullah wa atubu ilaik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Cuma yang jadi masalah, puskesmas ini belum menjadi puskesmas untuk rawat inap. Padahal Pinogo ini memerlukan itu.
2: Pancasila tetap kokoh dan tidak dapat digantikan oleh ideologi apapun yang bertentangan dengan nilai bangsa.
0: Berdasar topik utama tersebut berangkat sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Itulah Warta Pagi selengkapnya di si Kamis 1 Oktober 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penenoo.

0: Bergerak kita awali berita pertama dalam warta pagi kali ini, pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas Pinogu agar memiliki ruang rawat inap. Pengembangan Puskesmas tersebut dibutuhkan lahan yang memadai untuk pembangunan tambahan gedung.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo berkeinginan mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan Puskesmas Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango. Pengembangan Puskesmas Pinogu ini sangat penting guna mendukung peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah Kecamatan Pinogu yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan, fasilitas ruang rawat inap di Puskesmas Pinogu sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Namun, upaya pengembangan tersebut masih menghadapi kendala terkait ketersediaan lahan untuk mendukung pembangunan dan penataan fasilitas kesehatan.
2: Alhamdulillah dokternya ada di sini, kemudian kepala puskesmasnya ada, kemudian kepalanya juga sudah terisi semua. Cuma yang jadi masalah, puskesmas ini belum menjadi puskesmas untuk rawat inap. Padahal Pinogu ini memerlukan itu. Kami terhambat kepada ketentuan dari pusat. Kita bisa mengembangkan puskesmas dengan catatan pemerintah daerah harus menyiapkan lahan kurang lebih 1000 meter. Nah itu yang saya sudah sampaikan kepada Pak Bupati diwakili Pak Sekda yang itu segera disiapkan. Baik tergampang kita Menteri Kesehatan pasti akan dikasih. Sehingga puskesmas ini akan semakin berkembang dan berfungsi sebagai puskesmas rawat inap. Karena kenapa rawat inap kita perlu? Karena ini jauh ke pusat ibu kota Kabupaten Bone Bolango.
1: Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Iwan Mustafa menyatakan, pemerintah Kabupaten Bone Bolango berupaya menyediakan lahan untuk pengembangan sarana dan prasarana puskesmas tersebut. Menurutnya, ketersediaan lahan salah satu aspek yang harus diselesaikan agar pembangunan maupun pengembangan fasilitas puskesmas Pinogu tersebut dilakukan sesuai kebutuhan.
3: Karena ini sudah menjadi komitmen bahwa puskesmas ini perlu dikembangkan sebagai puskes rawat inap, kita pemerintah daerah tetap berprinsip akan mencari alternatif tambahan lokasi. Jadi di Pinogu ini kan lahan terbentang luas. Jadi tinggal kita sudah berinasi dengan pacangan Pinogu untuk dicari lokasi lain. Karena kalau berharap di sini, ini sudah sangat terbatas arealnya. Jadi kemungkinan kita akan cari tambahan areal di tempat lain. Jadi bisa ada pilihan-pilihan lokasi lain untuk pengembangan puskes.
1: Sekda menyampaikan pengembangan puskesmas Pinogu diharapkan dapat memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut, terutama dalam memberikan pelayanan rawat inap serta mengurangi hambatan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Ia mengakui selama ini tenaga medis kesulitan melakukan penanganan khususnya kepada pasien gawat darurat karena keterbatasan peralatan dan harus dirujuk ke ibu kota Kabupaten Bone Bolango. Bobi Riawan melaporkan.
0: Aparatur sipil negara ASN sebagai abdi negara diminta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau mengatakan penerapan nilai Pancasila menjadi bagian penting dalam menjawab tantangan bangsa yang terus berkembang. Menurutnya, Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan ASN dalam menjalankan tanggung jawabnya. Ia menilai sikap tanggung jawab menjadi salah satu bentuk nyata penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan pemerintahan. Tantangan bangsa saat ini membutuhkan aparatur yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki sikap dan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
4: Artinya ini Pancasila mengingatkan kembali ke kita untuk semangat persatuan, baru kemudian di tengah-tengah persoalan bangsa saat ini itu yang penting. Kalau untuk ASN ya tentu nilai-nilai Pancasila itu kan semua untuk ketuhanan, kemudian untuk persatuan, semangat, kebersamaan, gotong royong, disiplin.
0: ASN juga dituntut memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan tugas termasuk menjalankan kewajiban dan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain tanggung jawab dan disiplin, nilai persatuan juga perlu menjadi landasan ASN dalam bekerja di tengah keberagaman masyarakat. Menurut Iskandar, ASN memiliki peran untuk menjaga kebersamaan dan tidak mempertajam perbedaan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Penerapan nilai tersebut dapat terlihat dari cara ASN bekerja, mengambil tanggung jawab, menjaga kedisiplinan, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan sesama aparatur. Peringat Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menghayati kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
1: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober momentum untuk memperkuat nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tokoh masyarakat Ahmad Daimalowa mengungkapkan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya sebatas kegiatan seremonial, tetapi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk menghayati kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Nilai gotong royong, toleransi, saling menghargai dan mengutamakan kepentingan bersama harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Makna yang boleh kita angkat dalam momen ini yaitu yang pertama adalah ketahanan ideologi. Ini membuktikan bahwa Pancasila tetap kokoh dan tidak dapat digantikan oleh ideologi apapun yang bertentangan dengan nilai bangsa. Jadi Pancasila menjadi penyatu bangsa, mengukuhkan Pancasila sebagai perekat pemersatu bangsa Indonesia yang menjemuk di tengah berbagai perbedaan suku, agama, serta budaya di negara kita.
1: Sementara itu, salah satu pemuda Rival Kidamu menilai, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat. Generasi muda harus mampu menggunakan media sosial secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang dapat memicu perpecahan.

0: Momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus memperkuat rasa nasionalisme serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak berhenti pada kegiatan upacara, namun diwujudkan melalui sikap dan perilaku masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di tengah masyarakat. Bobby Riawan melaporkan.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki kedudukan penting karena nilai-nilainya digali dari akar budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar memahami sejarah sekaligus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perkembangan zaman. Terkait hal ini, pendengar, selengkapnya kita ikuti wawancara Rusdi Aneta dengan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi S. Paliama, berikut ini.
2: Pak Kabid, terkait dengan tanggal 1 Oktober 2026 ini dirayakan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, pada momentum ini harapan atau himbauan kepada masyarakat terkait mengingatkan kembali bahwa sejarah dan meneguhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Silakan Pak.
3: Ya, terima kasih. Jadi yang memang tanggal 1 Oktober ini senantiasa kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena memang momentum 30 September ya, tahun 65 itu yang kemudian kita bisa, sejarah kelam kita yang kemudian bisa kita lewati dan bisa kita tumpas, ini menandakan bahwa ideologi Pancasila ini adalah betul-betul sebuah ideologi yang memang layak untuk kita jadikan sebagai sebuah nilai ya di dalam semua tatanan kehidupan kita, baik tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun negara. Jadi saya kira ini tentu bukan hanya tanggal 30 September ya, tetapi dari kejadian-kejadian, dari tantangan bagaimana orang-orang ya atau kelompok-kelompok yang ingin menggantikan ideologi selain Pancasila ya, ideologi kiri maupun kanan. Saya kira ini menandakan bahwa memang Pancasila ini betul-betul berasal dari nilai-nilai yang digali dari akar budaya maupun kepribadian bangsa Indonesia. Ya. Karena ini di dalam sejarahnya maka selalu Pancasila itu bisa melewati hal-hal yang berkenaan dengan gerakan-gerakan yang ingin menggantikan ideologi bangsa ini.
2: Ya, Pak Kabid, kalau menurut Pak Kabid sendiri penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Gorontalo saat ini seperti apa nih Pak Kabid?
3: Ya, tentunya kita harus menyesuaikan ya, harus adaptif terhadap perkembangan zaman ya, di tengah tantangan arus informasi yang semakin cepat, perubahannya yang semakin cepat. Ini tentu merupakan tantangan bagi kita bagaimana nilai-nilai Pancasila ini bisa dibumikan ya dalam semua konteks, baik dalam konteks berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat ya. Karena itu saya kira ini tetap mengalami tantangan, tetapi tentu ya, kita harus optimis bahwa nilai yang digali dari akar-akar budaya Pancasila ini akan terus kita jadikan sebagai satu pegangan dalam berbangsa dan bernegara.
2: Ya, berbicara tentang tantangan disampaikan tadi Pak. Nah, bagaimana program yang dilakukan oleh Kesbangpol Provinsi Gorontalo untuk memperkuatlah semacam wawasan kebangsaan maupun ideologi Pancasila di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda di Gorontalo, Pak Kabid?
3: Ya, kita senantiasa ya melakukan penggalangan ya sesuai dengan tantangan sekarang ini ya. Kita harus adaptif. Sekarang ini saya sekarang berada di peresmian ya oleh Pak Gubernur dan Pak Kapolda Rumah Kebangsaan Cipayung Plus. Ya. Itu ada 9 elemen Cipayung Plus, organisasi ekstra ke ekstra mahasiswa ya. Itu kemudian melakukan satu kajian-kajian ya. Rumah ini sudah difasilitasi oleh pemerintah maupun oleh Polda untuk bagaimana adik-adik ini bisa berkontribusi pemikiran-pemikiran terhadap sumbangsi terhadap pembangunan bangsa khususnya di daerah ini.
2: Pak, terakhir Pak Kawit, apa pesan Kesbangpol kepada generasi muda dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini, Pak Kabid? Silakan Pak.
3: Ya, tentu kita memperkuat ya dan terus meyakini bahwa ideologi Pancasila ini adalah satu-satunya ideologi yang sangat cocok bagi kita. Ya, sudah sejarah sudah membuktikan bahwa ideologi apapun yang kemudian ditawarkan, apalagi sekarang ini, ya, ideologi multinasional yang sementara dibawa oleh kelompok-kelompok, ya, baik secara halus maupun secara terang-terangan, tentu optimisme bahwa Pancasila, ya, walaupun tidak 100%

0: penerapannya, tetapi kita harus yakin dan optimis bahwa Pancasila ini kemudian yang menjadi nilai yang paling ideal bagi kita untuk sebagai ideologi, untuk sebagai dasar dari berbangsa dan bernegara.
1: Terima kasih Pak Kabid atas waktunya bersama RRI Pak.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Kondisi kekeringan membuat petani perlu memilih komoditas yang mampu bertahan dan tetap menghasilkan. Jagung menjadi salah satu komoditas yang dinilai sesuai untuk dikembangkan pada kondisi tersebut. Meski produksi dapat mengalami penurunan, jagung memiliki peluang untuk memberikan pendapatan bagi petani. Karena itu, pengembangan jagung tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi. Pengolahan hasil menjadi bagian penting untuk menciptakan nilai tambah. Langkah ini dinilai dapat membuka sumber pendapatan baru bagi petani. Kepala Balai Besar BRMP Wilayah Gorontalo Ardi Praptono mengatakan hilirisasi menjadi salah satu peluang yang perlu dikembangkan.
2: Kalau kita sudah masuk dalam posisi kekeringan, tentu kita harus menyiapkan komoditas yang dapat tumbuh, berproduksi, dan memiliki nilai tambah, supaya nanti pendapatan petani juga tidak berkurang. Nah, saya kira jagung ini dia sangat baik di kondisi kekeringan, walaupun ada penurunan produksi, tapi saya lebih ke arah bagaimana hilirisasi jagung tersebut. Nah, saya kira nilai tambah ini yang bisa kita kembangkan ya, jadi tidak melulu jagung itu berupa pipilan dan lain-lain, tapi bisa juga kita usahakan supaya nilai tambah itu bisa menghasilkan. Dan juga saya kira kita perlu menggali ya, bagaimana masa dari jagung itu bisa kita manfaatkan. Dan saya kira kita cenderung saat ini hanya berpikir terkait dengan biji jagung, padahal mungkin dengan pengolahannya, dengan kemudian masa yang ada, kita bisa rubah menjadi sesuatu hal yang bisa mendatangkan pendapatan petani.
1: Pemanfaatan jagung juga dinilai tidak seharusnya hanya berfokus pada bijinya. Bagian lain dari tanaman jagung dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Pengembangan berbagai produk turunan diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sekaligus pendapatan para petani. Pendengar, pengembangan industri kecil dan menengah menjadi salah satu langkah pemerintah Kota Gorontalo dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha daerah. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Pemerintah Kota Gorontalo terus mendorong pengembangan industri kecil dan menengah atau IKM unggulan daerah. Pengembangan ini juga mencakup pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gorontalo, Haryono Suronoto, mengatakan terdapat 3 kelompok IKM yang menjadi fokus pengembangan. Ketiganya yaitu industri makanan dan minuman olahan, pakaian, serta kerajinan. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik dan persoalan yang berbeda. Permasalahan tersebut ditemukan mulai dari proses di tingkat hulu hingga pemasaran dan pengembangan usaha di tingkat hilir. Karena itu pemerintah melakukan pemetaan agar kebutuhan setiap kelompok IKM dapat ditangani secara lebih tepat.
4: Saat ini kita lagi fokus untuk pengembangan IKM unggulan yang ada di Kota Gorontalo, termasuk di dalamnya UMKM. Ada 3 IKM unggulan, makanan minuman olahan, kemudian pakaian dan kerajinan. Nah, tentu dari 3 kelompok IKM ini memiliki masing-masing klaster, Pak, kelompok ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda, mulai dari hulu sampai hilir. Nah, jadi ini yang kita coba petakan apa permasalahannya secara kolaboratif dengan instansi terkait, vertikal, perbankan maupun swasta, termasuk insya Allah nanti perguruan tinggi juga akan kita libatkan.
3: Langkah tersebut diarahkan untuk menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Dukungan lintas sektor diharapkan dapat memperkuat akses pembiayaan, pendampingan, hingga peningkatan kapasitas usaha. Keterlibatan berbagai pihak juga diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan IKM dan meningkatkan daya saing produk lokal Kota Gorontalo.
1: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 16 mendorong perguruan tinggi di Gorontalo untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ke dalam berbagai program dan kegiatan akademik. Kepala LLDikti Wilayah 16 Munawir Sajali Razak mengatakan SDGs menjadi salah satu bagian dari indikator kinerja utama perguruan tinggi. Perguruan tinggi didorong memberikan kontribusi melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun program pendampingan yang sesuai dengan persoalan di masyarakat. Munawir menjelaskan terdapat 3 tujuan SDGs yang menjadi kewajiban perguruan tinggi, yakni tanpa kemiskinan, pendidikan berkualitas, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.
5: Utamanya pada 3 SDGs yang wajib. Jadi diwajibkan pada 3 SDGs, yang pertama itu yang SDGs yang pertama ya, no poverty atau tanpa kemiskinan. Kemudian SDGs yang keempat, pendidikan berkualitas dan juga quality atau education, atau quality education. Dan yang terakhir adalah SDGs yang ke-17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan atau partnership for the goals gitu. Jadi ada tiga yang wajib, dan kemudian perguruan tinggi juga diminta untuk memilih dua tujuan SDGs lain sebagai pilihan. Jadi dari sini saja kita bisa lihat bahwa perguruan tinggi memang harus ya melihat SDGs ini sebagai tujuan yang diperjuangkan melalui program-programnya, baik melalui aktivitas tridharma ataupun kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.
1: Menurut Munawir, implementasi SDGs tidak hanya dilakukan melalui penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. LL Dikti Wilayah 16 juga mendorong perguruan tinggi untuk berkolaborasi dan tidak menjalankan program secara sendiri-sendiri. Pendengar, jejak tenun tradisional Gorontalo kini hanya tersisa dalam ingatan keluarga Prenun dan sejumlah hasil penelitian. Di Desa Barakati, Kecamatan Batu Daak, Kabupaten Gorontalo, tradisi menenun yang dahulu diwariskan antar generasi kini telah berhenti. Selengkapnya laporan Desrian Syah Mahmud.

0: Di Desa Barakati, Kecamatan Batu Daah, Kabupaten Gorontalo, pernah hidup tradisi menenun yang diwariskan secara turun-temurun. Dari kapas yang ditanam masyarakat, diolah menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain. Kini keterampilan tersebut telah terputus dan tidak lagi memiliki penenun penerus. Wilianti Payu masih mengingat bagaimana keluarganya dahulu menjalankan tradisi menenun. Menurutnya, keterampilan tersebut diwariskan dari orang tua kepada anak, terutama kepada perempuan.
1: Katanya masih cewek, katanya sebelum kawin itu kalau belum tahu babekeng itu apa tenunan belum boleh terimaan.
2: Ya belum bisa membuat tenun, belum boleh mengkawin.
1: Iya karena belum tidak ada kain katanya mempakai.
0: Selain menggunakan benang, proses menenun pada masa lalu juga memanfaatkan kapas yang ditanam sendiri oleh masyarakat. Salah satu jenis kapas yang dikenal dalam cerita keluarga adalah tiopo. Namun tanaman tersebut kini sudah tidak lagi dibudidayakan karena tidak ada yang meneruskannya.
1: Kalau dulunya itu siapa mama bilang tidak ada benang yang macam sekarang. Kalau yang sekarang kan siapa mama punya ada kalanya cuma pakai benang pabrik semua.
2: Benang pabrik.
1: Kalau ada kapas ya kapas lagi. Kalau cuma yang sampai mama pakai yang tahun 90-an lagi itu dia tanam.
2: Oh, itu ditanam. Tapi dalam 90. Jumlah banyak kan?
1: Tidak. Mungkin tidak banyak. Tidak banyak. Iya, tiopo tutu dorang bilang. Hah? Tiopo tutu. Iya yang DP biji basu susu. DP keras kata tidak mau patah.
0: Jejak tradisi tersebut juga diketahui pemerintah Desa Barakati. Sekretaris Desa Barakati Irma Hajamati mengatakan, desa kini tidak memiliki data lengkap mengenai penenun yang pernah ada. Informasi tentang keberadaan penenun dan tanaman yang menjadi bahan tenun lebih banyak berasal dari cerita orang-orang tua.
3: Kalau data itu kami tidak punya, cuman pernah dengar bahwa di Barakati itu memang ada ya penenun, tapi orangnya sudah meninggal. Mungkin pernah ada, bahwa mungkin saya belum lahir waktu penanaman itu pohon. Iya, dari orang tua itu ada itu pohon tiopo itu yang ditanam di hutan.
0: Akademisi Iwayan Sudana pernah meneliti tenun Gorontalo di Desa Barakati pada tahun 2011. Saat itu masih terdapat dua penenun yang membuat kain menggunakan kapas hasil tanaman sendiri dan pewarna berbahan alam. Namun kegiatan tersebut bukan menjadi pekerjaan tetap karena pemasaran hasil tenun tidak berlangsung secara rutin.
4: Ya, saya pernah melakukan riset tenun Gorontalo di Desa Barakati itu tahun 2011 itu pada waktu itu ada dua penenun di sana. Itu kalau itu kayak namanya Ibu Saidah Poluhulawa dengan Pak En Payu, itu beliau itu suami istri. Mereka berdua itu katanya telah menenun sejak mereka remaja. Nah, karya-karya tenun mereka itu sebenarnya motifnya sederhana dalam bentuk motif kota-kota. Nah, yang menarik adalah beliau berdua itu mempenang yang dipintal sendiri dari kapas yang diperoleh dari ladang-ladang mereka di situ itu di Desa Barakati itu. Demikian juga bahan-bahan yang digunakan itu adalah dari bahan alam, dari warna mengkudu, kemudian dari kayaknya dari getah mahoni.
0: Menurut Wayan, salah satu penyebab utama punahnya tenun Gorontalo adalah hilangnya regenerasi. Keterampilan menenun pernah diajarkan kepada generasi berikutnya tetapi tidak berlanjut. Selain membutuhkan ketelitian, proses menenun juga memerlukan peralatan dan keterampilan khusus yang semakin jarang dikuasai.
4: Tenun ini punah karena hilangnya regenerasi. Jadi regenerasi itu saya menduga kan pelatihan tenun itu tidak semasif pelatihan motif karawo itu. Nah, kemudian Ibu Saida pernah membelajarkan kepada anak-anak di sana, tapi tidak ada yang tertarik karena mungkin dianggapnya rumit. Nah, karena hilangnya generasi ini tidak ada yang meneruskan itu, tenun itu menjadi punah.
0: Menurut Iwayan, menghidupkan kembali tenun Gorontalo harus dimulai dari proses paling dasar, yakni mendidik generasi baru untuk kembali menguasai teknik menenun. Setelah keterampilan dasar dikuasai, motif-motif lokal Gorontalo dapat kembali dikembangkan dan diterapkan pada produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
4: Yang pertama harus dilakukan rekonstruksi, apa namanya, revitalisasi, membuat tenun itu menjadi penting lagi bagi kehidupan. Itu harus mulai dari keterampilan dasarnya. Karena di Gorontalo ini sudah tidak ada lagi penenun. Kalau kalau ingin tenun itu dibangkitkan, harus ada lagi generasi yang dididik keterampilan dasar untuk menenun itu. Karena pada dasarnya tenun itu kan sama saja tekniknya. Nah, itu harus ada orang atau komunitas yang mau mempelajari tenun itu dari awal. Karena teknik tenun itu kan sudah punah yang di Gorontalo itu. Harus dari awal. Kemudian setelah itu produk-produk yang dihasilkan harus mengikuti sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Sehingga produk yang dihasilkan itu memang langsung mendapat apresiasi, langsung tersalurkan. Karena tidak mungkin kita mendidik masyarakat lahalkan terampil sedangkan produknya tidak terserap.
0: Di Barakati kini hanya tersisa ingatan keluarga dan sejumlah jejak penelitian tentang tradisi tersebut. Selembar kain yang masih disimpan keluarga penenun menjadi pengingat bahwa Gorontalo pernah memiliki tradisi menenun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika penenun terakhir tidak lagi memiliki penerus, yang hilang bukan hanya kainnya tetapi juga pengetahuan tentang proses pembuatannya.

Pendengar, sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Pranowo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini masih terus stay bersama kami atau juga barusan bergabung di kanal terestrial 101.8 MHz yang bisa Anda akses juga melalui platform digital kami melalui aplikasi RRI Digital. Baru saja Anda mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian warta pagi, selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini Kamis 1 Oktober 2026 langsung dari BMKG Gorontalo. Kita akan bersama dengan prakirawan Riri Ardia Febriani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini Kamis 1 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan 15 hingga 30 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 40 km per jam, dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id pagi ini. Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Challenge Cup setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0. Laga ini dimainkan di Stadion Kai pada Rabu kemarin. Kemenangan sebagai tuan rumah ditentukan oleh gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr pada masa tambahan waktu babak kedua. Sementara itu, di informasi lainnya, Rizky Ridho menyebut para pemain timnas Indonesia sangat antusias menjalani latihan menjelang menghadapi Bangladesh. Skuad Garuda akan menjalani pertandingan ketiga Grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari ini.

0: Halo, sudah siap berlari di event lari terbesar tahun ini? Saatnya Anda ambil bagian dalam Gorontalo Half Marathon 2026. Run with the journey. Nikmati pengalaman berlari sekaligus menjelajahi pesona Gorontalo. Ayo bergabung bersama 7.500 peserta lainnya dari Gorontalo dan berbagai daerah di Indonesia dalam 3 kategori, 5K, 10K, dan Half Marathon. Catat tanggalnya, Minggu 6 Desember 2026. Daftarkan diri kamu mulai dari sekarang di www.gorontalohalfmarathon.id atau kunjungi Instagram gorontalo_half_marathon. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu untuk menjadi bagian dari perjalanan seru bersama ribuan peserta lainnya. So, jangan sampai ketinggalan Gorontalo Half Marathon 2026 Run with the Journey yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Olahraga Provinsi Gorontalo.
1: Udah tahu belum? Kalau minuman yang kelihatan biasa, bisa aja bukan sekadar minuman. Sekilas, cuma kayak air biasa. Atau minuman manis yang sering lo lihat sehari-hari. Nggak ada yang aneh. Makanya, kita sering nggak curiga. Padahal, ada yang disebut happy water. Minuman yang sudah dicampur zat berbahaya, seperti ekstasi, amfetamin, bahkan ketamin dalam bentuk cair. Tapi, tetap terlihat biasa. Awalnya mungkin terasa rileks, bahkan menyenangkan. Tapi itu cuma sesaat. Karena tanpa sadar, tubuh lo dipaksa menerima campuran zat kuat sekaligus. Detak jantung meningkat, kesadaran menurun, dan kontrol diri bisa hilang. Itulah kenapa kita nggak bisa cuma jaga diri sendiri. Lewat program Desa Bersinar dari Badan Narkotika Nasional, masyarakat diajak saling peduli, biar lingkungan kita sama-sama terlindungi. Karena bahaya sering datang dari hal yang terlihat biasa.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Gorontalo.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, atlet panjat tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi mempersembahkan emas keempat pada Asian Games Aichi Nagoya hari Rabu kemarin. Desak juga memecahkan rekor Asian Games telah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri. Sementara itu, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan kembali beraksi pada ajang Moto 3 2026 di sirkuit Motegi akhir pekan ini.

0: tolongin aku dong. Aku mimpi semalam masuk jurusan kuliah pemeliharaan fosil dinosaurus. Padahal aku gak bisa bedain mana ayam mana T-Rex. Aku stres milih jurusan.
1: Makanya, jangan tidur sambil melotot, Yan. Pantesan, muka kamu pucet kayak drakor set ending. Lagian, zaman sekarang masih aja nembak-nembak jurusan pakai ilmu kira-kira.
0: Buset, itu suara gong dari mana, woy? Jantung aku mau copot dengernya.
1: Itu tanda sadar buat kamu, Yan. Daripada salah jurusan, terus nyesel belakangan, dan susah dapat kerja, mending kamu ikutan tes eksplorasi diri, konseling jurusan, dan karir dari Wow Inspirasi.
0: Emang bakalan diapain emangnya? Dibacain garis tangan?
1: Ih, dikira dukun. Di sana, kamu bakal dites kepribadian, minat bakat, preferensi karir, gaya belajar, dan potensi akademik. Setelah ada hasil, kamu bisa berkonsultasi dengan konselor. Dijamin gak bakal nyasar ke jurusan dinosaurus lagi.
0: Wah, mantap tuh. Cara daftarnya gimana, sis?
1: Gampang banget. Langsung hubungi WhatsApp 0811-448-706. Atau kamu bisa kunjungi websitenya di www.wowinspirasi.com.
2: Yuk, rancang masa depanmu bareng Wow Inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
2: Selamat pagi, peringkat pos 1 dari Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita terus menemukan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini di jam 7, masih bersama saya Yusri. Dan kita memulai untuk kebersamaan dalam sesi Kita Indonesia pagi ini dengan topik menyebarkan energi positif melalui tindakan membangun semangat saling mendoakan dan mendukung apapun latar belakangnya.

Di tengah kehidupan yang semakin sibuk, dukungan sederhana dari orang lain seringkali menjadi energi yang membuat seseorang mampu kembali melangkah. Sebuah doa, ucapan semangat, atau tindakan kecil yang menunjukkan kepedulian bisa memberi arti besar, terutama ketika kita diberikan tanpa melihat latar belakang seseorang. Menyebarkan energi positif bukan selalu juga tentang melakukan hal-hal besar di lingkungan keluarga, tempat kerja maupun masyarakat, serta kebiasaan saling mendoakan, menghargai dan membantu. Ini bisa menciptakan suasana yang lebih hangat dan mendorong tumbuhnya kepedulian antar sesama. Karenanya semangat untuk saling mendukung ini perlu terus dibangun dalam kehidupan sehari-hari, bukan untuk mencari siapa yang paling berjasa, tapi bagaimana setiap orang dapat menjadi sumber kekuatan bagi orang lain, sekaligus menghadirkan kebaikan yang bisa dirasakan bersama.

dan di 0822 5998324 Anda bisa gunakan pendengar untuk bisa memberikan opini atau juga pandangannya terkait topik kita di sesi kita Indonesia untuk pagi hari ini. Masihkah relevan ya ketika kita memberikan atau menyebarkan energi positif dengan tindakan-tindakan atau perilaku saling mendoakan dan mendukung di tengah keberadaan kita yang penuh dengan aktivitas yang cukup padat gitu ya. Selain di layanan interaktif di telepon, Anda juga bisa gabung di live Facebook RRI Gorontalo pagi hari ini pendengar. Langsung bisa menyapa atau juga memberikan pandangannya ke kolom komentar ya di Facebook RRI Gorontalo. Menyebarkan energi positif ini merupakan salah satu cara terbaik ya untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, damai, dan juga inklusif. Ketika kita berkomitmen untuk membangun semangat saling mendoakan, mendukung tanpa memandang latar belakang, artinya kita sedang meruntuhkan dinding perbedaan ya yang ada, karena keberagaman yang kita punya ini cukup luar biasa gitu ya.

ucapan semoga harimu menyenangkan, semoga sehat sekeluarga, semoga sukses ujiannya hari ini, atau semoga lekas sembuh. Kadang doa-doa atau ucapan-ucapan kebaikan seperti ini bisa memberikan energi baru gitu ya, bagi orang-orang yang Anda berikan gitu, melalui ucapan-ucapan tulus ya. Jadi kadang ini juga menjadi energi positif ketika misalnya, kalaupun kita tidak bisa memberikan bantuan berupa moral, material ya, ucapan doa seperti halnya semoga lekas sembuh ya, ini bisa memberikan satu energi baru gitu untuk orang yang sementara lagi sakit ya. Ketika sudah hopeless, putus asa dengan penyakit yang diderita, kemudian mendapatkan ucapan-ucapan pembangkit semangat seperti ini, saling mendoakan, tanpa kita sadari, ini bisa memberikan pengantar resonansi yang baik gitu ya, kepada orang yang saat ini lagi tengah terbaring sakit, sehingga punya semangat baru lagi gitu untuk bangkit dan juga segera sembuh. Kadang juga hal-hal ucapan seperti halnya hati-hati di jalan ya, semoga sampai dengan selamat di tempat tujuan. Kalimat-kalimat seperti ini yang sudah banyak jarang terlontar gitu dari kita, padahal kebaikan, kalimat kebaikan seperti ini sebenarnya tidak butuh balas budi gitu ya. Karena terkadang tanpa kita sadari, kebaikan itu akan berbalik kepada kita pula gitu.

4 dan di 0822-5996-8324 Anda bisa memberikan tanggapan atau juga pandangannya terkait topik kita yang pertama di pagi hari ini dalam sesi kita Indonesia.

Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Sudirman. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sudirman. Halo, Pak Sudirman. Halo Pak Sudirman. Selamat pagi Pak Sudirman. Ya, terputus ya.

0: ujung telepon ada Pak Sudirman sudah tersambung kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Sudirman.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Sudirman.
1: Iya, ya,
0: betul.

0: Ini saya melihatnya hal itu adalah dari dua sisi. Yang tadi kita sampaikan tadi itu adalah dia dari sisi horizontal. Tetapi jangan lupa kita juga harus punya hal yang sama dari sisi vertikal. Siapakah itu? Artinya secara umum, mari kita sama-sama memberikan energi positif terhadap pemerintah. Ketika pemerintah dalam keadaan yang salah, katakan seperti itu. Apakah kita tidak wajar memberi peringatan dan lain sebagainya? Dan itu merupakan suatu hal yang energi positif buat mereka. Tetapi pertanyaannya terakhir, maukah mereka diberikan energi positif ini? Itu saja Pak Yos ya.
1: Baik, baik, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman ya, memberikan satu pandangan yang menarik gitu ya, bahwa bagaimana kalau misalnya kita berusaha gitu, berupaya untuk memberikan energi positif kepada orang lain, tapi apakah orang itu mau gitu? Yang jelas sebenarnya kalaupun, kalau misalnya ditanya ke saya ya, kalaupun saya tidak mau ya tetap mau-mau aja gitu ya. Butuh support sebenarnya kita ini, saling saling butuh support gitu. Cuma terkadang kan biasanya kalau tipikal orang beda-beda gitu ya. Kalau misalnya dikasih support, ada yang mau, ada yang ya udah jangan ganggu saya gitu ya. Atau ada juga yang tanpa dia mengutarakannya, sebenarnya dia butuh gitu. Seperti halnya kita memberikan apresiasi hal-hal kecil gitu ya, memberikan pujian ya kepada anak kita, walaupun juga biasanya ya nilai dari sekolahnya tuh kurang baik gitu ya, tidak mencapai nilai sempurna. Kadang kita kurang gitu untuk memberikan apresiasi, walaupun pecutannya adalah harusnya dengan nilai yang sempurna gitu ya. Tapi kadang apresiasi yang sekecil itu pun kita jarang gitu untuk memberikannya. Apalagi kalau misalnya nilainya kurang baik gitu ya. Kadang pujian-pujian seperti, ayo nak kamu pasti bisa lagi gitu. Ini yang biasanya kurang gitu ya, untuk kita bisa aplikasikan kepada lingkungan-lingkungan terkecil gitu. Kalau tadi Pak Sudirman mengatakan bahwa energi yang diberikan mungkin ke skup yang skala besar gitu ya, ke negara dan sebagainya. Kadang kita tidak melihat bahwa ada apresiasi yang bisa kita berikan kepada orang-orang terdekat kita, antara suami dan istri.

0: 4864 atau di 0822 5996 8324. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Sudirman Ota dari Kota Gorontalo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sudirman.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
0: Ya, Pak Sudirman, ini tadi Pak Sudirman yang di Batu Da'a, ini Pak Sudirman yang di Kota Gorontalo. Menarik ya, Pak Sudirman. Kita punya topik terkait menyebarkan energi positif nih kepada orang-orang gitu ya. Artinya kadang ucapan-ucapan seperti semoga lekas sembuh, hati-hati di jalan dan sebagainya, atau juga kadang pujian-pujian yang dalam bentuk kecil pun sebenarnya jarang gitu ya, sudah mulai jarang gitu untuk kita beri gitu, terlebih di lingkungan keluarga. Malah pujian-pujian seperti ini atau energi positif seperti ini juga sudah mulai jarang gitu untuk kita lakukan. Apa yang Anda

0: lihat dari masyarakat kita, apakah memang sudah tidak butuh lagi saling memberikan energi positif antara satu sama lain, atau apa gitu Pak Sudirman?
1: Iya Pak, melihat masa sekarang mungkin masih banyak orang-orang yang tidak menebarkan energi positif, padahal jika kita itu selalu menebarkan energi positif, misalnya saling mendoakan, apabila ada orang sakit kita ucapkan syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Padahal ini kan sangat ringan di lisan.
0: Betul.
1: Namun walaupun ringan di lisan, ini merupakan doa yang sangat baik, sehingga hal-hal ini dapat menciptakan lingkungan yang positif, saling memberikan support. Dan ini yang sering sekali luput di masyarakat kita. Mungkin kita sebagai sesama manusia dari sini bisa saling memperingatkan, bisa saling menasihati, supaya kita terus menebarkan kebahagiaan, menebarkan energi positif. Seperti tadi yang disampaikan, kita saling mendoakan, saling memberikan salam. Kita juga walaupun hanya bertemu muka bisa saja memberikan senyuman, karena keseringan adalah senyuman. Dalam hadis juga Bukhari Muslim itu yang artinya barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Jadi berangkat dari sini juga, siapa yang tidak menyayangi sesama, maka kita tidak akan disayangi oleh Tuhan semesta alam.
0: Tapi kalau Pak Sudirman melihat sendiri, apa yang menjadikan kita ini habluminanasnya sudah mulai menipis gitu? Apakah saking sibuknya kita ya?
1: Iya, kayaknya Pak ya. Cuman mungkin masyarakat sekarang lebih nafsi-nafsi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari situ kita menyebarkan. Menyebarkan energi positif. Jadi mungkin berangkat dari diri kita sendiri dulu Pak. Kalau misalnya bertemu dengan rekan kerja atau bertemu dengan sahabat di jalan, saling menyebar sapa, walaupun hanya sekedar senyuman. Jadi kembali, jangan hanya berjalan sendirian.
0: Betul. Tapi yang mirisnya Pak Sudirman, bahkan di lingkungan kerja pun, di lingkungan pertemanan pun, itu sudah mulai jarang dilakukan. Bagaimana kita bisa melakukan ke orang-orang asing misalnya yang bertemu di jalan, yang kita tidak kenal, bagaimana kita mau membiasakan itu? Sementara di lingkungan pertemanan, di lingkungan kerja, itu sudah mulai jarang dilakukan Pak Sudirman.
1: Iya Pak, memang ini sungguh disayangkan. Apabila kita kan manusia makhluk sosial kan ya Pak.
0: Ya, saling membutuhkan.
1: Sadar kita membutuhkan orang lain. Kita harus saling support. Karena kita hidup tidak sendiri, kita kan hidup bermasyarakat. Itu Pak.
0: Baik Pak Sudirman, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak.
0: Ya, Sudirman Ota ya, kalau sebelumnya Pak Sudirman Pane di Batu Da'a. Masih ada lagi yang mau gabung, silakan di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324. Menarik ya topik ini karena cukup sangat bersinggungan erat gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Pak Amran di Pulubala, selamat pagi, assalamualaikum Pak Amran.
2: Pagi, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusri.
0: Pak Amran, pandangan Anda seperti apa Pak Amran? Bagaimana kita membiasakan untuk saling memberikan energi positif ke orang-orang asing ketika bertemu di luaran, sementara kita dengan sesama teman kita pun ini sudah jarang Pak Amran?
2: Iya, terima kasih. Sebenarnya aturan-aturan seperti ini sudah disampaikan pada agama kita. Sampaikanlah olehmu satu ayat saja yang penting itu benar. Sekarang Bang, sudah seperti apa yang terjadi sekarang. Sedikitnya saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi. Sedikitnya ya. Tidak peduli lagi antara kita sesama manusia. Nah itu contoh, salah satu contoh. Saya sempat memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk melaksanakan salat yang diperintahkan ya. Ini bukan mendapat dukungan, tapi sedikitnya ada arahan kepada pendengar itu, atau tanggapan balik. tidak segampang itu juga melaksanakan salat. Ini kan kita tidak menyetujui apa yang saya sampaikan. Ini masalah pagi kita. Nah, saya setuju dengan tema pagi hari ini. Insya Allah ini merupakan motivasi kepada kita semua untuk saling memberikan positif kepada seseorang. Karena diri kita itu tanpa orang lain tidak sempurna, Pak.
0: Betul.
2: Itu harus kita saling mengingatkan. Apabila ada teman-teman saya yang sedikitnya sudah melenceng dari aturan yang sebenarnya, kan kita tidak ada salahnya untuk memberikan arahan kepada teman-teman kita itu. Seperti itu. Dan saya sekali lagi saya sangat setuju dengan tema ini, karena tampaknya merupakan satu motivasi kepada kami semua untuk bagaimana menghubungkan antara sesama manusia ini. Yang perlu.
0: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu.

0: usah, cuma dekat ini kok, ke depan doang, mah.
1: Ah, ya udah.
2: Rani, bangun, Nak. Rani, Nak, bangun.
3: Anak kecil pun perlu dilindungi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, okay, pendengar, kita masuk ke topik kedua untuk hari ini. Buku nikah sebagai legalitas dan perlindungan hak. Jadi buku nikah ini bukan sekedar dokumen administratif yang mencatat sahnya sebuah perkawinan. Dokumen ini menjadi salah satu bukti penting status hukum pasangan suami istri yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai hak baik dalam kehidupan keluarga maupun juga dalam urusan administrasi negara. Kepemilikan dokumen negara menjadi bagian penting dari perlindungan hak masyarakat, di mana dengan memiliki buku nikah, pasangan memiliki bukti legal perkawinan yang dapat mendukung pemenuhan hak-hak lainnya, termasuk administrasi kependudukan, mengurus hak anak, hingga kepastian hukum dalam berbagai urusan keluarga. Karenanya memastikan masyarakat memiliki dan dapat menggunakan dokumen perkawinan secara benar, ini juga menjadi bagian dari upaya negara memberikan perlindungan. Lalu pemerintah dan masyarakat melihat pentingnya buku nikah sebagai legalitas sekaligus instrumen perlindungan hak asasi sudah sejauh mana? Silakan ditelepon di 0821-9664-8664 dan di 0822-5996-8324.

0: Buku nikah baru-baru ini Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo menerbitkan ada sebanyak 64 buku nikah bagi pasangan yang mengikuti program Isbat Nikah Terpadu yang terintegrasi dengan program Mari Lindungi dan Sayangi Anak dan Perempuan Gorontalo atau yang dikenal dengan Mariam Go yang berlangsung di kantor Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto hari Selasa lalu. Kepala Kantor Agama Kabupaten Gorontalo, Iswat Abdullah Pakaya mengatakan bahwa penerbitan buku nikah ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang sudah melaksanakan pernikahan secara agama namun belum memiliki pencatatan resmi negara. Jadi melalui isbat nikah ini masyarakat diberikan kemudahan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya secara negara. Dengan adanya penetapan dari pengadilan agama, pasangan suami istri ini sah memperoleh buku nikah dilengkapi dengan dokumen administrasi kependudukan lainnya. Karena kalau misalnya nggak punya buku nikah ini kesulitannya akan beruntutan gitu ya. Anak sulit untuk mengurus akta lahir. Ya, kemudian secara negara juga akan sulit untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya. Di ujung telepon saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Sarton Dali. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sarton.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo. Pak Sarton, secara pandangan hukum gitu, bisa nggak disampaikan kepada pendengar kita sebenarnya seberapa penting buku nikah ini secara Halo. Negara? Halo, Pak Sarton.
1: Iya.
0: Iya. Halo, Pak Sarton.
1: Halo, iya. Ya.
0: Pak Sarton bisa mendengarkan suara saya dengan jelas?
1: Sudah, bisa.
0: Oke, okay. Pak Sarton, sepenting apa buku nikah sih, Pak Sarton?
1: Baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar RRI Gorontalo. Terkait dengan urgensi buku nikah itu tentu di dalam berbagai hal, khususnya di dalam rangka pelayanan publik ini menjadi salah satu item atau instrumen di dalam rangka pelaksanaan pemenuhan hukum. Hal ini merupakan salah satu hal yang kita temui di berbagai kehidupan, misalnya dalam pengurusan berbagai dokumen seperti dokumen keimigrasian dan dokumen itu memasukkan adanya buku nikah. Oleh karenanya ini salah satu hal yang perlu kita bersama mengetahui apa pentingnya sebenarnya buku nikah. Buku nikah bukan hanya saja menjadi syarat hubungan antara seorang wanita maupun seorang pria dalam hubungannya untuk yang khususnya dalam rangka melanjutkan keturunan, tapi implikasi daripada buku nikah ini atau urgensi buku nikah ini juga akan mempengaruhi beberapa hak kita sebagai warga negara.
0: Jadi boleh dibilang Pak Sarton, ketika kita legalitasnya kalau sudah menikah kemudian buku nikahnya nggak punya secara pencatatan negara, ini pasti akan beruntutan gitu ya, urusan administrasinya gitu akan terhambat gitu ya, istilahnya seperti itu ya, iya. Pak Sarton ya.
1: Seperti itu Pak. Benar seperti itu. Kita akan mengalami beberapa hambatan dalam rangka misalnya mendapatkan pelayanan publik.
0: Apa saja sih yang berkaitan dengan hak-hak administrasinya setiap warga negara ketika buku nikah nggak dipegang gitu?
1: Jadi ketika buku atau akta nikah ini tidak dipegang oleh masyarakat, tentu dalam pelayanan ini akan terhambat, misalnya dalam proses kita mengurus kartu keluarga, kemudian dalam rangka misalnya memperoleh layanan-layanan kesehatan, seperti itu.
0: Ya, lalu kalau dari Anda Pak Sarton sendiri yang berkecimpung di Kementerian HAM gitu ya, perlindungan kepada warga negara yang sejauh ini masih belum punya buku nikah tuh bagaimana Pak Sarton?
1: Baik. Jadi tentu kami dari Kementerian Hak Asasi Manusia ini mendorong untuk bagaimana mengimbau seluruh masyarakat yang belum mempunyai akta nikah atau buku nikah, tentu negara sudah memberikan kelonggaran, misalnya melalui pengadilan agama, itu kan bisa dilegalkan melalui misalnya isbat nikah. Ini sebenarnya kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh negara, dan tentu hal ini yang disampaikan oleh negara melalui misalnya pengadilan agama ini adalah salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia. Seperti itu.
0: Ya, diberi bantuan seperti apa Pak Sarton? Artinya kan kalau perlindungan hak asasi adalah melalui isbat nikah gitu ya. Tapi kalau dari Kementerian HAM sendiri ada pendampingan seperti apa Pak Sarton? Kalau misalnya tercatat nih berdasarkan data dari Kemenham atau dari ya dari Kementerian HAM ini sendiri mencatat ada sejumlah data gitu yang dipegang oleh Kemenham sendiri untuk wilayah Gorontalo misalnya. Pendampingan seperti apa yang bisa dilakukan Pak Sarton?
1: Ya, jadi tentu kalau kami dari Kementerian HAM nanti kalau memang ada masyarakat yang membutuhkan, tentu kami akan mendampingi masyarakat itu, misalnya ke instansi yang terkait, misalnya dengan Kementerian Urusan, dengan Kementerian Agama, khususnya di Kementerian Urusan Agama, kemudian ada di Pengadilan Agama. Dan saat ini sebenarnya kami di Kementerian HAM Gorontalo itu sudah melihat, memetakan ada di Gorontalo itu kan. Kami melihat, kalau kami baca di media itu, angka pasangan yang belum mempunyai buku nikah itu kayaknya agak-agak tinggi. Nah, ini mungkin jadi salah satu perhatian kami, dan kami juga sering menghimbau kepada masyarakat kiranya dokumen tersebut perlu, sehingganya untuk dalam rangka kita membina hubungan itu antara misalnya perempuan dan seorang laki melalui ikatan pernikahan atau perkawinan, kegiatannya itu dicatat oleh negara. Karena apa? Tentu ketika dia dicatat oleh negara, maka akan di kita itu memperoleh pengakuan. Sehingga di mata hukum itu kita diakui. Nah, sehingga ketika kita melakukan pengurusan berbagai administrasi pelayanan publik, itu akan dimudahkan. Ini pentingnya. Jangan hanya dianggap sepele.
0: Betul, betul, betul. Kalau data dari Kemenham sendiri, wilayah Gorontalo, banyak tidak yang masih belum pegang buku nikah? Berdasarkan koordinasi dengan KUA.
1: Kalau ini datanya agak cukup tinggi sih.
0: Jadi himbauannya seperti apa Pak?
1: Ya, jadi kami menghimbau kepada masyarakat untuk bagaimana memperoleh dokumen tersebut. Usaha misalnya zaman-zaman dulu, misalnya akta nikah misalnya kita sudah hilang ataupun kemudian pernikahan kita belum dicatatkan. Nah, ini kita dorong kiranya masyarakat tersebut bisa melakukan pencatatan ataupun pencatatan secara atau yang diakui oleh negara. Nah, tentu ini kan ranahnya misalnya ada di pengadilan agama maupun.
0: Betul, betul, betul. Kita berharap bahwa tidak akan kesulitan nanti untuk mengurus administrasi kependudukan gitu ya di kemudian hari ya Pak Sarton ya.
1: Iya, iya.
0: Baik.
1: Jadi yang perlu kita ini bahwa masyarakat harus memahamkan bahwa ini bukan hanya sebagai legalisasi, tetapi tentu ini ada implikasi. Jika orang sudah menikah itu tentu dia misalnya mempunyai keturunan.
0: Betul.
1: Nah, ini kan akan implikasi juga. Misalnya dari status anak.
0: Betul, betul, baik. Terima kasih Pak Sarton sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo untuk pagi hari ini. Sudah bersiap-siap untuk upacara Hari Kesaktian Pancasila. Selamat beraktivitas Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Ya, Sarton Dali, Kepala Kantor Kementerian HAM Wilayah Kerja Gorontalo yang sudah bersama Anda. Tuh, tadi kalimat pamungkasnya Pak Sarton mengatakan bahwa ini bukan persoalan legalitas pernikahan, tapi ini adalah kebutuhan administrasi setiap warga negara di kemudian hari gitu ya. Kalau misalnya tidak tercatat secara negara, yang susah adalah kita sendiri gitu ya. Nanti kalau misalnya tadi Pak Sarton mengatakan di kemudian hari punya keturunan ya, keabsahan status dari anak itu sendiri, kemudian ngurus pencatatan sipil, administrasi kependudukan, pasti akan kesulitan. Kalau belum ada yang mau gabung, berarti kita jeda dulu ya. Silakan selain di telepon, Anda juga bisa bergabung di live Facebook RRI Gorontalo. Kita sementara live di akun kami. Anda bisa menyematkan pandangan, komentar, tanggapan Anda di kolom komen Facebook ya. Kita jeda, tetaplah bersama kami di Pro 1.

China hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, kita masuk ke topik terakhir untuk pagi ini, relevansi Pancasila di tengah tantangan bangsa. Pancasila tetap menjadi fondasi utama yang begitu sangat relevan dalam menghadapi kompleksitas dinamika zaman yang terjadi, terutama di tengah arus globalisasi, modernisasi, di era digital yang ditandai dengan meluap-luapnya informasi. Nilai-nilai Pancasila ini punya fungsi sebagai kompas moral untuk menjaga identitas bangsa. Ketika ancaman disinformasi, radikalisme, individualisme yang makin marak ada di sekitar kita, prinsip-prinsip luhur di dalamnya bertindak sebagai penyaring efektif agar masyarakat tidak kehilangan arah serta karakter kebangsaan. Pada saat yang sama, Pancasila memegang peran vital sebagai perekat sosial di tengah potensi fragmentasi, adanya polarisasi di masyarakat. Keberagaman suku, agama, dan budaya Indonesia memerlukan pegangan bersama yang mampu menyatukan segala perbedaan tanpa menghilangkan ciri khasnya masing-masing. Melalui semangat musyawarah dan gotong royong, Pancasila juga mendorong penyelesaian konflik secara damai serta memupuk rasa saling menghargai demi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pandangan Anda, nilai-nilai Pancasila masihkah terefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari saat sekarang? Pak Fadli di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Ya. Halo.
0: Iya, Pak ya. Fadli, silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Pandangan Anda, Pak Fadli, masihkah nilai-nilai Pancasila ini Anda lihat gitu sebagai Anda yang generasi lebih dituakan di lingkungan Anda atau bahkan lingkungan bersosial? Kita melihat hari ini kan luar biasa ya, Pak Fadli ya, kita begitu banyak disinformasi yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya kalau kita tidak punya pegangan nilai-nilai Pancasila ini loh, Pak Fadli.
1: Iya, makanya alhamdulillah hari ini kita semua melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila, dan tentunya dalam hal ini Pancasila ini adalah alhamdulillah sampai dengan sekarang menjadi suatu sangat sakti ya, mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia. Namun ada beberapa hal yang kami tanyakan juga ini. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang sekarang ini kami lihat di mana-mana ada gejolak-gejolak yang di setiap ada daerah-daerah yang ingin mau merdeka dan sebagainya, bahkan di mana-mana terjadi halnya kerusuhan. Kami menanyakan apakah sampai dengan sekarang bagaimana untuk apakah untuk Pancasila ini ini masih ada relevansi dengan perkembangan zaman yang sekarang ini yang sudah mulai semraut. Dan insya Allah mungkin kalau kami ya selaku masyarakat tentunya butuh suatu di mana-mana pasti kita ada keamanannya dan
0: betul.
1: Oleh sebab itu, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila apakah masih relevan dengan yang pada perkembangan zaman sekarang? Demikian.
0: Terima kasih. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sama pula ya, yang mungkin senada gitu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fadli gitu ya. Relevansinya akan seperti apa ketika hari ini kita melihat budaya asing begitu sangat luar biasa menginfluence gitu ya karakter bangsa ini yang perlahan-lahan mulai diikuti trennya oleh kaum muda ya. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Laude Haimudin. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Laude.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak Laude. Anda yang saat ini berkecimpung di DPRD Provinsi Gorontalo melihat ini hari yang momentum yang luar biasa, Pak Laude, ya. Artinya kita kembali diingatkan gitu bahwa nilai-nilai Pancasila ini perjuangannya luar biasa gitu, di menjadi satu bekal sebenarnya untuk bangsa ini dengan keberagaman yang luar biasa sehingga masih tetap solid dan teguh gitu. Tapi kita tidak bisa pungkiri atau abaikan bahwa disrupsi informasi, hoax yang bertebaran di luar sana, kemudian masuknya budaya asing yang sudah sangat sulit untuk kita bendung, adakah masih menjadi pegangan yang kuat, Pak Laude, ketika kita sudah punya bekal, tapi bagaimana melihat ke depan generasi muda kita ini, gitu, Pak Laude?
2: Iya, jadi yang pertama mungkin yang perlu kita sampaikan bahwa bangsa ini sampai saat ini kita kukuh, ya, NKRI itu tidak terlepas dari pengamalan kita terhadap Pancasila. Artinya Pancasila ini betul-betul mampu meneguhkan kembali kesadaran. Ini ideologi adalah ideologi yang tangguh.
0: Betul.
2: Dan terbukti sampai ini tidak bisa bertahan dari berbagai macam ancaman, termasuk ancaman yang kami katakan ideologi-ideologi tersembunyi. Itu yang catatan pertama, yang makanya saya pikir kita perlu juga apresiasi. Kemudian pada tanggal 1 Juni itu kita memperingati hari lahir Pancasila. Itu bagian dari untuk mengingatkan, menjadi apa, memori kolektif bangsa lah. Bahwa Pancasila betul-betul harus ditularkan kepada generasi muda yang, atau generasi satir dan seterusnya.
0: Ya, tapi kalau pandangan Pak Laude sendiri, kalau kita zamannya Pak Laude, zamannya saya, bekalnya memang sudah cukup kuat gitu dalam sebuah kurikulum. Kita mengenal ada PMP dan sebagainya, pendidikan moral Pancasila, garis-garis besar haluan negara yang kita hafal sampai titik komanya itu kita sangat, sampai dengan hari ini kita masih hafal gitu. Tapi kalau kita melihat hari ini, perubahan kurikulum yang luar biasa, bekalnya pun sudah tidak begitu nampak gitu dalam lingkungan satuan pendidikan. Adakah menjadi kekhawatiran gitu dari Pak Laude dan teman-teman yang ada di DPRD? Ataukah kita perlu menghidupkan kembali mata pelajaran ini, tidak hanya terbersit dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, tapi memang menjadi bukan hanya sekedar hafalan, tapi juga terpatri gitu dalam kehidupan sehari-hari generasi muda kita. Karena kita ini sudah tua-tua, Pak Laude. Harapan kita ini generasi muda kita gitu.
2: Iya, saya masih ingat persis ya, tahun-tahun 80-an lah ya.
0: Betul, betul.
2: Dulu kita masuk saja di samping di SMP, SMA kita diajarkan mengenai apa, PMP. Pada saat kita masuk perguruan tinggi juga, saya di PB dulu ada yang namanya pola penataran.
0: Betul.
2: Tentang masalah Pancasila. Kita hafal betul itu yang 36 butir-butir.
0: Butir-butir banyak.
2: Hafal luar kepala begitu.
0: Iya.
2: Nah, saat ini memang makanya ada langkah-langkah yang dilakukan khususnya kami di PDIP. Banyak mengusulkan agar setiap daerah itu membuat peraturan daerah tentang bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, di Provinsi Gorontalo, salah satu kabupaten yang sudah membuat peraturan daerah itu adalah Kabupaten Bualemo.
0: Okay.
2: Ya, kebetulan ketua pansusnya adalah ketua fraksi kami pada saat itu, sampai dari apa namanya dari simpati yang dari pusat itu turun di Kabupaten Bualemo. Bagaimana caranya ini terus dihidupkan nilai-nilai Pancasila ini di tengah arus globalisasi yang saat ini di mana para anak muda kita kan bentengnya itu harus diperkuat di era globalisasi.
0: Benar. Ya.
2: Kalau tidak, ya mereka akan tergerus. Dan sejarah, saya pikir kita harus melihat sejarah bagaimana itu Uni Soviet bisa terpecah-pecah gitu ya.
0: Ada gambaran nyata dia, gitu sebenarnya yang perlu kita khawatirkan hari ini tuh kita sudah harus mawas diri gitu.
2: Betul, betul sekali. Apalagi kita saat ini kan potensi Uni Soviet itu kan tidak terlalu banyak bahasa.
0: Betul.
2: Di kita ini sangat beragam, jadi potensi di kita ini sangat tinggi kalau kita tidak mampu memfilter betul. Ini harus globalisasi dengan kita membentengi anak kita. Bahwa Pancasila itu dilahirkan sebagai salah satu ideologi bangsa yang mempersatukan kita. Ini betul-betul harus mereka mengerti sejarah lahirnya Pancasila.
0: Benar, benar, ya. Benar. Tapi kalau menurut Pak Laude sendiri, apakah bekal anak-anak kita ini sudah cukup, Pak Laude? Karena di tengah degradasi moral yang kita lihat hari ini, kadang kesantunan, budi pekerti yang harusnya tergambar melalui nilai-nilai Pancasila, cuman 5 gitu nilai-nilai poin penting dalam Pancasila ini. Tapi kadang kita melihat hari ini individualisme cukup tinggi gitu, nafsi-nafsi dan sebagainya. Kekhawatiran itu adakah muncul gitu sebagai Anda generasi tua yang mengharapkan ini para generasi muda penerus estafetnya Pak Laude dan kawan-kawan ini, khawatir gak sih Pak Laude?
2: Bukan lagi khawatir, Pak. Macam saya menganggap ini sudah sebuah ancaman.
0: Baik.
2: Yang betul-betul kita harus terdiri. Makanya saya mungkin pendapat bahwa kita hidupkan kembali kurikulum ini mulai dari SD. Kalau perlu dari TK gitu ya.
0: Betul, betul.
2: Kita terus menanamkan nilai-nilai ini. Kalau ini kita kita tumbuhkan gitu ya. Ini sifat individualisme akan terkikis. Nasionalisme itu akan muncul.
0: Benar, benar.
2: Dan rasa persaudaraan sebangsa dan setanah itu akan tertanam dalam diri kita. Yeah. Kalau kita di Islam ada ukhuwah, nah ini kita harapkan jiwa nasionalisme membentuk ukhuwah untuk sesama anak bangsa. Gitu.
0: Baik, baik, baik.
2: Dan saya sependapat, saya mungkin sependapat bahwa ini harus kembali kita masukkan dalam kurikulum yang bersifat nasional, bukan
0: betul. Mungkin akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Kalau hari ini secara digitalisasi sudah begitu kuat teknologinya dan masifnya sosial media, mungkin metodenya yang akan kemasannya akan sedikit berubah gitu ya.
2: Ya, karena percuma kita tidak bisa menghindari ini namanya harus global yang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah.
0: Betul.
2: Radif gitu antara sekarang. Tapi anak-anak kita perlu kita bentengi bahwa perjuangan para pahlawan untuk membentuk Indonesia, membangun Indonesia ini, itu salah satunya adalah mereka merumuskan Pancasila ini. Gitu.
0: Benar, benar,
2: menjadi
0: benar.
2: Perekat penyatu. Bisa bayangkan kalau kita lihat sejarah bagaimana itu dibentuk di pidatokan pertama Bung Karno dalam 5 sila ketika diperas adalah gotong royong.
0: Yeah.
2: Ketika diperas semua adalah gotong royong. Di situ akan bangun kebersamaan. Dan itu menghindari sekat-sekat individualisme itu.
0: Baik,
2: kemudian bagaimana kemudian dirumuskan piagam Jakarta. Di situ di pasal pertama menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya gitu. Kemudian diprotes karena keberagaman sehingga lahir rumusan tanggal 18 Agustus 45 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini harus diketahui betul oleh anak-anak kita gitu loh. Sehingga persoalan-persoalan keberagaman, persoalan-persoalan etnis, persoalan agama, kita sudah final gitu.
0: Benar,
2: tidak perlu
0: benar.
2: Lagi mau diperdebatkan.
0: Benar,
2: bahwa
0: benar.
2: Inilah bagian dari kekayaan kita, keberagaman kita, yang menjadi sebuah pemersatu dan menjadi modal bagi bangsa. Gitu.
0: Baik.
2: Ini harus betul-betul tertanam.
0: Baik.
2: Ini saya pikir saya bukan lagi khawatir. Ini sudah menjadi ancaman.
0: Ya, betul, betul.
2: Perlu kita segera sikapi.
0: Baik, baik. Baik, Pak Laude, terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Laude Haimudin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang sudah bersama kita pendengar pagi hari ini. Kita harus menyudahi kebersamaan kita. Nanti kita akan pertajam topik ini di Dialog Gorontalo pagi jam 9 nanti. Oh, enggak ada ya? karena kita akan bergabung dengan Pro 3 ya. Oh iya ya, saya kasih informasi, ini ketinggalan sih ya, saya kasih informasi. Nanti kita akan mengikuti juga peringatan Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur. Untuk itu kita segera bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transfer 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21-2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
3: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
4: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
3: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazar menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Suhasil, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
5: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja, jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi